0: Dari Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Karena itu, penguatan literasi digital bagi lansia menjadi kian penting agar para lansia bisa tetap aman.
2: Puasa di dalam gereja itu, para umat-umatnya menjalankan atas 8 sila. 8 sila itu makannya dari tengah hari sampai fajar hari.
0: Pemerintah menekankan pentingnya penguatan literasi digital bagi lansia. Umat Buddha menjalani rangkaian pembinaan spiritual menjelang Hari Raya Waisak. Iran menyatakan Amerika Serikat belum mencabut blokade laut terhadap pelabuhan Iran. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 31 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nejar Fatria menekankan pentingnya penguatan literasi digital lansia agar tetap aman, nyaman, dan berdaya dalam memanfaatkan teknologi digital. Berikut laporan selengkapnya Elia Nazara.
1: Nah itu penguatan literasi digital bagi lansia menjadi...
3: Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengungkapkan tingkat penetrasi internet di Indonesia kini telah mencapai 81,72%. Perkembangan tersebut berlangsung seiring Indonesia memasuki fase aging population dengan jumlah penduduk lanjut usia yang telah mencapai sekitar 34 juta jiwa. Karena itu, pemerintah terus mendorong transformasi digital yang aman, inklusif, dan ramah lansia melalui penguatan literasi digital agar para lansia tetap terhubung, berdaya, bahagia, serta mampu menghadapi risiko hoax dan penipuan daring secara lebih bijak.
1: Karena itu, penguatan literasi digital bagi lansia menjadi kian penting agar para lansia bisa tetap aman dan nyaman dalam memanfaatkan teknologi digital. Sejalan dengan agenda prioritas Komdigi pada 2026, pemerintah terus mendorong transformasi digital yang aman, inklusif, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat.
3: Guna mendukung ekosistem digital yang inklusif tersebut, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia terus mengembangkan strategi multiplatform dalam penyebaran informasi kepada masyarakat. Ketua Dewan Pengawas LPPR RI Anwar Mujahid Adi Trisnanto menjelaskan, langkah ini dilakukan untuk memperluas distribusi pesan kepada segmen masyarakat yang semakin banyak beralih ke media digital.
4: Dengan demikian, maka itu menunjukkan bahwa memang RRI tidak mau ketinggalan untuk memanfaatkan era digitalisasi ini habis-habisan supaya tetap bisa mempertahankan, mengamalkan apa yang menjadi apa yang diamanahkan oleh undang-undang kepada RRI untuk menjadi media publik yang memberikan informasi, hiburan, edukasi, juga perekat sosial.
3: Pemerintah turut mengajak seluruh unsur pentahelix, mulai dari akademisi, komunitas, media, platform digital, organisasi masyarakat, hingga sektor swasta untuk berkolaborasi membangun ekosistem digital yang aman, inklusif, dan ramah lansia. Melalui kolaborasi tersebut, para lansia diharapkan mampu terus beradaptasi, tetap terhubung dengan keluarga dan lingkungan, serta menghadapi perkembangan teknologi digital secara bijak dan aman. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menyambut Hari Raya Waisak, suasana khusyuk dan penuh kedamaian terasa kuat di Vihara Bodhi Dharma, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Selama satu bulan penuh, menjelang puncak perayaan, umat Buddha setempat menjalankan rangkaian pembinaan spiritual dan pendalaman ajaran Dharma secara rutin. Berikut informasinya Miftahuddin Teddy.
5: Pada puasa, jadi selain mendengarkan ceramah juga pada puasa.
6: Selama satu bulan penuh menjelang puncak perayaan, umat Buddha setempat menjalani rangkaian pembinaan spiritual dan pendalaman ajaran Dharma secara rutin. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam mempersiapkan batin umat sebelum memasuki momentum suci Waisak. Disampaikan Bante YM Biku Kuto Dharma Mahatera, tidak hanya mengikuti ritual ibadah, umat juga menjalankan praktik pengendalian diri melalui puasa makan yang dilakukan setiap hari.
2: Puasa di dalam gereja itu, para umat-umatnya menjalankan atas sila, 8 sila. Nah, 8 sila itu makannya dari tengah hari sampai fajar hari, sebelum Waisak. Ya,

0: Selama satu bulan.
1: Ditambahkan dalam praktek tersebut, umat tidak mengkonsumsi makanan padat sejak pukul 12 siang hingga terbit fajar keesokan harinya. Meski demikian, mereka tetap diperbolehkan untuk minum. Tradisi ini dijalankan sebagai bentuk latihan disiplin diri dan penguatan spiritual. Sementara itu, pengurus wihara Pekalongan, Guat Li, menyebut rangkaian pembinaan ini bukan sekedar ritual tahunan, melainkan upaya nyata untuk memperdalam pemahaman ajaran Buddha di tengah kehidupan modern yang serba cepat dan penuh tekanan.
2: Ya, emang kita di sini kan emang intinya untuk mengubah pandangan. Jadi kalau bisa tuh setiap orang tuh ada pandangan benar gitu. Karena dengan pandangan benar tuh kita bisa jadi tahu yang baik itu yang gimana, yang buruk itu yang gimana gitu. Jadi kan kalau banyak yang benar kan berarti banyak yang berbuat baik kan, istilahnya ya dunia lebih aman, tentram, damai.
1: Perayaan Waisak tahun ini akan berlangsung Minggu 30/2026 yang merupakan hari suci penting bagi umat Buddha untuk memperingati tiga peristiwa agung dalam kehidupan. Siddhartha Gautama, yaitu kelahiran pencapaian kesempurnaan dan wafatnya Sang Buddha. Melalui pembinaan spiritual yang dijalankan selama sebulan penuh ini, umat berharap dapat menyambut Hari Raya Waisak dengan hati yang lebih tenang, bersih, penuh kebijaksanaan. Dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin tadi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah membuka pesona Tambun Bungai 2026 di Atrium Duta Mall Palangkaraya dalam rangkaian hari ulang tahun ke-69 Pemerintah Provinsi Kalteng. Berikut laporan selengkapnya Sabella Indasari.
4: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong pengembangan usaha mikro kecil dan menengah UMKM dan kreativitas serta identitas lokal. Upaya tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan kolaboratif yang melibatkan pelaku usaha, komunitas hingga generasi muda dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Pejabat Sekda Kalimantan Tengah, Lina Victoria Aden, mewakili pemerintah Kalimantan Tengah, dalam hal ini Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran, saat membuka kegiatan PTP di Atrium Duta Mall Palangkaraya dalam rangkaian HUT Kalteng ke-69 tahun 2026 mengatakan, pesona Tambun Bungai PTB diharapkan mampu memperkuat gerakan bangga buatan Indonesia, sekaligus mendorong UMKM agar naik kelas. Selain menjadi penggerak ekonomi daerah, kegiatan PTB juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju Indonesia Emas 2045.
5: Pelaksanaan pesona Tambun Bungai ini juga memiliki makna yang istimewa karena menjadi bagian dari semarak hari jadi ke-69 Provinsi Kalimantan Tengah. Diharapkan produk-produk unggulan Kalimantan Tengah, upacara, kerajinan, makanan dan minuman olahan maupun produk kreatif lainnya semakin dikenal luas dan mampu bersaing di pasar yang lebih besar.
4: Salah satu pelaku UMKM binaan Bank Indonesia Rinawati Saderi dengan brand UMKM Rina Saderi mengaku telah beberapa kali mengikuti kegiatan pesona Tambun Bungai setelah masa pandemi COVID-19. Rina mengatakan termasuk pelaku usaha yang cukup lama mendapatkan pendampingan dari Bank Indonesia, khususnya dalam pengembangan produk kerajinan wastra dan kriya. Rina menyampaikan produk yang dikembangkannya berupa perhiasan berbahan batu alam, mutiara dan kristal yang didesain sendiri. Sekarang ide desain diperoleh secara spontan dengan tetap mengangkat ciri khas Kalimantan Tengah melalui perpaduan batu lamiang dan batu khas daerah lainnya termasuk dari Banjarmasin. Untuk harga produk yang ditawarkan pun cukup terjangkau mulai dari Rp20.000.
6: Khusus batu-batuan atau apa Bu yang kerajinan Ibu?
7: Batu. Batu. Perhiasan dari batu, mutiara sama kristal.
6: Ibu kayak yang mendesain langsung?
7: Iya, mendesain sendiri.
6: Desainnya langsung di sini atau dari misalnya di Banjar, Bapak dulu?
7: Enggak, saya ngerjain sendiri.
4: Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Provinsi Kalimantan Tengah, Yuliansa Andrias, menambahkan, selain pameran UMKM, rangkaian pesona Tambun Bungai juga menghadirkan berbagai kegiatan lain yang melibatkan komunitas dan pelajar. Di antaranya, lomba bola basket yang digelar di Gor Tambun Bungai, serta kompetisi barista Jup Bercangkir Barista yang bertujuan mencari talenta barista lokal agar mampu bersaing di tingkat nasional.
0: Memang yang kita lakukan dirangkum dalam 3E dalam rangkaian pesona Tambunmuai. Tapi sebelum 3 kegiatan Tambunmuai, sebelumnya itu juga banyak rangkaian kegiatannya melibatkan berbagai segmen ya, segmen dan komunitas, tidak hanya teman-teman perbankan dan UMKM, juga mengajak komunitas dari sisi pelajar ya. Ada invitasi bola basket juga kita laksanakan. Nanti finalnya di hari Minggu. Kemudian juga yang lain adalah Wastra, nanti juga ada penampilan hasil karya dari berbagai, dari para perancang busana, terutama kalangan pelajar ya.
4: Tahun 2026 ini Pesona Tambun Bungai PTB tidak saja diramaikan dengan penampilan karya Wastra Kriya, juga menampilkan fashion show hasil rancangan UMKM binaan serta para perancang muda dari kalangan pelajar. Penampilan tersebut turut menghadirkan perancang busana nasional sebagai bentuk dukungan terhadap perkembangan kreatif dan ekonomi kreatif di Kalimantan Tengah. Sabella Indah Sari melaporkan.
3: Pemerintah memperluas akses pendidikan bagi seluruh masyarakat melalui program Sekolah Rakyat yang mendorong keluarga kurang mampu mendapatkan pendidikan serta mengurangi sekolah. Zanwar Setiaji melaporkan selengkapnya.
8: Tantangan kita terkait data dan kesiapan melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang ada.
9: Kehadiran program Sekolah Rakyat diharapkan menjadi solusi bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar tetap memperoleh akses pendidikan yang layak. Program yang dikelola langsung pemerintah pusat tersebut menjadi bagian dari upaya pemerataan pendidikan sekaligus menekan angka putus sekolah. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Olahraga Provinsi Dr. Andes Imade Arbawa mengatakan, Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan yang mencakup jenjang SD, SMP hingga SMA dan dikhususkan bagi masyarakat kurang mampu.
8: Terkait Sekolah Rakyat ini mungkin saya sampaikan ada ketentuan baru terkait dengan pengelolaan pendidikan yang dikelola oleh pemerintah pusat secara langsung. Yang pertama ada Sekolah Rakyat. Nah, Sekolah Rakyat ini langsung di bawah pemerintah pusat, ini sifatnya menyeluruh dari SD, TK, SMP, SMA, misalnya jam 1 dia diasrakan kegiatan pendidikannya. Khusus di Bali, Sekolah Rakyat ini sudah disiapkan di Karangasem. Pemerintah Provinsi Bali mendukung dalam bentuk penyediaan lahan berupa tanah.
9: Arbawa menjelaskan, tantangan utama dalam pelaksanaan program tersebut adalah memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat. Diperlukan verifikasi dan validasi data kemiskinan secara berkelanjutan agar peserta yang diterima benar-benar berasal dari keluarga yang membutuhkan.
8: Kalau tantangannya ini karena untuk Sekolah Rakyat kan memang dikhususkan bagi masyarakat miskin. Ini artinya kita harus benar-benar mendomani minimal yang disiapkan oleh DDS terkait dengan data kemiskinan tersebut. Ini juga masih perlu dilakukan verifikasi dan validasi lagi terhadap kebenaran data ini karena kemungkinan data itu sudah ada perubahan ya. Karena mungkin data yang disiapkan oleh teman-teman kita di UBS kan update-nya beberapa bulan sekali, mungkin sudah ada perubahan setelah itu gitu. Ini artinya tantangan kita terkait data dan siapa melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang ada ya.
9: Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat bersinergi menghadirkan pendidikan yang inklusif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya keluarga kurang mampu di Bali. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
3: Terima kasih. Dengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik yang rencananya dipusatkan di kawasan Duga dan Kayu Manis. Berikut laporan selengkapnya Sony Agung.
10: Pemerintah Kota terus mematangkan rencana pengelolaan sampah menjadi energi listrik melalui program pengelolaan sampah menjadi energi listrik PSIL yang akan berlangsung di dua titik yakni kawasan Garuga dan Kayu Manis. Program tersebut diproyeksikan menjadi salah satu langkah strategis untuk mengatasi persoalan sampah sekaligus mendukung penerapan teknologi ramah lingkungan di kota. Bogor. Anggota DPRD Kota Bogor, Saprudin Bima, menekankan pentingnya sosialisasi menyeluruh pada masyarakat. Sebelum program dijalankan secara penuh, harus ada sosialisasi menyeluruh pada masyarakat agar warga memahami program ini merupakan bagian dari upaya ramah lingkungan sehingga bisa diterima dengan baik. Menurutnya, keterbukaan informasi mengenai manfaat sistem kerja hingga dampak lingkungan dari PISEL perlu dipahami bersama agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
11: Progresi positif dan lain-lain, saya pikir tidak ada alasan untuk mendukung secara utuh terkait program dan program pemerintah Kota Bogor. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya sudah ketemu pengawasan di Galuh. Saya waktu itu berdialog, waktu itu juga melibatkan TNI dari Kompasus dan Bidang Kepala Mendengar, begitu. Ini kita harapkan menjadi solusi besar yang kita lakukan dan bukan hanya 2-3 lompatan. Penanganannya itu mungkin kalau ada 10 lompatan kita masuk lompatan ke 9 bahkan ke 10 kita sehingga namanya kita lagi menjadi ngomong dan berdarurat begitu semakin ramai penduduk semakin banyak sama juga makin banyak maka di spasi besar kami lakukan.
10: Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedi Rahmi mengatakan pemahaman masyarakat menjadi faktor penting agar program pengelolaan sampah berbasis energi listrik dapat diterima secara luas, sehingga nantinya masyarakat dapat mengerti pola kerja yang berlangsung di dua area tersebut.
12: Ini bukan konteksnya adalah mencoba untuk menggagas, tapi ini adalah dalam konteks kita akan segera membangun. Jadi ini tantangannya cukup besar, namun insya Allah ini menjadi solusi terbaik untuk masyarakat, bukan hanya Kota Bogor, tetapi Bogor dan sekitar. Pembangunan jalan, kemudian juga, ini kan bersamaan semuanya ya, kita persiapan untuk IPAL skala kota dari anggaran pusat melalui Kementerian PUPR, kemudian juga pembangunan jalan tol bor seksi 32, kalau nggak salah ya, dan juga pembangunan PISEL dan antara.
10: Pengembangan PISEL di dua wilayah tersebut dinilai membutuhkan dukungan masyarakat agar pelaksanaan dapat berjalan optimal. Dari Bogor, Sonegung Saputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, pemerintah Kota Jambi menggencarkan program operator pengumpul sampah berbasis masyarakat yang saat ini sekitar 85 tempat pembuangan sampah di pinggir jalan telah dibongkar. Berikut Atik Wijaya melaporkan selengkapnya.
13: Program Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat atau OPPM terus dikencarkan pemerintah Kota Jambi sebagai solusi pengelolaan sampah berbasis lingkungan warga. Program tersebut dinilai efektif mengurangi keberadaan tempat pembuangan sampah atau TPS di kawasan permukiman maupun jalan protokol. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Mahruz Zaki, mengatakan saat ini program OPPM sudah berjalan di sejumlah wilayah meski belum seluruh RT di Kota Jambi terlayani secara maksimal. Menurutnya dari sekitar 800-an RT yang mendapatkan program Kampung Bahagia Tahap 1, baru sekitar 120 bentor yang sudah tersedia. Meskipun ada beberapa lokasi yang belum berjalan, namun ada juga wilayah yang belum mendapatkan bentor, namun OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R atau tempat pengelolaan sampah yang menerapkan 3R yaitu reduce atau mengurangi sampah, reuse atau penggunaan kembali, dan recycle atau mendaur ulang. Mahruzar menjelaskan seiring dengan dilaksanakannya program OPPM, di sejumlah titik juga telah dilakukan pembongkaran tempat penampungan sementara atau TPS, terutama TPS liar yang berada di pinggir jalan. Sejauh ini sudah sekitar 85 TPS yang dibongkar karena wilayah sekitarnya telah menjalankan OPPM.
14: Saat ini sedang berjalan OPPM kita, ini memang belum semua, namun ada juga masih lokasi yang belum mendapatkan bentor tapi APBN-nya sudah berjalan melalui TS3R yang ada di Kota Jambi.
13: OPPM dilaksanakan Pemkot Jambi diresmikan oleh senior dari Komunitas Konservasi Indonesia KKI Warsi Rudi Syaf. Menurutnya sistem penjemputan sampah langsung dari rumah ke rumah dinilai dapat menjadi solusi untuk mengatasi persoalan sampah di Kota Jambi, terutama untuk mengurangi penumpukan sampah di TPS yang selama ini kerap meluber hingga dan jalan. Selain mengurangi ketergantungan pada TPS, sistem jemput bola juga dinilai dapat mendorong masyarakat untuk mulai memilah sampah sejak dari rumah. Rudi menegaskan pemisahan antara sampah organik dan anorganik menjadi langkah penting dalam menciptakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
15: Nah, kalau itu sudah berhasil, sistem itu bisa berjalan, iya. Gitu, karena memang setiap warga itu butuh dia. Betul. Orang yang mengambil sampah ketika TPS-TPS tadi sudah hilang.
13: Kepala DLH Kota Jambi Mahruzar menambahkan pembongkaran TPS dilakukan oleh pihak kelurahan, kecamatan, serta warga sekitar sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan tertata. Ia menyebut keberadaan TPS di pinggir jalan selama ini kerap mengganggu keindahan kota dan menimbulkan kesan kumuh. Dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih soal sampah, di mana tempat pemrosesan akhir atau TPA Toreketon di Pedan, Klaten, Jawa Tengah diperkirakan akan penuh dalam 2 tahun ke depan dan membutuhkan peraturan daerah baru guna mengoptimalkan pengolahan sampah di wilayah tersebut. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
16: Perubahan pola konsumsi masyarakat serta dinamika pembangunan wilayah, timbunan dan karakteristik sampah mengalami peningkatan yang signifikan sehingga menuntut sistem pengelolaan yang lebih adaptif, terpadu dan berkelanjutan.
17: Perubahan konsumsi masyarakat dan juga dinamika pembangunan wilayah telah berdampak terhadap timbunan sampah yang mengalami peningkatan secara signifikan sehingga menuntut sistem pengelolaan sampah yang lebih terpadu dan berkelanjutan. Saat menyampaikan pengantar rancangan peraturan daerah dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Klaten, PJ Sekda Klaten Joko Purwanto menyampaikan keberadaan perda tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah yang berlaku saat ini sudah menjadi pedoman dalam pengelolaan sampah. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala dan tantangan, antara lain belum optimalnya pengurangan sampah dari sumber, keterbatasan kapasitas dan sarana-prasarana persampahan termasuk pemrosesan akhir.
16: Peraturan daerah tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah yang berlaku saat ini dasarnya telah menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di daerah. Namun dalam implementasinya terdapat beberapa kendala dan tantangan, antara lain optimalnya pengurangan sampah dari sumber, keterbatasan kapasitas dan sarana persampahan termasuk tempat pemrosesan akhir.
17: Guna mengoptimalkan dalam pengelolaan sampah, C. Taris Daerah Klaten Joko Purwanto mengatakan diperlukan adanya perubahan terhadap peraturan daerah Kabupaten Klaten nomor 6 tahun 2018 tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah. Perubahan itu dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pengelolaan sampah yang komprehensif, mempertahankan dan tanggung jawab para pemangkuan, memperkuat mekanisme dalam penanganan sampah. Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sri Hadi mengatakan sekarang ini sampah menjadi persoalan yang krusial. Tempat pembuangan akhir atau TPA Toreketon Pedan sudah semakin banyak, dalam 2 tahun lagi akan penuh.
18: Dan di kondisi saat ini kan TPA sudah mau penuh, setahun dua tahun itu TPA penuh. Kalau kita melakukan hanya seperti ini, kita angkut tumpuk di sana. Makanya dari perda ini nanti sampah selesai di tingkat sumbernya.
17: Dikatakan setiap harinya produksi sampah mencapai 600 ton per hari dan 67% merupakan sampah organik. Ia berharap melalui perda yang baru nantinya, pengelolaan sampah akan menjadi tanggung jawab bersama. RRI Surakarta, Adam Sutanto.
3: Warga terdampak tragedi Lumpur Lapindo masih menuntut pemulihan hak-hak dasar mereka yang dinilai belum sepenuhnya terpenuhi pada peringatan 2 dekade peristiwa tersebut. Januara Fahmi melaporkan selengkapnya.
19: Tepat 20 tahun setelah semburan lumpur panas pertama kali muncul di Porong, Sidoarjo, warga terdampak menuntut pemulihan hak-hak dasar yang dinilai belum sepenuhnya terpenuhi. Dalam peringatan 2 dekade tragedi Lumpur Lapindo, penyintas menyoroti belum tuntasnya pemulihan lingkungan yang berdampak pada kualitas hidup hingga saat ini. Herawati, salah satu penyintas asal Desa Siring, menilai persoalan ekologi seharusnya menjadi prioritas karena kehidupan warga yang terkerai-berai pasca bencana justru semakin memburuk. Menurut Herawati, dampak Lumpur Lapindo hanya dirasakan pada aspek lingkungan tetapi juga administrasi kependudukan. Perpindahan warga secara besar-besaran setelah kehilangan tempat tinggal menyebabkan banyak dokumen penting hilang dan data kependudukan tidak sinkron. Kondisi tersebut membuat sebagian warga mengalami kendala akses layanan publik.
20: Di 20 tahun Lumpur Lapindo ini sebenarnya harapan besar buat semua warga korban yang belum diselesaikan secara fisik. Sebenarnya bukan soal uang yang kita mau sebenarnya dari 20 tahun ini, yang kita mau adalah untuk pemulihan.
19: Sementara itu, Taufik Dusun Polsari mengungkapkan bahwa persoalan air bersih masih menjadi masalah utama yang dihadapi masyarakat yang tinggal di sekitar tanggul. Meski telah 2 dekade berlalu, kualitas sumber air di wilayah tersebut dinilai terus menurun hingga tidak layak digunakan.
2: Harapan kami sebagai korban lumpur segera realisasikan untuk kompensasinya warga maupun pengusaha.
19: Selain kualitas mendapatkan air bersih, Taufik menyebut masih terdapat sejumlah korban lumpur Lapindo yang belum memperoleh penyelesaian hak-haknya secara menyeluruh. Warga berharap pemerintah dan pihak terkait dapat memberikan perhatian lebih serius terhadap persoalan yang masih tersisa agar dampak bencana yang terjadi sejak 2006 itu tidak terus membebani kehidupan masyarakat terdampak. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Rutga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Iran menyatakan Amerika Serikat belum mencabut blokade laut terhadap pelabuhan Iran meski Presiden Amerika Serikat Trump mengklaim langkah tersebut akan dilakukan. Penasihat pemimpin tertinggi Iran, Mohsen Rezai, menilai kebijakan itu menunjukkan Amerika Serikat tidak serius mendukung diplomasi setelah pembicaraan lanjut kedua negara berakhir tanpa kesepakatan. Dari dunia olahraga, Paris Saint-Germain PSG meraih gelar Liga Champions setelah mengalahkan Arsenal melalui adu penalti 4-3 usai bermain imbang 1-1 pada final di Puskas Arena Hungaria. Kemenangan tersebut membuat PSG mencatat sejarah dengan meraih gelar Liga Champions secara beruntun dan menegaskan status mereka sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola. Demikian Radio Republik Indonesia, Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Palangkaraya pagi ini terus menemani Anda, dan pukul 8 nanti kita akan dengarkan informasi perakiran cuaca, dilanjutkan dengan ibadah kebaktian minggu hari ini ya. Baik, hari ini pendengar, tanggal 31 Mei juga bertepatan dengan Hari Raya Trisuci Waisak 257 Buddhis Era ya. Tentunya perayaan Waisak mengusung tema Dharma Menjaga Perdamaian Dunia untuk tahun ini. Umat Buddha di berbagai daerah tentunya mulai mengikuti beragam kegiatan spiritual, kegiatan sosial dan lingkungan yang telah dipersiapkan sebelum-sebelumnya. Bahkan rangkaian acara tersebut begitu ya sudah dimulai sejak beberapa hari yang lalu. Untuk diketahui pendengar, kata Waisak sendiri berasal dari dua bahasa, yaitu Vaisakha dalam bahasa Sanskerta dan Vesakha dalam bahasa Pali. Keduanya merujuk pada nama bulan dalam kalender Buddhis. Sementara dalam kalender Masehi, perayaan Waisak biasanya berlangsung antara akhir April hingga awal Juni, sesuai dengan perhitungan bulan Purnama. Dalam tradisi Buddhis, khususnya Theravada, Waisak merupakan hari suci yang memperingati tiga peristiwa agung dalam kehidupan Sang Buddha Gautama. Ketiga peristiwa tersebut dikenal sebagai Trisuci Waisak, begitu ya. Dilansir dari laman resmi Kementerian Agama Republik Indonesia, Hari Waisak sendiri menjadi momentum refleksi bagi umat Buddha untuk meneladani ajaran dan nilai-nilai kebajikan yang diwariskan Sang Buddha. Melalui peringatan ini, umat Buddha diajak memperkuat kehidupan spiritual sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Ya, pendengar, tentunya kami akan hadirkan ya lagu Rohani Kristen ya di pagi hari ini, yang akan kami rangkai dengan lagu-lagu pilihan Indonesia untuk Anda menjelang pukul 8 nanti.

Halo, bertemu lagi dengan saya, Edi S. Abdullah. Suatu hari di sebuah negeri, seorang raja yang terkenal dengan kesombongan dan keserakahannya beserta para pengiringnya berpapasan dengan seorang paman berpakaian lusuh layaknya seorang pengemis. Paman itu bergegas membungkuk hormat dan sang raja yang pagi itu sedang berbaik hati menyapanya. "Paman, apa yang hendak paman minta?" Si paman menjawab, "Yang mulia, bertanya kepada saya, yang saya minta belum tentu yang mulia mampu mengabulkan." Dengan suara lantang sang raja berseru, "Sebutkan saja permintaanmu. Tentu saja rajamu ini mampu memberi." Si paman menjawab dengan tenang dan senyum, "Yang mulia, mohon maaf, jangan sembarang mengumbar janji dan perkataan. Apapun juga, aku pasti mampu." "Memang kamu meragukannya? Rajamu ini adalah orang terkaya di seantero negeri." Si paman itu mengeluarkan dan menyodorkan mangkuknya. "Paduka, tolong isi ini." Raja menjadi geram. Segera ia memerintahkan bendaharanya untuk mengisi penuh mangkuk dengan emas. Anehnya, emas yang diberikan bendahara tidak dapat mengisi penuh mangkuk itu. Bahkan tambahan berupa perhiasan berharga dan lain-lain habis dilahap mangkuk si paman. Ketika dicermati, mangkuk itu seolah tanpa dasar dan berlubang. Sang raja terjatuh lunglai. Dia menyadari sebagian besar hartanya telah lenyap ditelan mangkuk yang tak berdasar itu. Sambil terbata-bata, raja bertanya, "Wahai paman, tolong jelaskan, terbuat dari apakah mangkuk itu?" "Ampun baginda raja, junjungan hamba, mangkuk itu terbuat dari keinginan manusia yang tanpa batas, sibuk menimbun harta kekayaan, tidak terpuaskan dengan apa yang telah dimiliki, bukan hanya serakah pada harta benda semata, tapi juga kekuasaan, bahkan rela mengorbankan hati nurani demi memuaskan nafsu duniawi." Raja yang sadar dari kesalahannya bertanya lagi, "Adakah cara untuk dapat menutup atas mangkuk itu agar manusia tidak serakah dan mengenal arti kepuasan?" "Tentu ada, baginda, yaitu rasa syukur akan apapun yang telah dimiliki dan dinikmati. Jika pandai bersyukur, alam semesta akan menambah berkah pada kita dan hidup kita pasti lebih sejahtera dan bermanfaat. Bukan hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi sesama dan alam semesta. Pada saat itu, baginda akan menjadi seorang raja yang bijaksana, dicintai oleh rakyatnya, dan dikenang sepanjang masa karena kebaikan baginda. Dan bukan karena raja yang hanya menumpuk kekayaan bagi dirinya sendiri." Dengan ada kelegaan, sang raja berkata, "Terima kasih, paman. Sungguh nasihat yang sangat bijak. Terima kasih, paman. Sekali lagi, terima kasih." Punya keinginan, punya mimpi, punya target adalah hal yang wajar di kehidupan ini. Mampu menikmati setiap proses perjuangan adalah bagian dari rasa syukur. Mampu bersyukur dan puas diri dengan segala yang telah kita miliki akan menyadarkan kita untuk terus belajar dan saling berbagi. Dengan berbagi, hidup pasti akan lebih bahagia. Saya, Edi S. Abdullah.

kalimat bijak. Setiap sesuatu di dunia tidak ada yang diciptakan sia-sia. Selalu ada hikmah di balik sebuah peristiwa. Hanya saja kita butuh kesadaran lebih untuk dapat melihatnya.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.

0: dimanapun Anda berada, untuk memulai aktivitas hari ini bersama saya Arin dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Kalimantan Tengah untuk hari ini, Minggu 31 Mei 2026. Dimulai pada pagi hari ini berdasarkan pantauan citra satelit dan citra radar cuaca, terpantau cuacanya cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah, kecuali di wilayah Seruyan bagian selatan yang terpantau sedang hujan ringan. Lalu pada siang hingga sore hari nanti, hujan ringan hingga sedang diperkirakan berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah, kecuali di wilayah Kabupaten Katingan bagian utara, Gunung Mas, Kapuas bagian utara, Murung Raya, dan Barito Utara diperkirakan cuacanya akan berawan. Kemudian pada malam dan dini hari, cuaca diperkirakan akan berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah, kecuali di wilayah Kabupaten Gunung Mas, Kapuas bagian utara, Murung Raya, dan Barito Utara yang diperkirakan berpotensi hujan ringan pada malam harinya. Selanjutnya, untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 100%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah timur laut hingga arah selatan, dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 20 km per jam. Dan Sobat BMKG, tetap waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang ataupun angin puting beliung di wilayah Kalimantan Tengah. Serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas Sobat BMKG pada hari ini. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan terima kasih.
1: Ya, terima kasih Arin sudah menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk pagi hari ini. Selamat kembali berakhir pekan untuk Arin. Baik, pendengar, demikian telah kita dengarkan informasi perakiran cuaca. Dan sebelum kita dengarkan ibadah kebaktian minggu dari GKE Raja Wali Palangkaraya, kita dengarkan dulu yang berikut ini.
2: Ubur-ubur ikan lele. Aplikasi PLN Mobile bisa apa aja, Le.
3: Beli token listrik mulai 5 ribuan, bisa.
2: Bayar rekening listrik, bisa.
3: Pengajuan sambung baru, bisa.
2: Pengajuan tambah daya, bisa.
3: Pengajuan penyambungan sementara, bisa.
2: Baca meter mandiri, bisa.
3: Pengaduan gangguan atau keluhan, bisa.
2: Pasang dan bayar internet iConnect, bisa.
3: Charging EV di SPKLU, bisa.
2: Transaksi keuangan di PLN Mobile dan dapat reward, bisa.
3: Banyak pilihan menu pembayaran, bisa.
2: Ubur-ubur ikan lele, aplikasi PLN Mobile.

pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Mabu.

0: urai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, saatnya kami hadirkan ibadah kebaktian Minggu dari Majelis Jemaat GKI Raja Wali Palangkaraya.
2: Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu.
3: Amin.
2: Jemaat silakan duduk.

Pujilah Allah dalam bait-Nya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalaan-Nya. Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelataran-Nya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada-Nya dan pujilah nama-Nya, sebab Tuhan itu baik, kasih setia-Nya untuk selama-lamanya, dan kesetiaan-Nya tetap turun-temurun.

doa pengakuan dosa. Setelah kita menjalani kehidupan dari waktu ke waktu, Allah dengan setia menyertai dan memberkati kita. Namun kita masih sering melanggar perintah-Nya. Kita merenung ulang dan menyesali dosa di hadapan Tuhan dalam saat teduh.

Marilah kita datang dan mengaku dosa dan kelemahan kita di hadapan Tuhan dengan tulus ikhlas. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami sering berbuat dosa dengan pikiran, perkataan maupun perbuatan kami. Ampuni dan kasihanilah kami serta pimpinlah kami agar beroleh hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita akan mendengarkan pujian dari pemuda dengan judul Kebaikan Tuhan.

Baik, terima kasih buat pujian yang sudah sampaikan untuk kita. Kebaikan Tuhan, kita selalu ada seperti kita ada saat ini. Saya undang jemaat berdiri, kita masuki berita anugerah dan hukum Tuhan. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan ampunan dosa bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hukum Tuhan. Dengarkanlah hukum Tuhan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Jemaat. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat silakan duduk kembali.

Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini yaitu terambil dari Kitab Perjanjian Lama, Kitab Yosua pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-18. Demikian bunyinya. Dengan perikop perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Kepada orang Israel itu, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa, dari padang gurun dan gunung Libanon, yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar, di sebelah matahari terbenam semuanya itu, akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemana pun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan akan beruntung. Bukalah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur bangsa itu, katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Kepada orang Ruben, kepada orang Gad, dan kepada suku Manase yang setengah itu berkatalah Yosua demikian. Ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa hamba Tuhan itu kepadamu, yakni Tuhan Allahmu mengaruniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini, perempuan-perempuan dan anak-anak di antara kamu dan ternakmu boleh tinggal di negeri yang diberikan Musa kepadamu di seberang sungai Yordan. Tetapi kamu semua pahlawan yang gagah perkasa haruslah menyeberang di depan saudara-saudaramu dengan bersenjata dan haruslah menolong mereka sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti kepada kamu juga, dan mereka juga menduduki negeri
yang akan diberikan kepada mereka oleh Tuhan Allahmu. Kemudian bolehlah kamu pulang kembali ke negerimu sendiri dan menduduki negeri yang diberikan Musa, hambamu Tuhan itu, kepadamu di seberang sungai Yordan. Di sebelah matahari terbit, lalu mereka menjawab Yosua katanya, segala yang kuperintahkan kepada kami akan kami lakukan, dan kemanapun kami akan kau suruh, kami akan pergi. Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu. Hanya Tuhan Allahmu, kiranya menyertai engkau seperti ia menyertai Musa. Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Demikian firman Tuhan. Hendaklah perkataan Kristus diam segala kekayaannya di antara kamu. Amin.

Pengakuan Iman Nicea Konstantinopel, jemaat mohon berdiri. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan Iman Nicea Konstantinopel. Mari kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan, bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang menjadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita mendengarkan pujian dari petugas pelayanan hari ini.

Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dan diberkati Tuhan, baik yang ada di gedung gereja maupun yang mengikuti ibadah di rumah, kita bersama membuka firman Tuhan untuk kita hari ini, minggu terakhir di bulan Mei, dan juga pasal dan ayat yang terakhir dalam kitab Injil Matius. Matius pasal 28 ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Sebelum saya membaca firman Tuhan ini, marilah kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami umat-Mu datang menghadap hadirat-Mu dalam penyembahan kami. Kami menaikkan pujian dan syukur karena kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Dan saat ini kami akan belajar dari firman-Mu. Kami akan merenungkannya dari Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus agar kami mengarahkan hati pikiran kami kepada Tuhan dan dengar firman ini dengan sungguh-sungguh. Pakai hamba untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan saat ini agar seturut sesuai dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Amin. Matius 28 ayat 16 sampai 20 dengan perikop perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika mereka melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikian firman Tuhan. Yesus bersabda, yang berbahagialah adalah mereka yang dengar dan memelihara firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, selamat hari Minggu, selamat pagi, Shalom. Hari ini adalah minggu terakhir, 31 Mei. Artinya besok hari Senin ada tanggal 1. Yaitu kita para aparatur sipil negara, cerah-cerah semua kelihatan wajahnya. Para pensiun juga. Dan firman Tuhan ini juga merupakan pasal yang terakhir dan ayat yang terakhir dari kitab Matius. Saudara, kita melihat Galilea. Mengapa Galilea ini sangat istimewa buat Yesus? Ketika Yesus memulai misinya, juga dia di Galilea. Kemudian ketika Yesus setelah kematiannya, ia juga menampakkan diri kepada murid-muridnya di Galilea. Dan pasal 28 ayat 7 dikatakan, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya, ini malaikat yang berkata ya, bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Kebangkitan yang pertama dilihat dan perjumpaan dengan muridnya juga di Galilea. Kemudian ketika ia mau berpisah dari muridnya, ia juga, nas kita hari ini, ia juga menyampaikan pesan dan dikenal oleh gereja sebagai amanat agung
perintah untuk memberitakan Injil juga di Galilea. Saudara, Galilea ini adalah merupakan tempat yang strategis karena situasinya aman, berbeda dari Yerusalem ketika itu pada saat itu adalah merupakan pusat dari kerajaan Roma dan juga pusat dari Sanhedrin daripada para imam yang ada di Yerusalem. Maka Yesus mengambil pusat misi atau pelayanannya adalah di daerah Galilea. Di Galilea terdiri dari ada 204 desa, kemudian kota yang besar adalah kota Kapernaum, Tiberias, Nazaret. Dan bagi Bapak Ibu yang pernah ke Yerusalem, salah satu kota yang dikutuk oleh Yesus saat ini menjadi kota mati adalah Kapernaum. Apa sebab? Karena banyak Yesus membuat mujizat di Kapernaum. Tetapi orang-orang Kapernaum, penduduk Kapernaum tidak mau percaya kepada Yesus, tidak menerima dia sebagai Mesias. Karena itu ia mengutuk kota Kapernaum. Sinagoge yang ada di Kapernaum menjadi puing saat ini. Jadi kalau kita, Bapak Ibu ke Yerusalem, pasti akan menginjak tempat sinagoge yang telah runtuh dan kota yang mati, tetapi selalu dikunjung oleh para turis yang datang ke Yerusalem. Kemudian tempat itu tempat yang aman karena tidak ada yang mengganggu dia untuk memberitakan Injil, untuk menyampaikan pengajaran. Karena itu di sekeliling tempat itu ada merupakan tempat Yesus yang pertama juga ia memilih beberapa orang muridnya, karena Galilea adalah merupakan dikelilingi oleh danau yang besar, kemudian di sekeliling di kiri kanan dan seberang-seberang itu desa-desa dan kota yang ada seperti Kapernaum, Tiberias, dan Nazaret, ada kota besar. Karena itu dia menyampaikan pengajarannya di sana dan juga ia banyak membuat mujizat sebagai pusat daripada pelayanan Yesus. Saudara, firman Tuhan untuk hari ini, ia bertemu dengan murid-muridnya di Galilea, di sebuah bukit yang telah ditunjukkan kepada mereka. Dan mereka datang ke situ, ke 11 murid ini. Sesuai dengan apa yang telah mereka terima, bahwa mereka datang ke Galilea dan ke bukit yang ditunjukkan. Dan selanjutnya dikatakan ketika mereka melihat dia, mereka menyembah. Artinya mereka sujud menyembah kepada Yesus, tetapi dikatakan juga, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Saudara, menyembah adalah merupakan mereka percaya kepada Yesus Kristus. Kita datang ke gereja ini adalah kita menyembah Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan, ia ada. Walaupun kita tidak melihat, tetapi iman kita berbicara bahwa Tuhan ada, Tuhan hadir. Tetapi yang ragu, Yesus mengatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, ia meyakinkan mereka yang ragu ini, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Semoga mereka yang ragu tadi mereka percaya bahwa ia adalah berkuasa baik di surga, baik di bumi. Mereka percaya bahwa Yesuslah yang berkuasa. Karena itu diharapkan mereka tidak ragu, tidak bimbang. Saudara yang saya kasihi Tuhan, kita juga sering melihat orang yang ragu dan bimbang dengan kuasa Tuhan yang ia yakini, yang ia percaya. Ia mencari kekuatan yang lain,
Itu artinya dia ragu. Syukur dia mencari, masih dia mengingat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Ia menyebut Tuhan yang ia percaya itu. Tapi kalau ia menyebut nama yang lain, itu berarti bahwa berbeda dari apa yang ia imani sebagai umat yang percaya pada Yesus. Bapak ibu saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, ia menguatkan mereka supaya mereka percaya. Karena itu ia mengatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di dunia ini. Itu berarti bahwa tidak ada yang lain yang berkuasa selain Yesus Kristus yang bangkit itu. Dan selanjutnya, ia memerintahkan kepada mereka, karena itu pergilah. Mereka diperintahkan untuk pergi, jadi bukan diam di situ, tetapi mereka harus pergi. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi mereka diperintahkan untuk pergi, untuk memberitakan kabar baik, memberitakan Injil kepada semua bangsa. Dan yang beritakan, jadikanlah mereka sebagai muridku. Dan selanjutnya, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ia memerintahkan supaya pergi dan mereka bekerja untuk memberitakan kabar baik. Dan ia berjanji juga, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Yesus tidak meninggalkan mereka. Yesus tidak meninggalkan gereja dalam pemberitaan gereja dewasa ini. Tapi Yesus selalu ada menyertai, memberkati dalam pertumbuhan gereja. Bapak, ibu, saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, Injil itu senantiasa diberitakan dan gereja kita evangelis. Jadi, adalah merupakan gereja yang menginjil, yang dipilih oleh para tokoh kita zaman dulu untuk memberitakan Injil. Kemudian zaman dahulu Yesus memberitakan Injil. Ketika Petrus berkhotbah di daerah Galilea, maka 3.000 orang bertobat, mengaku bahwa kami percaya pada Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu dibaptislah mereka. Kemudian juga peristiwa-peristiwa yang terjadi pada mula-mula gereja yang ada di Kalimantan, baik Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, jika ini berada, maka pada zaman itu baptisan itu kadang ada baptisan massal. Satu kampung bisa menerima baptisan. Jadi bagaimana mereka membaptis? Itu mereka tidak satu persatu, tapi dengan dipercik dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mereka baptis. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, berita Injil yang disampaikan zaman dahulu dan zaman sekarang itu berbeda. Dulu orang dengar khotbah, tetapi sekarang orang bisa membaca khotbah. Dan dulu orang melihat pribadi sebagai murid Yesus Kristus melalui sikap, dan saat ini kita tidak lagi semata-mata menyampaikan firman Tuhan, tetapi firman Tuhan disampaikan melalui kehadiran sebagai orang percaya. Kita bekerja di kantor kita, di tempat kita bekerja, apapun tempat kita bekerja, maka kita adalah merupakan pribadi yang menyampaikan Injil itu. Dimanapun kita berada, dengan perkataan kita, dengan perbuatan kita dan sikap kita, itulah kita menyampaikan Injil. Tidak mutlak dengan kata-kata, tidak mutlak kita berkhotbah, tetapi kita dengan kehadiran kita
memperlihatkan bagaimana diri kita bersikap, bertutur kata, baik secara nyata dan juga di media sosial. Orang akan tahu bahwa ini benar dia percaya kepada Yesus Kristus. Dia memikul salib dan menyangkal diri. Karena itu, hendaklah kita apa yang disampaikan dalam Matius pasal 5 ayat 16 dikatakan demikian. Demikianlah hendaknya terang itu bercahaya di depan orang, supaya yang mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Inilah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada kita, bahwa melalui sikap kita, melalui perbuatan kita, orang akan melihat dan mereka akan mengikuti. Bukan dengan berdebat tentang dogma dan sebagainya, tetapi orang akan melihat perbuatan sebagai pengikut Yesus Kristus. Dan inilah yang harus kita perbincangkan. Dan saat ini, melalui media sosial, orang akan melihat kita. Karena itu selalu diminta, apa yang kamu pikirkan hari ini? Lalu, kalau yang marah, dia akan membuat yang marah. Gitu. Tetapi, kemarahan kita, hendaklah kita harus menyadari bahwa itu adalah tidak menyenangkan Tuhan. Tapi lebih baik kita redam kemarahan kita, dan kita ingat tentang kasih Tuhan Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi Tuhan, Injil yang kita terima adalah Injil yang diberitakan oleh para pendahulu kita. Karena itu kita bersyukur, kita tetap bertahan dan pegang walaupun ajaran-ajaran banyak yang datang, tetapi kita tetap sandar kita adalah firman Tuhan, Alkitab yang ada pada kita, dan itu yang kita harus pegang dan kita beribadah kepada Tuhan dimanapun kita beribadah. Tetapi tujuan kita adalah hati kita adalah mengarahkan kepada Tuhan. Walaupun sedikit tempatnya kita beribadah, tetapi kita mengarahkan hati pikiran kita kepada Tuhan. Dan kita percaya Tuhan melihat hati kita. Hendak kita menjadi berkat bagi orang lain, dan bukan menjadi seteru, tetapi kita membawa damai dimanapun kita berada. Inilah perintah Tuhan yang mutlak yang harus kita jalani dalam kehidupan kita. Dan Yesus memperlihatkan bagaimana ia meyakinkan murid-Nya bahwa dialah yang berkuasa di surga dan di dunia ini. Tuhan berkati kita yang mendengarkan firman Tuhan saat ini. Amin.

Firman Tuhan yang sudah kami dengar, perintah untuk memberitakan Injil kepada ke-11 murid pada zaman itu, dan perintah yang sama juga yang harus kami terima, dan pada era modern ini lebih dominan kami diharapkan memberitakan Injil dengan sikap perbuatan kami, tutur kata kami, dan juga tulisan kami di media sosial. Biarlah kami mampu untuk menempatkan bahwa kami ada sebagai murid Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang mengajarkan tentang kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama manusia seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Itulah perintah yang mutlak yang harus kami jalankan Tuhan, dan mampukanlah kami melakukannya dan meteraikanlah firman-Mu yang sudah

kami. Jika kami mengalami sakit, tolong Tuhan angkatlah sakit penyakit kami, sembuhkan kami, dan berkati dalam segala tugas pekerjaan kami, baik sebagai aparatur sipil negara, pegawai swasta, wira swasta, para pensiunan, petani, nelayan, dan apapun profesi kami. Kami meyakini bahwa berkat adalah datang dari Tuhan. Engkau yang punya segala sesuatunya, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Karena itu Tuhan, berkatilah kami umat-Mu, agar kami selalu berkecukupan dalam kehidupan kami, dan kami bersyukur senantiasa kepada Tuhan. Tuhan, nama berdua dan menyerahkan seluruh umat-Mu yang ada di Jemaat GKI Raja Wali ini. Tuhan, berkati umat-Mu dalam berbagai profesi pekerjaan mereka masing-masing, berkati keluarga rumah tangga mereka, berkati serencana harapan cita-cita mereka, dan jauhkan dari segala sakit penyakit dan segala mara bahaya celaka, dan bela mereka boleh hidup dalam damai sejahtera dalam Tuhan. Tuhan, mungkin juga dalam penata layanan di Jemaat GKI Raja Wali ini, Tuhan berkati MPH dan mereka mengatur dalam pelayanannya, dan juga berkati pengurus lingkungan kategorial agar semuanya dapat berjalan dengan baik, dan kami senantiasa menempatkan bahwa kesatuan dan persatuan adalah hal yang senantiasa kami junjung tinggi dan kami hargai dan hormati, sehingga dengan demikian dalam kebersamaan kami melihat yang lebih banyak, itulah yang harus kami laksanakan dalam kehidupan berjemaat. Tuhan, Bapa di surga, pada saat ini Bapa berdoa buat saudara kami yang mengalami sakit. Kami berdoa buat Pak Irwan atau Pak Bapak Lisa yang saat ini mengalami bedah saraf di Rumah Sakit Doris Silvanus, karena beliau mengalami stroke. Karena tolong Tuhan, Engkau pakai para medis, dokter, alat yang dipakai, diberkati Tuhan, agar beliau sembuh, beliau sehat kembali Tuhan. Demikian juga kami berdoa buat Pak Kediser Miden, beliau dirawat di Rumah Sakit Batang Pembelum dan saat ini dirujuk di Rumah Sakit Doris Silvanus, dan menurut diagnosa dokter beliau mengalami sakit ginjal sehingga melalui cuci darah. Karena tolong Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami serahkan dia dalam tangan Tuhan, agar Tuhan memberikan kesembuhan, membuat mujizat buatnya, sehingga demikian dia sembuh dan sehat. Mungkin juga buat Ibu Eli yang sedang di rumah, tolong Tuhan Kau juga memberikan kesembuhan kepada beliau melalui pengobatan yang dilakukan, penyinaran, agar semuanya diberkati Tuhan sehingga ia sembuh dan sehat. Dan juga buat Pendeta Triyono, Pendeta Raisa, Tuhan juga memberikan kepada mereka kesembuhan agar mereka sehat dapat melayani Tuhan dengan baik. Dan juga saudara kami, jemaat kami yang dirawat di rumah atau di rumah sakit yang tidak kami dapat sebut nama mereka satu persatu, kami menyerahkan mereka dalam tangan Tuhan yang memberikan kepada mereka kesembuhan agar mereka sehat. Dan juga Tuhan, kami berdoa pada saat ini buat jemaat kami di Raja Wali yang berulang tahun pada minggu ini, baik ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, merupakan hari yang membahagiakan ketika kami ingat, sehingga kadang kami rayakan bersama-sama teman, sahabat, keluarga. Tetapi biarlah semuanya Tuhan dapat kami hayati tentang kasih Tuhan kepada kami yang merayakan, yang mengingat hari kelahiran, hari pernikahan. Buat mereka yang merayakan hari ulang tahun kelahiran, biarlah dengan bertambahnya usia, Tuhan tambahkan berkat, tambahkan kedewasaan kepada mereka, dan Tuhan pakai mereka menjadi berkat bagi orang lain. Mereka yang memperingati ulang tahun pernikahan, ya, dengan cinta kasih antar suami istri semakin kuat, dan mereka boleh bersaksi kepada orang lain juga. Tuhan, Bapa di surga, kami doakan, serahkan anak-anak kami yang sedang dalam pendidikan saat ini, mereka yang telah menyelesaikan ujian baik tingkat TK, SD, SMP, SMA, dan mereka akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Karena itu tolong Tuhan, para orang tua mempersiapkan segala biaya, keperluan dan sebagainya, biar Tuhan Kau berkati orang tua mereka masing-masing, dan setiap anak yang akan memasuki tempat yang baru, Tuhan berikan kepada mereka semangat

motivasi yang baru sehingga demikian mereka boleh konsentrasi dalam belajar dan mereka boleh memperoleh prestasi yang baik. Buat mereka yang sudah menyelesaikan pendidikan tingkat sarjana, mereka sebagai seorang sarjana dan mereka dapat mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan pendidikan yang mereka miliki dan bahkan mereka diberikan oleh Tuhan inspirasi untuk menciptakan pekerjaan bagi dirinya dan bahkan bagi orang lain juga. Sehingga demikian Tuhan mereka bisa mandiri, mereka boleh menghasilkan hasil untuk diri mereka dan memberkati masa depan mereka. Tuhan Bapa di surga, kita juga kami berdoa pada saat ini buat gereja Kalimantan Evangelis, buat majelis sinode dan juga buat reso-reso dan jemaat yang ada di perkotaan, di pedesaan. Tuhan berkati dalam menata layanan dilakukan oleh gereja Kalimantan Evangelis dan terlebih dalam rangka panitia sinode umum yang ke-25 di Morat di Puruk Cahu pada bulan Juli nanti. Tentu mereka mempersiapkan saat ini, Tuhan berkati, Tuhan sertai agar semuanya dapat mereka persiapkan dengan baik dan pada saatnya boleh dilaksanakan dan ada pergantian majelis sinode. Biarlah Tuhan juga mempersiapkan orang-orang yang pantas dan layak Tuhan pilih untuk menjalankan tugas pelayanan selanjutnya dalam gereja Kalimantan Evangelis. Berkati Resort Pelangkaraya Hulu, berkati semua jemaat-jemaat yang ada dalamnya. Tuhan Bapa di surga, pada saat ini kami berdoa khusus buat anak Anda Melissa Nopa Dewi Asi yang pada hari ini 31 Mei dia berulang tahun yang ke-17 tahun. Kami menyerahkan dia dalam tangan Tuhan dan 17 tahun adalah ia masuki usia dewasa. Karena itu Tuhan, Engkau menyertai Melissa Nopa Dewi Asi ini dalam angan-angan cita-citanya, diberkati Tuhan, diberkati masa depannya agar menjadi masa depan yang gilang gemilang dan ia boleh dipakai Tuhan untuk hal-hal yang besar, yang luar biasa. Dan pendidikannya Tuhan berkati, Tuhan dampingi, sehingga demikian Tuhan ia akan bisa menyelesaikan setiap tahap demi tahap dan pendidikan ia tempuh dan diberkati Tuhan. Dalam masa pergaulannya, agar ia dapat milih yang baik yang disertai Tuhan. Tuhan Bapa di surga, kami serahkan kehidupan bangsa dan negara kami, dan bahkan bangsa-bangsa di dunia yang saat ini sedang konflik, bangsa-bangsa Iran, Israel, Amerika, dan juga yang lainnya yang sedang perang, Rusia dengan Ukraina, agar mereka disadarkan oleh Tuhan, diingatkan Tuhan bahwa perdamaian adalah lebih mulia dari perang, sehingga demikian mereka akan memikirkan dan mereka bisa mereda dan menghentikan peperangan. Mungkin juga bangsa kami Indonesia, biarlah bangsa kami diberkati oleh Tuhan, Bapak Presiden, Wakil Presiden bersama dengan seluruh kabinet merah putihnya agar dapat menjalankan tugas untuk membangun Indonesia ini dengan berkeadilan. Dan buat Kalimantan Tengah, pakai gubernur, wakil gubernur, bersama dengan seluruh jajarannya tingkat provinsi, para bupati, wali kota bersama jajarannya, Tuhan berkati dalam rangka mereka menjalankan tugas mereka untuk membangun Kalimantan Tengah ini agar dapat dirasakan oleh masyarakat Kalimantan Tengah hasil dari pembangunan tersebut. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami pada saat ini yang kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang ada kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan seperti firman Tuhan berkata di dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat yang ke-35 yang demikian bunyinya. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sebelum persembahan kita kumpulkan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau adalah sumber segala berkat di dalam kehidupan kami. Kami sudah menerima ada banyak berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami, bahkan tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur mempunyai Allah yang Maha Kasih, Allah yang senantiasa melihat kehidupan kami, Allah yang senantiasa melindungi kehidupan kami. Dan saat ini Bapa, kami bersyukur ada banyak berkat yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Karena itu Bapa, dengan sukacita saat ini kami mau membagi berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami mau menyerahkannya dengan sukacita. Tuhan, Kau berkati persembahan ini agar boleh dipergunakan melayani Tuhan dan sesama kami dan bersama barang duniawi ini juga Bapa. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami, biarlah Tuhan boleh pakai kami sebagai alat-Mu di tengah-tengah dunia ini yang dapat melayani Tuhan dan sesama kami. Dan juga Tuhan, Kau berkati apa yang ada masih di dalam kehidupan kami agar kami boleh mempergunakannya dengan arif dan bijaksana. Ini doa kami Bapa, kami serahkan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sementara persembahan syukur kita kumpulkan, jemaat menyanyi dari nyanyian Kidung Baru nomor 197, bait pertama sampai persembahan selesai kita kumpulkan.

Saya akan bacakan penjelasan persiapan perjamuan kudus atau sensura morum. Karena tanggal Minggu tanggal 14 Juni 2026 kita akan melaksanakan atau merayakan sakramen perjamuan kudus. Saya bacakan demikian. Pada ibadah Minggu tanggal 14 Juni 2026 kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama. Pertama, memahami perjamuan kudus. Sakramen perjamuan kudus adalah tanda dan meterai yang ditentukan dan diperintahkan Tuhan Yesus untuk dirayakan. Sakramen perjamuan kudus diadakan karena anugerah Allah dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus. Menerima dan melayakkan setiap orang untuk menerima janji-janjinya. Anugerah Allah mendahului dan menumbuhkan kesadaran iman agar setiap orang percaya secara pribadi dan bersama-sama, baik orang dewasa maupun anak-anak, untuk merayakan dan memperingati penggenapan janji-janji Allah. Yohanes 6 ayat 54. Perjamuan kudus dirayakan untuk memperingati bahwa Tuhan Yesus telah menyerahkan tubuhnya dan menumpahkan darahnya demi menyelamatkan kita dan seluruh umat manusia. Perjamuan kudus dirayakan untuk merayakan bahwa oleh pengorbanan Tuhan Yesus, maka manusia yang berdosa menerima karunia Roh Kudus, hidup kekal dan menjadi anggota kerajaan Allah. Perjamuan kudus juga dilayakkan untuk menghibur dan menguatkan orang-orang percaya ketika harus mengalami berbagai penderitaan dan memikul salib oleh karena imannya, sekaligus membangun dan menguatkan pengharapan bahwa setiap orang percaya akan masuk ke dalam perjamuan anak domba Allah yang akan dilaksanakan di dalam kerajaan Allah yang kekal. Kemudian yang kedua, memeriksa hubungan umat dengan Tuhan. Pada saat perjamuan malam terakhir, Tuhan Yesus menghendaki agar kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Tuhan Yesus berarti mengalami kehadirannya sebagaimana murid-muridnya dahulu, dan menjadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Mengenang Tuhan Yesus juga berarti menyadari bahwa seluruh pengorbanan yang sudah ia lakukan adalah untuk keselamatan dunia. Karena itu, marilah kita merenungkan apakah kita sungguh-sungguh rindu untuk mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus, serta untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang membaharui hidup kita. Apakah kita sungguh-sungguh menghayati seluruh hidup dan pelayanan Tuhan Yesus hingga kedatangannya kembali adalah berkaitan dengan hidup kita, sehingga kita bertekad untuk setia kepadanya sampai akhir hidup kita. Tiga, memeriksa hubungan dengan sesama. Pada perjamuan malam terakhir ketika Tuhan Yesus memecahkan roti dan mengangkat cawan, ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Tuhan Yesus sehingga ia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya juga, menjadi satu tubuh dan satu roh. Marilah kita merenungkan apakah kita sudah menghayati bahwa Tuhan Yesus menjadi kepala dalam seluruh kehidupan, baik kehidupan berjemaat, bermasyarakat,
dalam keluarga dan pekerjaan kita? Apakah kita sudah menghayati bahwa kita adalah anggota tubuh Kristus yang harus saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Keempat, memeriksa kesediaan untuk bersaksi dan melayani. Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitannya. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita bagi keselamatan dunia. Karena itu, marilah kita merenungkan, apakah dalam persekutuan dengan Kristus kita mau berkorban dan jadi berkat bagi sesama? Sebagai anggota tubuh Kristus, sudahkah kita menjadi wujud kehadiran Kristus di tengah-tengah dunia? Sebagai telinga yang bersedia mendengar dan peduli dengan keluh kesah dari orang-orang yang memerlukan pertolongan, sebagai mulut yang menyuarakan kebenaran, sebagai tangan yang bekerja memperjuangkan keadilan dan damai sejahtera. Kiranya Roh Kudus menolong kita semua untuk mempersiapkan diri untuk ikut serta merayakan sakramen perjamuan kudus yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 14 Juni tahun 2026 dan juga merupakan hari pengucapan syukur Gereja Kalimantan Evangelis. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi Tuhan, saya undang untuk berdiri, kita masuk pengutusan dan berkat Tuhan. Allah telah menggenapi janjinya kepada kita dengan kedatangan Kristus di tengah-tengah kita. Masa keselamatan telah tiba bagi kita. Kita diangkat menjadi keluarga kudus dalam Dia. Ia meminta kita untuk memberitakan kabar sukacita ini kepada saudara yang berada di sekitar kita. Saudara umat pilihan Allah, pulanglah dengan damai dan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kita dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, Dialah yang melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengukuhkan saudara-saudara. Dialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.

Ya, pendengar telah kita ikuti ibadah kebaktian Minggu dari Majelis Jemaat GKI Raja Wali Palangkaraya pada pagi hari ini. Tentunya kan kami hadirkan lagu-lagu pilihan selanjutnya kan menemani Anda hingga ke pukul 10 di pagi hari ini dalam musik dan informasi selanjutnya menemani Anda.

Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus menunjukkan komitmen dalam mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM melalui penguatan kreativitas dan identitas lokal. Dan baru-baru ini telah dibuka kegiatan pesona tambun bungai di Duta Mall Palangkaraya. Tentunya pesona tambun bungai ini tidak hanya menjadi sarana promosi produk lokal, tapi juga menjadi penggerak ekonomi daerah. Kegiatan yang diharapkan dapat mendorong UMKM untuk naik kelas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Harapan seperti itu ya pendengar. Tentunya ini juga ditanggapi oleh salah seorang pelaku UMKM bernama Rina Wati, yang mengaku telah beberapa kali mengikuti pesona tambun bungai sejak masa pandemi. Dirinya mengembangkan produk perhiasan berbahan batu alam dan didesain sendiri. Menurutnya, inovasi menjadi kunci utama dalam mempertahankan usaha di tengah perubahan kondisi ekonomi. Selain itu juga, Yudhan Syandrias, selaku Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, mengatakan, pesona tambun bungai tahun ini tidak hanya menghadirkan pameran UMKM, berbagai kegiatan lain juga digelar dengan melibatkan komunitas dan pelajar. Dan pesona tambun bungai berlangsung sampai hari ini pendengar, juga menghadirkan fashion show karya UMKM binaan serta para perancang muda dari kalangan pelajar. Ya, tentunya pendengar, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam musik dan informasi pada pagi hari ini dalam Palangkaraya Pagi. Sekaligus juga penanda akhir kebersamaan saya menemani Anda pagi hari ini. Tentunya kami harap Anda tetap mendengarkan Pro 1 RRI Palangkaraya, karena selepas ini Anda akan ditemani oleh rekan penyiar Adi Putra akan hadirkan acara selanjutnya dalam Palangkaraya siang ini. Selamat berakhir pekan, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace.
0: Eh.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih, pagi-pagi udah ribet?
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Berita bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Ikuti Bas News RRI Palangkaraya.
1: Pendengar, Bupati Kapuas HM Wiyatno mengakui dan mengikuti Zoom meeting serah terima bantuan kemasyarakatan Presiden berupa sapi kepada Gubernur, Bupati dan Wali Kota dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Penyerahan bantuan secara simbolis oleh Wakil Menteri Sekretariat Negara diikuti dari ruang rapat Rumah Jabatan Bupati Kapuas. Kegiatan ini dihadiri oleh pemerintah provinsi se-Indonesia dan pemerintah kabupaten kota se-Indonesia. Sementara itu, dari Kabupaten Kapuas yang turut mendampingi Bupati Kapuas antara lain staf ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Apolonia, Kepala Bagian Kesra Sekretaris Daerah Kapuas, Robi Cahyadi, dan Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas, DRH Anik. Bupati Kapuas menerima bantuan sapi dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk Masjid At-Taqwa Simpang Adipura di Jalan Tambun Bungai, Kelurahan Selat Dalam, Kecamatan Selat. Sapi yang diterima yaitu jenis limousin dengan umur ternak kurang lebih 4,5 tahun dan bobot 994 kg. Sekian Flash News mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Diputra mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih dan selamat siang.
0: Terima kasih. Anda telah mengikuti Flash News Pro 1 RRI Palangkaraya.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, saatnya kami hadirkan di ruang dengar Anda, Indonesia Layak Anak bersama Sekolah Dasar Negeri 5 Menteng, Palangkaraya. Mari kita simak bersama-sama.
1: Selamat pagi semuanya.
2: Pagi.
1: Iya. Oke, kita hari ini ada di Pro 1 RRI Kota Palangkaraya. Hari ini kita mengisi acara di sini dan selamat menyaksikan.
2: Selamat.

0: pendengar Pros 1 FM RRI Palangkaraya. Apa kabarnya hari ini?
1: Baik.
0: Luar biasa, teman-teman hebat. Saat ini kami berada di Pros 1 FM RRI Palangkaraya. Dan kami bersama teman-teman semua di acara
1: Idola Indonesia Layak Anak.
0: Saya adalah Rafael Cristiano dan saya ada di sini bersama dengan
2: Naila Ayunda Felicia. Hari ini kami sangat senang karena dapat menampilkan teman-teman luar biasa dari SDN 5 Menteng.
0: Teman-teman hebat akan menampilkan berbagai bakat dan kemampuan mereka, dan kami tidak bisa menunggu untuk melihatnya. Untuk menambah semangat teman-teman kita yang sudah siap tampil, kita yel-yel dulu yuk!

0: nanti kita mulai acara kita. Pertama, kami akan menampilkan cerita rakyat Kalteng yang akan dibawakan oleh Muhammad Faqih. Faqih adalah salah satu teman yang sangat berbakat dari SDN 5 Menteng. Kepada teman kita Faqih, silakan untuk menampilkan ceritanya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Shalom.
3: Shalom.
1: Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Tabe salamat linguna latai, salam sahujud karendem malempang. Adil kata lino, bacuramin kasaruga, basengat kajubata.
3: Arus, arus, arus.
1: Selamat hanjau bahari samandiai.
3: Hanjau.
1: Narai kabar.
3: Bahala.
1: Perkenalkan, arang kutuh Muhammad Faqih. Aku bara sakula SDN 5 Menteng. Huang andau tuh, aku handak bakesah. Kesah ji nyarita kutuh, pajudul Nyai Balau. Ketika huran melai lewu tewah, wayah tuh jadi kota Cihai, kecamatan tewah, daerah Gunung Mas, provinsi Kalimantan Tengah. Teke, ijibiti uluh bawi, bahalap, arate, Nyai Balau. Awi iye, babalau panjang. Nyai Balau tuh puna uluh bawi, cibahalap tutu. Baputi, malisen, hagini ngaganang. Yegin, murah ate. Hormat dengan uluh bakas, tentang tau kea dengan uluh are. Hatue kue, jadi ahandak dan iye. Singkat cerita, Nyai Balau kawin dengan uluh hatue bakena. Pintar, hormat dengan uluh bakas, tentang tau kea dengan uluh are. Arabanate, kanyapi. Pere-pere nyelu, ahir te owen due mandinun anak. Mandinun anak hatue, cibakena balingga. Ewen due sayang tutu dengan anak ewen. Genep ije andau, anak ewen tuh bangang. Tapi, jatun buli-buli kea, sampai andau jadi sanja.
4: Boh, kilen anak kita hindi buli-buli kea.
1: Kuan Nyai Balau. Mekeh masih bangang heraha. Kuan kenyapi, lewu jadi hamalem, tapi anak ewen jatun buli-buli kea.
4: Hish, ajab itu manggo anak kita hi, tau layang ya te.
1: Kuan Nyai Balau, ewen we pun tulak manggau anak ewen sambil mantehau.
4: Enak, enak nak, wahi kau.
1: Tapi jatun supa-supa kea, pire-pire andau ewen manggau anak ewen sampai uluh lewu. Umbakia menggau sambil memantau garantung.
4: Tong, tong, tong. Teh ialah bunyi garantung.
1: Tapi anak ewen jatun supa-supa kia. Sadang, kapeh ate Nyai Balau. Iye, penyem-penyem tulak akan ije himba. Jijarang uluh nalih. Huang hete, Nyai Balau balampah, mikeh tage kapasin Tuhan ji maha kuasa. Uju alem, uju andau Nyai Balau balampah. Intu andau ka uju, tege ulu bakas, mangguang ye, mansanan, bahwa anak kate jadi mate. Kana kayau, awi antang, uluh baralewu cuking supang. Mahining te, Nyai Balau menangis. Nyai Balau balu hamau. Karie antang, aku akan membalas bunuh. Ulu bakas te manenga Nyai Balau haji kagancang. Tuntang bahalai sakti, akan Nyai Balau balawan musuh iye. Nyai Balau berterima kasih tutu dengan ulu bakas te. Nyai Balau pun buli. Ye mengesah akan bana tentang ewen pahari. Limbah te ewen tulak akan lewu cuking supang. Sesampai ewen huang lewu, Nyai Balau menyuhu antang mengaku kesalahan dan memohon ampun dengan Nyai Balau tentang banak ya. Tapi antang tuh pudah uluhat kue jis sombong dan batekang ate. Iye, dia hakul mengaku kesalahan. Antang tuh malah menyilat mandau. Hanak manecep akan nyai balau. Tapi jatun kanak-kanak ya. Pas antang jadi kauyuhan, nyai balau acap-ancap menyilat bahalai sakti. Antang pun menjatuh. Balemu are urat lenge. Ampin lagu nyai balau, YTG niat bahalap. Dia hendak mempatei antang. Tapi antang tuh harus mengaku kesalahan dengan menumun adat Dayak ngaco. Tapi antang tuh puna ulhat tue cima rasa paling mamut menteng. Iye hingkat hendak mempatei nyai balau. Nyai balau tuh jadi lepah kesabaran. Nyai balau menyerang antang dengan laju. Mahapa bahalai sakti. Antang pun mate, melelenge nyai balau. Nyai balau dengan tundakula jebeken pun buli. Awi atei jadi tanang, karena jadi membalah bunuh dengan antang. Limbah peristiwa te, nyai balau angkat uluh lewu menjadi panglima. Cite adalah kisah nyai balau. Petehku akan itah uras, ije itah dia tahu bangang sampai andau jadi sanja. Due itah dia tahu kilo antang, ci sombong dan batekang ate. Telu itah harus menumun nyai balau dengan banak ya. Ci penyabar, ci tei petehku, sahelo aku menutup kisah, aku hanyak bapantun. Tahu kawal-kawal?
3: Tahu!
1: Tahu penonton?
3: Tahu!
1: Izinkan saya berpantun dalam menggunakan bahasa Indonesia. Bantu cakepnya ya teman-teman!
3: Siap!
1: Kalau ada sumur di ladang,
3: cakep!
1: Boleh dong saya menumpang mandi,
3: cakep!
1: Kalau ada umur panjang, boleh dong saya cerita lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Wah, Fakih, kamu benar-benar luar biasa. Terima kasih sudah membagikan cerita Rakyat Kalteng dengan kami. Sekali lagi dong, berikan aplaus yang meriah untuk Fakih. Selanjutnya, mari kita saksikan lantunan suara yang luar biasa dari teman kita, Sesi. Sesi akan didampingi oleh Cheryl, pemain keyboard yang sangat berbakat. Cheryl, bertepuk tangan yang

0: Jesse, Cheryl, kalian benar-benar memiliki suara yang indah dan pemain keyboard yang hebat. Terima kasih sudah membagikan bakatmu dengan kami. Ayo berikan aplaus yang meriah untuk Jesse dan Cheryl.
1: Terakhir, kami akan menampilkan cerita yang akan dibawakan oleh Pio, salah satu anak berbakat dari SDN 5 Menteng. Vio akan membawakan cerita dalam bahasa Inggris. Jadi, pastikan teman-teman semua untuk mendengarkan dengan baik ya. Vio, silakan.
2: Good morning, everyone.
3: Good morning.
2: Good morning, headmisters, teachers, and all my friends. First, let me introduce myself to you of all. Hello. My name is Fioneta Fidet. I am 10 years old. I study at SDN 5 Menteng Palangkaraya. I am class 3. I am live at Menteng X number 16 with my parents. My hobby is reading. That interests me. I love studying at SDN 5 Menteng Palangkaraya because the teacher is kind and always educate us like our own parent. I love reading at library, school, and chatting with the teacher. I love SDM 5 Menteng, and SDM 5 Menteng is a comfortable and safe school and always strives to improve education quality. I love SDM 5 Menteng and I want to be a part. So, thank you.
1: Wah, Vio, kamu benar-benar luar biasa. Terima kasih sudah membagikan cerita dengan kami. Sekali lagi dong, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Vio. Baiklah, itulah semua penampilan teman-teman berbakat dari SDN 5 Menteng.
0: Kami sangat senang telah dapat tampil di acara Idola Indonesia Layak Anak Pros 1 FM RRI Palangkaraya.
1: Siaran Idola ini bisa didengarkan setiap hari Minggu jam 10:10 waktu Indonesia Barat di 95,9 FM Pros 1 RRI Palangkaraya. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan acara Idola Indonesia Layak Anak.
0: Sampai jumpa lagi di acara berikutnya. Selamat pagi.

Mendengar telah kita ikuti bersama Indonesia Layak Anak bersama Sekolah Dasar Negeri 5 Menteng Palangkaraya. Dan mendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.

memiliki banyak potensi wisata alam yang menarik untuk dikunjungi. Salah satu destinasi yang cukup dikenal oleh masyarakat adalah wisata Sahai Rukau, sebuah tempat wisata alam yang menawarkan keindahan dan ketenangan khas pedalaman Kalimantan. Wisata Sahai Rukau terletak di wilayah yang masih sangat alami. Suasana terasa sejuk dan menyenangkan, sehingga sangat cocok untuk bagi siapa saja yang ingin melepas penat dari kesibukan sehari-hari. Suara gemercik air, udara yang segar, serta pemandangan alam yang indah menjadi daya tarik utama yang membuat pengunjung merasa betah berada di sana. Keindahan wisata Sahai Rukau menjadi bukti bahwa Kabupaten Katingan menyimpan potensi wisata yang luar biasa dengan menjaga kebersihan dan kelestariannya. Mari bersama-sama mengenal, menjaga, dan mempromosikan wisata lokal agar semakin dikenal luas oleh masyarakat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Kamu jalan tuh lihat-lihat dong.
2: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
1: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
2: Iya. Saya salah ya, maaf.
1: Iya.
2: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
1: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
2: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
1: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi gak mengenakan gitu.
2: Udah gak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
3: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri.

0: Senjata tidak sekedar peralatan tetapi juga bagian dari identitas budaya. Bagi orang Dayak, senjata merupakan alat berburu, juga menjaga diri. Mandau paling terkenal, tetapi untuk bertahan mereka gunakan talawang yang kini juga menjadi simbol. Sama halnya dengan mandau, talawang merupakan benda budaya yang lahir dari kepercayaan masyarakat. Sama halnya dengan mandau, talawang merupakan benda budaya yang lahir dari kepercayaan masyarakat Dayak akan adanya kekuatan supranatural. Konon, senjata tersebut dapat membangkitkan semangat, sekaligus memberikan kekuatan bagi siapa saja yang menggunakannya. Pada masa lampau, benda ini menjadi alat pertahanan diri yang sangat diandalkan saat sedang berperang. Talawang dibuat dari kayu ulin atau kayu besi. Tapi, ada juga yang terbuat dari kayu liat. Kayu jenis ini merupakan bahan pokok yang sering digunakan dalam pembuatan talawang. Kayu-kayu tersebut dipilih karena selain ringan, juga mampu bertahan hingga ratusan tahun. Seperti perisai pada umumnya, talawang berbentuk persegi panjang dan dibuat runcing pada bagian atas dan bawahnya. Panjang talawang sekitar 1 hingga 2 meter dengan lebar maksimal 50 cm. Di sisi luar talawang dihias dengan ukiran yang mencirikan kebudayaan Dayak, sementara bagian dalamnya diberi pegangan. Ukiran talawang pada umumnya bermotif burung tingang, yaitu burung yang dianggap suci oleh suku Dayak. Selain motif burung tingang, motif lain yang sering digunakan adalah ukiran kamang. Kamang merupakan perwujudan dari roh leluhur suku Dayak. Seiring berjalannya waktu, talawang mengalami pergeseran nilai kegunaan. Jika dahulu talawang digunakan sebagai pertahanan dalam berperang, kini talawang lebih berfungsi sebagai benda pajangan yang bernilai estetis sekaligus ekonomis. Apapun itu, talawang sebagai pelindung ataupun benda pajangan merupakan warisan budaya yang menyimpan nilai sejarah peradaban suku Dayak. Terlepas dari sisi magis yang dipercaya, melestarikannya adalah bagian dari tugas kita.
1: Juta ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. Ribu sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Selamanya, styrofoam tidak terurai. Masihkah kita bangga menghabiskan waktu untuk merusak alam

0: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.
1: Pendengar, saatnya kita ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta.
2: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
3: Dinamika olahraga.
2: Paris Saint-Germain sukses mempertahankan mahkota Liga Champions musim 2025-2026. Tampil secara impresif, Raul Fernandez juarai sprint race MotoGP Italia 2026. Dewa United Banten ke semifinal IBL usai bungkam Tangerang Hawks dengan 102-70. Ganda putra Fajar dan Fikri melangkah ke final Singapura Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dengan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri yang telah tersedia. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Minggu 31 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

Para pecinta olahraga, kami awali dari lapangan sepak bola mancanegara. Paris Saint-Germain atau PSG berhasil mempertahankan gelar Liga Champions UEFA dan kepastian ini terjadi ketika

0: Arsenal di Liga Champions dan menghancurkan impian mereka untuk meraih trofi Eropa tingkat atas pertama. Pertandingan berlangsung di Puskas Arena, Budapest, malam tadi, dan Kai Havertz menjadi pemecah kebuntuan gol lewat aksinya yang menerobos pertahanan dan sepakannya yang menembus gawang PSG pada menit ke-6 pertandingan. Setelah itu, Arsenal bermain dengan sangat defensif dengan penguasaan bola hanya 23% sepanjang babak pertama. Skuad asuhan Mikel Arteta itu tidak membuka sedikit pun celah untuk lawan masuk ke kotak penalti. Pada babak kedua, Arsenal masih menggunakan strategi yang sama. Namun, pada menit ke-62, Daniel Siber berhasil masuk ke kotak penalti. Naas, bek Arsenal, Christian Mascherano menjatuhkannya di kotak terlarang, menghasilkan tendangan penalti bagi PSG. Ousmane Dembele menjadi eksekutor dan dia tidak menyia-nyiakannya. Waktu normal berakhir dengan hasil 1-1. Permainan ketat terjadi sepanjang waktu tambahan, memaksa kedua klub bersaing di babak adu penalti. Pada babak tersebut, Ramos Gonçalo, Desire Doui, Achraf Hakimi, dan Lucas Beraldo berhasil mencetak gol untuk PSG. Sementara bagi Arsenal, Victor Gyökeres, Declan Rice, dan Martinelli saja yang mampu menyumbangkan gol. Tendangan Eberechi Eze dan Gabriel gagal menyarangkan bola ke gawang PSG, memberikan kemenangan bagi skuad asuhan Luis Enrique. Selesai pertandingan, manajer klub PSG Luis Enrique menyampaikan bahwa timnya pantas untuk menang.
1: Saya
0: sangat senang. Saya rasa kami pantas mendapatkannya. Hari ini tidak ada tim yang pantas memenangkan pertandingan ini. Tetapi jika saya menganalisa seluruh musim dan semua kesulitan yang kami alami di Liga Champions dengan kalender ini, saya rasa kami jelas pantas memenangkan Liga Champions kedua kami. Sementara manajer klub Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa ini merupakan kekalahan yang menyakitkan.
2: Pain. That's it. When you're so close.
0: Sakit rasanya ketika Anda begitu dekat dengan kemenangan dalam kompetisi dan hanya beberapa tendangan penalti lagi untuk memenangkan kompetisi klub sepak bola terbesar, rasanya menyakitkan.
2: That's the way we should feel.
0: Hasil ini membawa PSG memecahkan rekor dengan penguasaan bola hingga 75% sepanjang pertandingan di final Liga Champions. Sebaliknya, Arsenal malah memecahkan rekor terburuk dengan penguasaan bola hanya 25% sepanjang pertandingan final. Ini sekaligus merupakan kekecewaan Eropa lainnya bagi Arsenal yang kini telah kalah dalam 5 final terakhir di kompetisi kontinental dan tetap menjadi tim yang paling banyak tampil di Liga Champions tanpa pernah memenangkannya. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Po Tiga Rari terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari lapangan hijau, Liverpool memecat Arne Slot karena dinilai gagal memenuhi target musim ini. Dengan The Reds finish di peringkat kelima klasemen Liga Primer, raihan 60 poin yang terendah dalam setahun terakhir. Pemilik klub Tom Werner menyatakan bahwa perubahan harus dibuat meskipun keputusan tersebut sangat sulit. Karena klub harus maju terus, Slot sebenarnya juga membawa Liverpool juara Liga Primer di musim pertamanya. Namun setelah klub menggelontorkan 570 juta dolar untuk memperkuat skuad dengan pemain seperti Florian Wirtz, Jeremiah Frimpong, dan Alexander Isak, performa justru tidak meningkat. Tragedi wafatnya Diogo Jota, banyaknya pemain cedera serta hubungan Slot yang tidak kondusif dengan supporter ikut memperburuk keadaannya. Puncaknya terjadi saat Liverpool ditahan Chelsea 1-1 pada Mei yang meningkatkan tekanan kepada Slot hingga manajemen mulai mencari pengganti.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026,

lebih seru, lebih dekat dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

0: Pendengar pemirsa, kali ini kita ke serba-serbi Piala Dunia. Tim Nasional Paraguay menjadi salah satu tim yang lolos untuk berpartisipasi ke Piala Dunia 2026. Paraguay akan berlaga melawan satu tim yang menjadi tuan rumah Piala Dunia, yaitu Amerika Serikat. Berikut bedah tim Paraguay yang disampaikan reporter Indra Virgiantara dan Tomo Hakin.
1: Bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama saya Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
2: Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Paraguay.
1: Butuh waktu 16 tahun bagi Paraguay untuk kembali ke Piala Dunia setelah terakhir kali lagu kebangsaan mereka berkumandang di Piala Dunia tahun 2010.
2: Ya, tekad bukan hanya sekadar numpang lewat. La Albirahi, salah, Albiroha siap mencurahkan kemampuan penuh mereka di Pildun 2026.
1: Paraguay lolos lewat jalur CONMEBOL, zona yang persaingannya terkenal keras banget. Di babak kualifikasi mereka bahkan sempat ngalahin dua raksasa Amerika Selatan, yakni Brazil dengan skor 1-0 dan Argentina dengan skor 2-1. Gokil!
2: Dan kebangkitan Paraguay nggak lepas dari sosok pelatih asal Argentina, Gustavo Alfaro. Ketika datang di tahun 2024, Paraguay cuma punya 5 poin dari 6 pertandingan kualifikasi.
1: Iya, banyak yang ragu mereka bisa bangkit, tapi Alfaro punya satu misi, bikin Paraguay jadi tim yang paling sulit dilawan.
2: Dan hasilnya luar biasa. Dari 12 pertandingan kualifikasi bersama Alfaro, Paraguay cuma kalah sekali, itu pun hanya 0-1 dari Brazil di Sao Paulo.
1: Iya, Piala Dunia terbaik Paraguay terjadi di tahun 2010 di Afrika Selatan, waktu mereka lolos dari grup yang dihuni Italia, Slovakia, dan Selandia Baru dengan status juara grup. Bahkan menang dramatis lawan Jepang lewat adu penalti di babak 16 besar.
2: Ya, dan tapi sayangnya mereka harus mengakui keunggulan Spanyol di perempat final. Tapi tetap aja, berhasil tembus perempat final Piala Dunia jadi pencapaian terbaik sepak bola Paraguay.
1: Sekarang pertanyaannya, bisakah generasi baru La Albirroja mengulang keajaiban 2010 atau malah melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026?
2: Nah, tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti juga ulasannya di situs rri.co.id.

0: Sementara itu, harapan besar mengiringi langkah Timnas Afrika Selatan menuju Piala Dunia 2026. Bahkan Presiden Cyril Ramaphosa menjanjikan hari libur nasional jika Bafana berhasil membawa pulang trofi juara dunia. Berikut kita simak laporan Luna Elia.
1: Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa secara resmi melepas keberangkatan Timnas Afrika Selatan menuju Piala Dunia FIFA 2026 dalam sebuah acara di Pretoria Rabu lalu. Dalam kesempatan tersebut, Ramaphosa memberikan suntikan semangat kepada skuad Bafana yang akan kembali tampil di panggung sepak bola dunia setelah absen selama 16 tahun. Kehadiran Afrika Selatan di Piala Dunia 2026 menjadi momen bersejarah bagi sepak bola negara itu. Terakhir kali, Bafana tampil di putaran final Piala Dunia, yaitu pada tahun 2010, ketika mereka menjadi tuan rumah turnamen tersebut. Dalam pidatonya, Presiden Ramaphosa mengajak para pemain untuk tampil tanpa rasa takut dan membawa kebanggaan bangsa di setiap pertandingan. Ia bahkan berjanji akan menetapkan hari libur nasional apabila Afrika Selatan berhasil menjuarai Piala Dunia tahun ini.
2: Seize the moment. This is your moment. But we want you to know that this is also
1: manfaatkan momen ini. Ini adalah momen kalian, tetapi juga momen bagi Afrika Selatan. Bermainlah dengan bebas, bermainlah dengan kebanggaan sebagai bangsa yang membanggakan. Saya akan berada di sana ketika kalian mengangkat trofi pada tanggal 19 Juli. Dan ya, saya dengan senang hati akan menetapkannya sebagai hari libur nasional. Ramaphosa juga mendoakan agar para pemain memiliki kekuatan, fokus, dan keberanian selama menjalani turnamen. Ia meminta seluruh rakyat Afrika Selatan untuk terus memberikan dukungan kepada tim nasional dalam upaya mereka mengharumkan nama bangsa di panggung dunia. Sementara itu, pelatih Hugo Broos telah menetapkan 26 pemain yang akan memperkuat Bafana di Piala Dunia tahun ini. Afrika Selatan kini berharap dapat menciptakan kejutan dan melangkah sejauh mungkin dalam turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut. Para pendukung turut memberikan semangat untuk tim berjuluk Bafana ini. Hari ini saya sangat senang berada di sini untuk mengatakan kepada Bafana, jayalah selalu, kami selalu ada di sini. Saya akan mencintai kalian 100%. Kami ada di sini untuk kalian. Lakukan yang terbaik, pergilah ke Piala Dunia untuk bersaing karena kita sudah lolos kualifikasi. Di Piala Dunia 2026, Afrika Selatan tergabung di Grup A bersama dengan tuan rumah Meksiko, Korea Selatan, dan Ceko. Tim ini akan memulai laga perdana pada 11 Juni menghadapi Meksiko.

Kita ke perlintasan sirkuit. Raul Fernandez tampil impresif dengan menjuarai sprint race MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello, mengungguli Jorge Martin dan Fabio De Giannantonio. Balapan dimulai dengan Marc Marquez yang sempat merebut posisi terdepan, namun Raul Fernandez segera mengambil alih pimpinan dan membangun jarak. Enea Bastianini dan Franco Morbidelli gagal menyelesaikan balapan karena kecelakaan. Meski mendapat tekanan dari Martin dan Giannantonio, namun mempertahankan Raul Fernandez dengan tenang dan mampu dalam mencapai garis finish. Hasil ini menegaskan dominasi Aprilia di Mugello lewat performa solid dari Raul Fernandez, Fabio Di Giannantonio, dan melengkapi podium di urutan ketiga. Sementara Marco Bezzecchi yang berada di pole position harus puas di posisi keempat setelah berhasil disalip oleh Di Giannantonio dan Bezzecchi.

0: Informasi dari ArenaNet, juara bertahan Coco Gauff tersingkir dari Prancis terbuka setelah dikalahkan Anastasia Potapova dengan skor 4-6, 7-6, 1-6-4. Potapova yang bermain solid dengan pukulan baseline kuat melakukan break di game pembuka dan memimpin dengan 4-2. Gauff bahkan sempat berusaha bangkit untuk merebut set pertama, namun servisnya yang goyah menjadi kelemahan. Potapova akhirnya melaju ke babak keempat untuk menghadapi unggulan ke-22 Anna Kalinskaya. Kekalahan Gauff menambah daftar panjang bintang yang tersingkir lebih awal di Roland Garros. Setelah Jannik Sinner dan Novak Djokovic juga gugur, Potapova yang sempat kram mengaku sangat senang dan bangga bisa berjuang sampai titik terakhir. Ia menyebut kemenangan ini masuk dalam 3 besar pencapaian terbaiknya dalam karirnya. Kini tinggal Iga Swiatek dan Rina Sabalenka menjadi pesaing utama untuk merebut trofi.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke sepak bola tanah air. Pelatih timnas Indonesia John Hartman memperkuat skor memprioritaskan skuad yang didominasi pemain lokal dari Liga Domestik untuk Asian Championship 2026. Ia meniadakan waktu libur dan akan menggelar pemusatan latihan super intensif selama 20 hari di Bali mulai dari awal Juli dalam menghindari penurunan fisik akibat libur kompetisi. Pemain diaspora difokuskan untuk agenda FIFA Match Day.
1: Para pemain lokal kami, dan itulah mengapa kami mengadakan camp ini, karena saya ingin mulai meletakkan fondasi taktis. Saya perlu menilai kompetensi fisik mereka karena mereka sedang di luar musim. Sayangnya mereka tidak akan mendapat istirahat. Mereka harus bekerja untuk bersiap menghadapi AFF. Jadi ini adalah proses untuk memahami para pemain lokal ini, untuk memahami tingkat kebugaran mereka. Dan sekarang dalam periode waktu ini kami akan bekerja dengan mereka untuk menjadi lebih kuat dan lebih bugar.
0: Pemusatan latihan di Bali dirancang secara ilmiah untuk mengejar standar kebugaran dan ketahanan fisik internasional, sekaligus menjadi sarana bagi tim pelatih dalam memahami karakteristik pemain lokal dan Indonesia tergabung di grup A bersama Kamboja, Singapura, dan Vietnam.

0: Para pecinta olahraga, kita menuju ke basket IBL. Dewa United Banten melaju ke semifinal IBL 2026 setelah mengalahkan Tangerang Hawks dengan 102-70 di game kedua. Sekaligus menyapu bersih kemenangan 2-0. 5 pemain Dewa United mencetak 2 digit poin. Eric Ibrahim Junior 18 poin, David Cooper 2 dengan 16 poin, 5 rebound dan 8 assist. Joshua Brian Ibarra 15 poin, 5 rebound dan 4 assist. Dio Tirto Saputra 13 poin dan Troy Ekam Gillenwater 11 poin, 12 rebound. Sementara Tangerang Hawks hanya mengandalkan William Javonta Brown dan Jantal Sila yang mencetak total 47 poin. Pelatih Dewa United, Jubal Bos, mengatakan bahwa senang akhirnya lolos ke semifinal dan berharap ini bukan langkah terakhir dengan tim menampilkan performa solid dan pertahanan yang konsisten.
1: Saya senang kita lolos ke semifinal. Satu langkah maju. Tetapi kami berharap ini bukan langkah terakhir. Soal pertandingan, menurut saya secara keseluruhan kami menampilkan performa yang solid. Kami sedikit lebih konsisten, tetapi secara keseluruhan kami memainkan pertahanan solid untuk sebagian besar waktu. We played solid defense for the most part.
0: Di semifinal, format Best of Five, Pelita Jaya akan menjadi tuan rumah terlebih dahulu pada 6 Juni di Gor Sumanti, Brojonegoro.

0: Dari arena net ganda putra Indonesia, Fajar dan Fikri membungkam juara dunia. Satu lagi gelar Singapore Open 2026. Kita simak informasi dari Karisma Rizky.
1: Olympic silver medalist Liang Weikang.
2: Kabar manis datang dari Singapore Indoor Stadium. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian, Muhammad Sobri Fikri sukses mengamankan tiket final usai menumbangkan juara dunia asal Tiongkok Liang Weikang Wang Chang. Fajar Fikri menang 2 game langsung dengan skor 23-21 dan 21-4 dalam waktu singkat. Game pertama berlangsung sengit, kedua pasangan saling kejar-mengejar poin hingga memasuki laga rubber game. Fajar Fikri mampu menjaga ketenangan di babak krusial dan merebut game pertama. Fajar Fikri tampil luar biasa dominan. Mereka membuka laga dengan 12 poin beruntun. Keunggulan besar ini membuat lawan frustasi dan kehilangan permainan. Fajar Fikri akhirnya menutup game kedua dengan skor telak 21-4. Usai laga, Fajar akui sudah sering bertemu dengan lawannya tersebut. Bersyukur ia dapat memenangkan laga ini.
3: Ya, sebelumnya juga melawan mereka tidak mudah ya. Saya dari dulu ketemu mereka terus. Saya Olimpik juga, mereka salah satu penjegal saya buat Olimpik. Tapi yang mereka namanya permainan pasti ada menang dan kalah. Mereka mempunyai tipe permainan yang kumplit dengan Wang Chan sebagai playmaker dan Weikang sebagai eksekutor di belakang. Mereka sangat luar biasa, tapi di pertandingan hari ini mereka kesulitan karena juga kondisi sepak bola di sini cukup kencang dan kondisi lapangan sangat berat.
2: Dan Fikri menceritakan perjuangannya dalam laga sengit itu.
4: Ya, yang pasti dengan kondisi kita court ya, kita lebih diuntungkan dengan menahan angin. Jadi kita lebih fokus lagi di depannya sampai bisa menekan terus, dan walaupun sudah 11-0 kita tidak mau lengah ya, tidak mau jadi kekejar, jadi momentum untuk mereka. Jadi kita tekan terus tanpa ada lengah sedikit pun ya, alhamdulillah bisa berjalan lancar.
2: Di partai puncak, Fajar Fikri akan berhadapan dengan pasangan India, Satwik Sairaj Ranki Reddy Chirag Shetty. Mereka bertekad menampilkan permainan terbaik demi meraih gelar juara. Sayangnya kabar kurang baik datang dari sektor tunggal putra. Awi Farhan harus menyerah dari wakil Prancis Alex Renier di semifinal dengan skor 14-21, 11-21. Kekalahan ini menyisakan Fajar Fikri sebagai satu-satunya wakil Indonesia di partai puncak. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari arena net, petenis junior Indonesia Rafa Jekonia Ferdasko Mangunsong dan Gwen Emily Kurniawan mengawinkan gelar tunggal putri dan putra pada ajang ITF J30 di Sukoharjo. Rafa yang berusia 17 tahun menumbangkan unggulan kedua asal Amerika Serikat Brandon Duan dengan 6-4, 4-6, dan 6-3. Sekaligus membalas kekalahan 2 tahun lalu. Sementara Gwen, 15 tahun mengalahkan unggulan kedua asal China, Xin Ranyan dengan 2-6, 6-2, 6-1, belajar dari kekalahan di set pertama. Ganda putra dimenangi Komang Bagus Wahyu Purustama dan Rangga Wisnu Kresna Ravansyah. Sementara ganda putri dimenangi Xin Ranyan dari China, Lena Lin dari Hong Kong yang mengalahkan duet tuan rumah Quirina Trea dan Kelly Tanjung. Turnamen ini akan berlanjut ke pekan kedua dengan lebih dari 50 petenis mancanegara yang memulai babak kualifikasi pada hari Minggu ini.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri dinamika olahraga untuk siang hari ini. Kami akan terus hadir dengan berbagai informasi di pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Risti, selamat siang dan salam olahraga.

Pendengar, telah kita ikuti bersama dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Beragam informasi olahraga dari dalam negeri dan luar negeri telah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan pendengar, kini tiba saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari beliau membicarakan masalah salat. Lalu beliau bersabda, barang siapa menjaga salat, salatnya akan menjadi cahaya, pembela dan penyelamat baginya pada hari kiamat. Barang siapa tidak menjaga salatnya, niscaya tidak ada cahaya, pembela dan penyelamat baginya, dan pada hari kiamat ia akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad Ibnu Hibban dan Tabrani dari kitab Darul Mansur. Demikian sudah kita dengarkan hadis tentang mengumpulkan dua salat tanpa uzur adalah dosa besar. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mendengar telah kita dengarkan bersama kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Dan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk umat muslim dan bagian yang berada di luar rumah atau dalam perjalanan bisa singgah sejenak di musala atau masjid terdekat untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.
2: Unit pembangkitan Kalsoltank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsoltank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsoltank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalan.

Sulteng berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsolteng mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsolteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Pendengar dimanapun Anda berada, personel Polsek Bukit Batu melaksanakan pengamanan kegiatan pasar malam yang digelar di lapangan Gelora Banturung guna menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif. Kehadiran aparat kepolisian dilakukan sebagai langkah preventif untuk mengantisipasi potensi gangguan Kamtibmas, sekaligus memberikan rasa aman kepada masyarakat yang menikmati wahana hiburan dan aktivitas perdagangan di lokasi tersebut. Pengamanan pasar malam menjadi bagian dari pelayanan Polri agar seluruh aktivitas masyarakat dapat berlangsung tertib, aman, dan nyaman. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolsek Bukit Batu Ibda Muhammad Hafiz Ramadan pada hari Sabtu 30 Mei 2026. Selama kegiatan berlangsung, personil melakukan pemantauan di sejumlah titik, berdialog dengan pengunjung serta berkoordinasi dengan pihak penyelenggara guna memastikan situasi tetap terkendali. Petugas juga mengingatkan masyarakat untuk selalu menjaga ketertiban, memperhatikan keselamatan keluarga, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi tindak kriminal di area keramaian. Melalui pengamanan rutin tersebut, Polsek Bukit Batu berharap suasana pasar malam di lapangan Gelora Banturung tetap aman dan menjadi sarana hiburan yang nyaman bagi seluruh warga.

Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, personel Polsek Sebangau bergerak cepat mendatangi lokasi kebakaran yang menghanguskan satu unit rumah dan gudang di Jalan Pasendeng, Kelurahan Sabaru, Sabtu 30 Mei 2026. Peristiwa tersebut menghanguskan bangunan rumah berukuran 8x6 meter dan gudang berukuran 5x6 meter yang seluruhnya berbahan kayu dengan atap seng sehingga api dengan cepat membesar dan membakar bangunan. Begitu menerima laporan, personel langsung menuju lokasi untuk melakukan penanganan awal, mendata saksi serta memastikan situasi tetap aman dan terkendali. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolsek Sebangau, Ibtu Ahmad Taufik. Berdasarkan keterangan para saksi, api pertama kali diketahui sekitar pukul 12.30 menit waktu Indonesia Barat, saat seorang warga melihat kobaran api telah membakar bagian atap rumah, kemudian berteriak meminta pertolongan sambil menghubungi petugas pemadam kebakaran. Sementara itu, saksi lain mengaku sempat mendengar beberapa kali suara ledakan sebelum api semakin membesar dan melalap bangunan yang saat itu dalam keadaan kosong ditinggal penghuni. Api akhirnya berhasil dipadamkan sekitar pukul 13.30 menit waktu Indonesia Barat oleh gabungan unit pemadam Dinas Kehutanan, pemadam kebakaran Kota Palangkaraya, serta pemadam swadaya masyarakat. Akibat kejadian tersebut, kerugian material diperkirakan mencapai sekitar 50 juta rupiah. Sedangkan dugaan awal penyebab kebakaran mengarah pada korsleting listrik dan masih memerlukan pendalaman lebih lanjut. Selain menerima laporan dan mendatangi TKP, personel Polsek Sebangau juga melakukan pengumpulan bahan keterangan terhadap korban maupun saksi serta melakukan perkembangan kejadian kepada pimpinan untuk proses tindak lanjut.
1: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
2: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
1: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
2: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
1: Enggak. Menitip absen aja ke si Jaka.
2: Saya ikut dong.
1: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
2: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
3: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
4: Hah, capek. Main game
5: Alpha is online.
6: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
4: Maaf, Pak, maaf.
6: Sana cepat.
4: Iya.
6: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, lihat skor bola dulu, ah.
4: Pak. Papa.
6: Apa?
4: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
7: Anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

Bijak. Tidak ada gunanya menyesali hal buruk yang terjadi. Lebih baik kita melakukan sesuatu untuk mengatasinya, sekecil apapun itu. Daripada mengumpat kegelapan, lebih baik kita menghidupkan sebuah lilin kecil yang bisa menerangi.

Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah Minggu 31 Mei 2026. Disiarkan langsung dari Jalan Muhammad Husni Tamrin 1 Kota Palangkaraya, berbagai informasi yang kami himpun dalam Warta Berita Daerah siang ini diantaranya. Kelengkapan dokumen dalam pengajuan surat pengaduan sengketa tanah menjadi hal penting yang perlu dipenuhi. Badan Gizi Nasional Kalimantan Tengah belum mendapatkan kendaraan operasional dan masih menunggu mekanisme pembagian dari pusat. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Adi Putra.

0: Mengawal informasi pertama dalam Warta Berita Daerah siang hari ini, kelengkapan dokumen dalam pengajuan surat pengaduan sengketa tanah menjadi hal penting yang perlu dipenuhi, termasuk keterangan riwayat kronologi kasus dan keterangan titik koordinat objek bidang tanah yang menjadi sengketa. Selengkapnya, Ayu Isti Prabandari melaporkan.
1: Dalam surat pengaduan itu disampaikan riwayat kronologi kasusnya seperti apa sampai dengan diajukannya aduan ataupun sanggahan ke kantor pertanahan.
2: Proses penanganan sengketa tanah perlu dipahami dengan baik oleh seluruh lapisan masyarakat. Terlebih di Kota Palangkaraya, masalah sengketa tanah ini masih dinilai sering terjadi. Kasubsi 2 Seleksi Intelijen, Kejaksaan Negeri Palangkaraya, Kabib Soleh mengatakan, perkara sengketa tanah yang paling sering terjadi di Kota Palangkaraya adalah kasus pemalsuan surat kepemilikan tanah. Dengan begitu, penting bagi masyarakat untuk memperhatikan dokumen-dokumen yang benar dan sah dalam menghadapi masalah sengketa lahan.
3: Baik, kalau untuk statika dalam penanganan perkara di Palangkaraya, itu pastinya terkait pertanahan itu terkait pemalsuan surat. Nah, itu juga sering banyak ini yang kami tangani. Yang kedua terkait menggadaikan tanah orang lain tanpa persetujuannya ini. Nah, dulu di ketentuan KUHP lama, itu kan yang sekarang sudah disahkan KUHP baru itu pemalsuan surat di

0: surat pemberi dan penerima kuasa jika pengaduan diwakilkan, serta masyarakat juga perlu melengkapi riwayat kronologi kasus dalam surat pengaduan.
1: Jadi dalam surat pengaduan itu disampaikan riwayat kronologi kasusnya seperti apa sampai dengan diajukannya aduan ataupun sanggahan ke kantor pertanahan. Nah, selain itu untuk lebih valid lagi bagi kami, karena sebelum kami memanggil dalam hal ini karena ada pengaduan, berarti nanti kan kami akan melaksanakan klarifikasi dari untuk teradu dalam hal ini yang menguasai tanahnya itu ada, kami minta juga supaya lebih valid.
0: Selain kelengkapan dokumen dan kronologi, masyarakat pelapor juga diminta untuk menyertakan titik koordinat objek bidang tanah yang bersengketa. Data yang valid menjadi syarat penting yang perlu dipenuhi agar pihak BPN dapat melakukan verifikasi lapangan secara akurat tanpa kendala teknis. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
2: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas laporan hasil pemeriksaan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025. Capaian tersebut merupakan predikat WTP ke-10 kali berturut-turut yang diraih Pemkot Palangkaraya. Wali Kota Palangkaraya menyampaikan apresiasi dan rasa syukur atas capaian tersebut. Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini WTP hingga 10 kali berturut-turut merupakan hasil kerja keras dan sinergi seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Palangkaraya. Meski meraih predikat terbaik, Fairit menegaskan bahwa pihaknya tidak akan berpuas diri. Ia memastikan bahwa setiap rekomendasi yang diberikan oleh BPKRI akan segera ditindaklanjuti. Rekomendasi ini akan dijadikan bahan evaluasi mendasar demi mendongkrak kualitas pelayanan publik serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di Kota Palangkaraya. Pendengar, masuk informasi selanjutnya. Badan Gizi Nasional Kalimantan Tengah belum mendapatkan kendaraan operasional dan masih menunggu mekanisme pembagian dari pusat. Selengkapnya, reporter Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Pengadaan di tahun 2025. Nah, untuk saat ini masih belum di Kalimantan Tengah, masih belum ada arahan bagikan atau gimana, Mas?
4: Badan Gizi Nasional Wilayah Kalimantan Tengah hingga kini belum menerima arahan terkait pembagian sepeda motor listrik untuk operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Kepala Regional BGN Kalimantan Tengah Elisa Agustino mengatakan hingga saat ini pihaknya belum menerima petunjuk teknis dari pemerintah pusat terkait distribusi kendaraan tersebut ke daerah. Meski demikian, Elisa Agustino mengaku pengadaan motor listrik tersebut merupakan bagian dari program tahun anggaran 2025 yang telah direncanakan oleh pemerintah pusat. Namun, hingga kini belum ada kepastian mengenai waktu pendistribusian maupun mekanisme pembagiannya, termasuk apakah seluruh daerah akan menerima unit tersebut atau hanya wilayah tertentu.
3: Pengadaan di tahun 2025. Nah, untuk saat ini masih belum di Kalimantan Tengah, masih belum ada arahan bagikan atau gimana, masih belum ada arahan gitu. Terkait dengan itu ya, memang menuai pro dan kontra. Cuma ya memang positifnya karena memang ini kan digunakan untuk diprioritaskan, nanti kan digunakan untuk PPG-SPPG yang wilayah-wilayah 3T yang sulit untuk.
4: Sementara itu, PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani menyebut untuk saat ini pendistribusian MBG ke setiap sekolah masih lancar dan tidak ada satupun sekolah yang tidak terlayani dengan baik. Oleh karena itu, dirinya berharap dengan adanya kendaraan operasional tambahan untuk petugas di BGN, pelayanan MBG bisa lebih maksimal.
5: Nah, kami coba juga berkomunikasi beberapa SPPG gitu ya, agar contoh misalnya makanan ini kalau bisa diantarnya itu pas jam istirahat, kadang-kadang duluan baru mereka masuk jam 7 itu. Nah, kalau terlampau cepat nanti pada saat istirahat ya udah dingin juga.
4: Rencana pengadaan motor listrik tersebut sempat menjadi perhatian publik. Meski begitu, kendaraan tersebut memiliki fungsi penting dalam mendukung operasional program MBG. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
6: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
2: Pendengar, Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Palangkaraya siang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio H2 FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok. Berpindah

0: Untuk informasi selanjutnya, Wakil Wali Kota Palangkaraya, Ahmad Zaini, mengajak masyarakat untuk mendukung produk usaha mikro, kecil, dan menengah yang ditampilkan dalam kegiatan Pesona Tambun Bungai tahun 2026 di Duta Mall Palangkaraya, Jalan Adoni Samad. Ahmad Zaini mengatakan, dirinya hadir mewakili Wali Kota Palangkaraya pada pembukaan kegiatan ini yang diselenggarakan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah. Menurutnya, berbagai produk UMKM yang dipamerkan dalam kegiatan tersebut memiliki kualitas yang mampu bersaing dengan produk dari daerah lain apabila terus mendapat pembinaan. Zaini menilai pelaku UMKM membutuhkan wadah promosi agar produk-produk unggulan yang telah berkembang dapat semakin dikenal masyarakat dan memiliki peluang pasar lebih luas. Ia berharap masyarakat Kota Palangkaraya dapat memanfaatkan pelaksanaan Pesona Tambun Bungai untuk melihat langsung produk lokal, memberikan dukungan, hingga membuka peluang kerjasama dengan para pelaku UMKM. Pendengar, sebagai informasi penutup dalam Warta Berita Daerah siang hari ini, Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah berhasil melakukan pengungkapan kasus kejahatan jalanan yang meliputi pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, dan pencurian kendaraan bermotor di wilayah Kalimantan Tengah. Kapolda Kalimantan Tengah, Irjen Pol Iwan Kurniawan, jajaran Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah berhasil mengungkap 121 kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian kendaraan bermotor yang dalam operasi yang dilaksanakan jajaran kepolisian. Dari pengungkapan tersebut, sebanyak 233 tersangka berhasil diamankan. Berdasarkan data yang dihimpun, kasus curat paling banyak terjadi di Kabupaten Kota Waringin Timur, sedangkan kasus curas tertinggi ditemukan di Kabupaten Kapuas. Adapun kasus curanmor paling banyak terjadi di Kota Palangkaraya. Dari sisi kerugian, tindak pidana curat ditaksir menyebabkan kerugian hampir 90 juta rupiah. Sementara curas mencapai sekitar 435 juta rupiah. Dan curanmor mencapai kurang lebih 1,6 miliar rupiah. Total kerugian dari ketiga jenis kejahatan tersebut mencapai lebih dari 2 miliar rupiah. Demikian Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Palangkaraya. Informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Adi Putra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.
1: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Megahertz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, saatnya kami hadirkan di ruang dengar Anda Request Pop 100% Indonesia.
4: Request Pop Indonesia Pro 1 RRI Palangkaraya. Setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Request Pop, saatnya Anda request.
3: Pendengar, kembali lagi bersama saya Uta dalam Request Pop 100% Indonesia siang hari ini ya, tentunya di Minggu 31 Mei 2026. Dan pendengar, buat Anda yang mau bergabung, Anda bisa di line telepon di 0536-3221-779 atau bisa juga di nomor WhatsApp di 0811-5203-123. Baik, langsung saja kita sapa pendengar yang sudah bergabung. Halo, selamat siang Request Pop
5: 100% Indonesia.
3: 100% Indonesia. Bagaimana kabarnya Bang siang hari ini Bang?
5: Alhamdulillah baik.
3: Alhamdulillah baik. Cuaca amankah di sana, mendung atau gerah nih?
5: Enggak, kayak cuaca nih peti-peti nih.
3: Waduh, habis ini kayaknya hujan ya.
5: Antara hujan dan panas.
3: Antara hujan dan panas nih, waduh, kayak judul lagu aja nih. Lancar ya kegiatan di hari Minggu ini ya Bang?
5: Alhamdulillah baik, lancar semuanya. Baik,
3: lancar semuanya. Siang hari ini mau ditemanin lagu dari siapa nih?
5: Dari Melly Guslow.
3: Dari Melly Guslow yang apa?
5: Hilang Semua Janji.
3: Hilang Semua Janji. Oke, salamnya mau buat siapa nih, silakan.
5: Buat ya, Pusat Pangkalan Bun. Mama Yuda sama Bang John. Bang Erwin. Bapak Meme. Buatnya siapa? Mbak Omay. Mbak Sasa. Mbak Jepri. Buatnya, nah kayaknya buat semuanya aja kan lah.
3: Baik, siap.
5: Ya, semuanya.
3: Baik.
5: Terima kasih.
3: Sama-sama.
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Baik, kita langsung saja ya ke Mbak Sasa nih. Halo, selamat siang Request Pop.
6: Selamat siang Request Pop 100% Indonesia.
3: 100% Indonesia. Wah, sepertinya backgroundnya Mbak Sasa ada acara nih di tetangga.
6: Iya, tetangga tadi ada itu ulang tahun anaknya.
3: Wah.
6: Apa tuh? Tasmihan.
3: Mantap sekali.
6: Baru jam 11 tadi baru pulang.
3: Baru pulang bantu-bantu tetangga ya.
6: Enggak juga, bantu banyak keluarganya, cuma yang hadiri aja.
3: Oh, makan hadiri aja. Wah, mantap nih. Tadi makan apa nih Mbak Sasa Urati?
6: Tadi aku makan telur aja, ada ayam, ada kambing, ada kayaknya. Tapi kayak kambing itu enggak takut makan.
3: Iya, betul, nanti darah tinggi ya kita.
6: Iya.
3: Benar.
6: Mulai kemarin kan sudah makan daging. Jadi makan telurnya aja.
3: Oke, benar banget. Oke, Mbak Sasa. Siang hari ini Mbak Sasa mau ditemani lagu dari siapa nih?
6: Setitik airnya dari Konidio.
3: Setitik air dari Konidio. Oke, salamnya mau buat siapa nih? Silakan.
6: Salamnya tadi kan sudah dulu mencet tuh Nanang duluan, Bang Jago.
3: Iya betul, Bang Nanang keduluan tadi.
6: Terus salam buat Pak Tony, Susi, Mas Pandu, Lisa Rian, Dr. Pangkalan Bun, Mas Dede Pangkalan Bun, Ibu Wiga, Mama Yuda dan Bang Junnya, Pak Freddy dan Ibu Utri, kayaknya buat semua aja lah. Cek klik ya dari A sampai Z ya. Selamat berhari Minggu, selamat bersantai. Buat Delta dan operatornya, salam sehat selalu, bahagia selalu, sukses selalu, punya rezekinya, cepat dapat jodohnya.
3: Amin.
6: Selamat siang menjelang sore. Kita lanjut tadi tiduran lagi. Dadah bye-bye.
3: Dadah bye-bye. Terima kasih banyak ya Mbak Sasa doanya. Yang baik-baik semuanya kembali ke Mbak Sasa nih. Rezekinya lancar, sehat selalu, dan selalu ditunggu ya bergabung di Request Pop maupun Melody Memory ini. Baik, tadi sudah ada Bang Tony nih yang mau bergabung, dan ada juga Mama Ines Ria yang juga bergabung nih tadi. Waduh, ini tabrakan semua nih. Oke. Halo, selamat siang Request Pop. Ya, Bang Tony terputus. Oke, kita langsung ke Mama Sri ya. Halo, selamat siang Request Pop. Mama Sri.
6: Halo, selamat siang.
3: Selamat siang. Mama Sri, gimana kabarnya siang hari ini?
6: Sehat. Ya, cuaca di Murung Raya nih Mendung, tadi sempat gerimis, mendung lagi nih, sempat mau diangkat anak pakaian jemuran, udah bisa kering nih.
3: Waduh, di ini ya, digalauin sama hujan mendung ya, padahal mau cucian ya. Kering nih.
6: Ya itu, baik, lebih baik kita tidur, ini baru bangun tidur kami bertiga di rumah
3: nih. Waduh, enak sekali nih, kalau di sini Palangkaraya lagi mendung.
6: Kalau terdengar, kalau daripada kita keluar rumah kan kena hujan rintik-rintik, nggak menentu cuaca, bisa bikin penyakit.
3: Betul, nanti malah pusing, demam, jadi batuk pilek nanti ya.
6: Kita kalau sering keluar rumah terkena batuk pilek, badan kayak pegal, lino, itu yang ditakuti kalau kena hujan, nggak berani keluar rumah.
3: Nah itu betul sekali.
6: Pulang ibadah langsung masak di rumah langsung. Nggak ada kerjaan, tidur sambil dengar hiburan di YouTube, sudah aja nikmati aja hidup tuh Mbak.
3: Mantap. Bang. Nah tadi masak apa nih Mama Sri?
6: Kenapa?
3: Masak apa tadi?
6: Oh, masak ikan ya, digoreng. Bikin sambal terasi sama buah apa tuh, mangga, sudah aja.
3: Wah mantap, sambalnya sambal mangga nih.
6: Digoreng kan dia, no, bikin sambal terasi sama mangga muda. Nah itu jadi sudah digoreng, makan nikmati ya hidup. Kalau sayur kan aku nggak berani juga terlalu banyak macam makan sayur. Aku kacang nggak berani makan, bayam nggak berani makan karena takut kena asam urat.
3: Betul, asam urat ini aduh susah.
6: Itu yang ditakuti.
3: Betul.
6: Dan kita kalau sudah tua nggak tahu itu muda tuh anak kok kemarin terkena asam urat.
3: Iya, sekarang yang muda-muda juga udah ada asam urat nih Mama Sri.
6: Ya itu yang ditakuti, kalau kena asam urat tuh bisa kena stroke, kita lumpuh.
3: Nah waduh, jangan sampai ya, sehat-sehat aja.
6: Makanya aku walaupun sudah lanjut usia nih, sharing bikin pekerjaan, aktivitas di luar rumah.
3: Nah ya. Betul banget itu. Wah Mama Sri tadi lagunya udah dikirim ya, di ya, chat. Okay.
6: Salamnya buat, buat Mbak Sasa, buatnya, siapa tadi? Bang Nanang Banjar, ya semangat Bang Nanang Banjar, jangan jangan menyerah, harus semangat hidup. Kenapa? Seperti sakit suaranya. Habis itu Pak Tony sama si ayangnya Mbak Susi, buatnya Putra Pangkalabun, buat rekan-rekan di sana suka ikut gabung, buatnya siapa, Bang Freddy beserta Bunda Sri di Merauke, buatnya Mbak Farida, buatnya Mbak Weni, Mbak Aya juga, Mbak Asmawati, Tambi Tere, dan buat semua pendengar setia di acara Request Pop 100% Indonesia, di persatu air Palangkaraya tanpa terkecuali dari A sampai Z. Buat Bang Uta beserta operatornya, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
3: Amin.
6: Kalau pulang nanti hati-hati di jalan. Siap. Jangan terlalu cepat bonceng kendaraan, takut jatuh ke dalam parit.
3: Baik,
6: semoga selamat sampai tujuan. Amin. Dan bisa berkumpul bersama keluarga tercinta. Terima kasih, selamat siang menjelang sore.
3: Terima kasih, selamat siang menjelang sore Mama Sri. Sehat selalu ya buat semua keluarga tentunya. Baik, tadi ada Bang Tony yang akan tergabung nih. Ditunggu ya Bang Tony buat bergabung kembali nih. Tadi sempat terputus ya Bang Tony ya. Kita akan coba tergabung. Wah, ternyata tidak bisa. Baik, mana buat Anda yang mau bergabung ya tentunya. Nah, ini sudah masuk nih Bang Tony di pintu. Halo, nah mati lagi. Kenapa nih Bang Tony ini? Baik, mendengar buat Anda yang mau bergabung bisa di line telepon tentunya di 0536-3221-779. Atau bisa juga di nomor WhatsApp ya di 0811-5203-123. Baik mendengar, cuaca di Palangkaraya saat ini cukup mendung ya. Baik, sudah ada penelpon yang tergabung nih. Kita coba angkat di... Halo, selamat siang Request Pop.
7: 100% Indonesia.
3: 100% Indonesia. Bang Putra, gimana kabarnya siang hari ini?
7: Alhamdulillah baik. Gimana sebaliknya Bang Uta?
3: Sebaliknya baik di sini dengan cuaca yang mendung nih. Bagaimana di Pangkalambun sana?
7: Oh, sama nih, berawan nih. Tadi sempat gerimis di Pangkalambun nih.
3: Berawan ya, dan awan. Sempat gerimis ya di sana ya.
7: Iya betul, Bang Uta.
3: Waduh. Gimana nih aktivitasnya hari ini? Lancar semua nih Bang Putra?
7: Nah, di rumah saja gitu Bang Uta.
3: Di rumah saja menikmati akhir pekan ya.
7: Betul sekali.
3: Oke, Bang, siang hari ini Bang Putra mau ditemanin lagu dari siapa nih?
7: Kupilih Setia.
3: Wah, wow, bagus nih, Kupilih Setia.
7: Fatin ya.
3: Benar, dari Fatin. Oke, salamnya mau buat siapa nih, silakan.
7: Enggak tadi loh, doanya yang batasa untuk Bang Uta tadi, yang terakhir ya, saya aminkan itu.
3: Waduh, iya, sama-sama diaminkan. Kalau aminnya banyak semakin cepat ya berarti nanti tanggalnya.
7: Mudah-mudahan dapat berdamping.
3: Amin.
7: Ya, saya, ya apa nanya doa yang paling terbaik yang terakhir tadi.
3: Benar banget, biar malam minggunya bisa jalan-jalan ya.
7: Nah, itu dia, masa malam minggu sendirian terus.
3: Aduh, ditemanin Melody Memory.
7: Ayolah. Oke, salamnya ya
3: Bang. Oke, silakan.
7: Tadi ya Mama Sari ya, sehat selalu untuk beliau, untuk Bang Tony, Bang Mak Caca, sehat selalu ya, kita aminkan ya Mbak Caca.
3: Amin.
7: Untuk Bang Utan, untuk Bang Nanang Banjar, Bang Dede Pangkalambun, Bang Nanang Otopoi Pangkalambun, Bang Melon Pangkalambun, Mbak Ib Nadipa Pangkalambun, Bang Cepri, Pak Predin, Bang Butri, untuk Mama Yuda, Bang Ari, untuk Bang Pandu, Sisilia, untuk Mbak Wika, untuk siapa Mbak Weni ya yang itu untuk Putra Gaca, Putra CR, dan semuanya pencipta Persatu Palangkaraya.
3: Siap.
7: Lagunya ditunggu.
3: Baik.
7: Bang Utanya, selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Putra untuk doanya ya. Kembali lagi nih, lancar rezekinya, sehat selalu buat Bang Putra nih. Dari Bang Putra kita langsung ke Bang Tony yang sudah tersambung. Halo, selamat siang Request Pop.
8: 100% Indonesia.
3: 100% Indonesia, akhirnya ya Bang Tony bisa masuk juga nih. Dari tadi terputus-terputus iya, terus nih.
8: Terputus banyak yang berdesak-desakan.
3: Betul, Bang Tony gimana, sehat ya siang hari ini ya Bang Tony?
8: Puji Tuhan, sehat ya.
3: Puji Tuhan, ini gimana nih? Sepertinya di sana mendung juga nih. Karena di Tamrin ini cukup mendung gelap nih kayaknya.
8: Belum sini Buta, mendung-mendung gitu aja.
3: Iya, belum sempat turun hujan ya.
8: Tapi mendung gerah cuacanya.
3: Nah, betul suasananya, aduh, kipas-kipas nih jadinya.
8: Yang penting jaga stamina aja, Bung Uta.
3: Nah, betul, apalagi
8: banyak minum, makan buah-buahan aja gitu.
3: Siap. Iya nih,
8: buah jeruk, buah pepaya apa
3: ya. Buat nambah imunitas ya, biar enggak gampang sakit, karena memang beberapa hari ini lingkungan sekitarnya ada yang flu, ada yang batuk, ada yang pilek.
8: Iya, musim ini sekarang perubahan cuaca.
3: Kayaknya memang lagi pancaroba nih ya, Bang ya.
8: Iya, betul.
3: Oke, siang hari ini mau ditemanin lagu dari siapa nih, Bang Tony?
8: Dari Wali aja.
3: Dari Wali, yang apa tuh judulnya?
8: Ada Gajah di Balik Batu.
3: Waduh, batunya besar ini berarti.
8: Iya, batunya hilang, nanti ketemu Mbak Sri sama ini.
3: Iya. Ini lagi rebahan sambil dengerin kita cuap-cuap iya. Nih. Baik, salamnya silakan.
8: Ya, untuk Mbak Sri tadi itu salam sehat sama hari Minggu juga.
3: Iya, betul.
8: Silakan. Mbak Sasa, Putra Panggelan Bun, Menyat tadi ya, Mbak Mama Yuda ya, Mbak Agau juga, Bung Pandu, Mbak Wiga, Mbak Weni, baca Mbak Lisa ya, terus Mbak Susi, Putra Kapuas ya,
3: ya.
8: Putra Tirkriwut juga, yang lain kita rangkul aja, Bung
3: Uta. Baik, siap.
8: Terima kasih Bung Uta, pagi tadi bagus sudah Bung Seno ya.
3: Siap, sama-sama. Ya,
8: sampaikan terima kasih.
3: Baik.
8: Barang awal sampai akhir. Ya. Semoga hari ini Bung Uta diberikan semangat terus ya.
3: Amin. Banyak
8: umur, dimurahkan rezekinya.
3: Amin.
8: Banyak rezeki dan cepat jodohnya juga.
3: Nah, yang terakhir ini semua doa terakhir kayaknya ya, paling kenceng. Iya,
8: jodoh. Siap nanti apa yang disukung kita kan
3: bulan siap.
8: Depan, tahun depan kita.
3: Siap. Aduh.
8: Memfasilitasi kita. Bung Uta, terima kasih Bung Uta.
3: Sama-sama Bang Tony. Selamat siang. Terima kasih banyak. Baik, pendengar yang mau bergabung ditahan dulu ya. Langsung kita putarkan dulu karena kereta lagunya lumayan panjang, ada 5 lagu yang harus kita dengarkan bersama-sama nih. Yang pertama ada Hilang Semua Janji dari Melly Goeslaw. Selamat mendengarkan.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar, beredar unggahan foto di media sosial Facebook menampilkan foto Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran yang diklaim membagikan bantuan alat dapur. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, narasi tersebut dapat dipastikan hoax. Foto yang digunakan dalam unggahan juga dipastikan sebagai hasil rekayasa berbasis AI. Hasil uji menggunakan Sai Engine memperlihatkan probabilitas konten itu AI generatif sebesar 99%. Sedangkan hasil uji Third Scan memperlihatkan hasil 97%. Sekian cek fakta Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Saya Diputra mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
3: Kilau Pancasila.
5: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank

Barabai 6 MW serta PLTD Mamburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Erwin Rahmawati, guru SLB Putra Bangsa Kabupaten Madiun. Mimpi yang dulu aku impikan sedikit demi sedikit menjadi kenyataan. Menjadi seorang guru, memberikan ilmu dan mencerdaskan anak negeri ini. Dan sekarang aku di sini. Tak mudah menjadi guru bagi anak-anak spesial ini. Tidak mudah untuk menjalankan ini semua. Kadang capek. Tapi satu hal yang aku tahu, bahwa mereka adalah mutiara walau tak selalu nampak.

0: Mereka berhak atas segalanya. Kehidupan yang bahagia, lingkungan yang mendukungnya, serta pendidikan. Dan aku sebagai guru siap untuk mengandalkan mereka.
1: Astal.
0: Semua tidak akan tahu apa yang akan terjadi di hari ini dan esok hari. Melangkahlah, dan semua akan terjawab nanti.
2: Pendidikan terbaik adalah guru.
3: MHz Pro Satu RRI Palangkaraya. Pendengar masih di Request Pop 100% Indonesia. Dan kita langsung saja ya ke penelpon berikutnya. Halo, selamat siang Request Pop.
4: Halo, selamat siang 100% Indonesia.
3: 100% Indonesia. Gimana kabarnya Mama Yuda siang hari ini?
4: Alhamdulillah baik, sehat.
3: Baik, sehat. Gimana nih, dapat daging banyak enggak, Ma?
4: Aduh, belum habis dagingnya sih, ada sedikit.
3: Aduh, masih belum habis ternyata ya. Gimana nih, sehat ya abang, sehat juga ya?
4: Ya, sehat semua, Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, ini lagi di rumah istirahat atau gimana nih abang, apalagi mancing nih?
4: Ya, lagi di rumah abang ya, lagi istirahat abang.
3: Lagi istirahat aja ya, gimana nih cuaca di Sampit nih, aman gak? Hujan, mendung atau gerah nih?
4: Aman.
3: Belum hujan ya, sama di sini masih mendung-mendung galau nih, antara hujan atau enggak. Iya. Belum tahu nih. Gimana nih suasana di sana kemarin, ramai kah, Ma?
4: Iya, ramai juga.
3: Ramai juga nih. Aduh, oke. Siang hari ini Mama mau ditemani lagi dari siapa nih?
4: Dari Aurel aja dengan Atta deh.
3: Waduh, Aurel sama Atta ya. Ini yang apa nih judulnya?
4: Serka cinta, waalaikumsalam.
3: Loh, apa? Cuaca cinta?
4: Surga cinta.
3: Oh, surga ya. Cinta. Coba ya. Anak,
4: kalau nggak salah judulnya.
3: Cinta surga.
4: Oh, cinta surga ya, kebalik. Iya.
3: Kalau yang Aurel sama Atta itu hari bahagia. Kalau yang cinta surga itu sama Rasya. Aurel sama Rasya.
4: Oh iya.
3: Mau yang mana, cinta surga aja nih?
4: Oh, lain-lain pasangannya ya.
3: Waduh, susah nih Aurel.
4: Ya, sama Rasya aja deh.
3: Sama Rasya aja, berarti yang cinta surga ya.
4: Ya, cinta surga.
3: Oke, siap. Abang ada mau lagu juga enggak?
4: Abang lagunya mungkin Dian Piscesa aja.
3: Dian Piscesa yang apa nih?
4: Apa ya? Jangan ragukan.
3: Oh, tidak ragu. Jangan pernah ragukan. Oke, salamnya mau buat siapa? Silakan, Mama.

0: Pak Tony. Rumah Seri buat Mbak serta Pak Nafar yang Putri, mm-hmm. Pak Freddy Putri, mm-hmm. buat Bang Pandu, mm-hmm. mana Bang Pandu lama nge-nelpon.
1: Betul.
0: Buat Pak Meme, mm-hmm. juga lama juga, mm-hmm. buat Mas Toto, mm-hmm. buat Bang Le, mm-hmm. buat Bang Lanius, buat semuanya aja deh.
1: Baik.
0: Dari tadi mau masuk susah, sibuk terus katanya.
1: Iya, berebut kalau pintunya.
0: Iya, apalagi malam, waduh.
1: Waduh, kalau malam memang antri sekali, kemarin sampai bingung nih, utama, waduh, ini kemana-mana sampai apa bentrok sinyalnya di sini.
0: Sampai apa namanya, sampai ketiduran menunggunya, waduh, jika jadi deh nelfon.
1: Akhirnya kalau siang gini ya ketemunya sama Mama Yuda, kalau malam ini kecil probabilitasnya.
0: Iya,
1: Bener banget.
0: Maunya kan nelfon sama Pak Uta, tapi susah masuk dari awal-awal tadi, sekarang baru bisa.
1: Iya, kalau awal-awal lu langsung cepet-cepetan semua nih.
0: Lama gak ngobrol sama Pak Uta.
1: Iya, udah ada 2 mingguan nih kalau saya perhatikan di catatan ini Mama Yuda gak pernah masuk nih. Kalau malam selalu kehimpit sama ya, teman-temannya.
0: Kalau malam susah. Kalau siang-siang ada aja, sering aja.
1: Iya, benar banget. Karena Uta siangnya masih di hari Minggu aja nih. Paling sering malam nih sekarang di bulan-bulan ini.
0: Iya, Pak Uta kan siang jahat. Pak Aminuddin jahat siang, malam semua.
1: Banyak kan malam nih. Kalau malam, waduh, harus berebut gitu. Ampun.
0: Iya.
1: Oke, siap Mama Ida, ya, sudah disiapkan lagunya. Baik.
0: Semua yang ada di situ.
1: Siap.
0: Semoga selalu sehat.
1: Amin.
0: Lancar rezekinya, selalu sukses, bahagia,
1: amin.
0: Happy sama hari Minggu. Semoga cepat-cepat ayang yang terbaik deh, yang sabar, yang setia.
1: Amin.
0: Buat abang yang samping selalu sayang aja.
1: Siap.
0: Sayang selalu, cinta selalu deh.
1: Mantap tuh Bang John.
0: Ya itu aja Pak Uta, amat. Itu aja Pak Uta, amat siang, jelang sore. Terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mama Yuda yang sudah bergabung ya. Langsung kita putarkan saja, karena informasi untuk pendengar bahwasannya kumandang azan asar untuk wilayah kota Palangkaraya yakni pukul 14:48 waktu Indonesia Barat. Pendengar, terima kasih banyak yang sudah bergabung di Request Pop 100% Indonesia siang hari ini. Tetap jaga kesehatan ya tentunya, karena memang cuaca nih sedang galau-galaunya. Tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan. Bahkan banyak juga ya dari saudara-saudara kita yang sedang flu, bahkan sampai sakit kepala, meriang. Jadi jangan lupa vitaminnya nih. Baik, langsung saja ya. Ada lagu dari Aurel Hermansyah featuring Teuku Rasya, Cinta Surga. Selamat mendengarkan request dari Mama Yuda.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia mengatakan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengumpulkan dua salat tanpa uzur dalam satu waktu, sungguh ia telah memasuki salah satu pintu dari pintu-pintu dosa besar. Demikian hadis tentang mengumpulkan dua salat tanpa uzur adalah dosa besar. Kita tutup dengan doa kafar majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, telah kita dengarkan bersama kumandang azan asar untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Dan pendengar, buat Anda selamat menjalankan ibadah sholat asar bagi umat muslim, dan bagi Anda yang berada di luar rumah atau dalam perjalanan bisa singgah sejenak di musola atau masjid terdekat. Dan pendengar, dengan berakhirnya kumandang azan asar untuk wilayah kota Palangkaraya, maka berakhir juga perjumpaan kita dalam Palangkaraya siang hari ini. Tapi jangan kemana-mana, karena saat lagi akan ada rekan saya, Listia Sabtiani, yang akan menemani Anda dalam Palangkaraya sore. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, apa kabar Anda? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda pendengar dalam sajian Palangkaraya sore hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan edisi hari ini ya pendengar, di penghujung bulan Mei 2026, apa nih harapan Anda pendengar di bulan Juni mendatang? Dan tentu harapan kita semua pasti sama begitu ya, bahwa bulan Juni akan menjadi bulan yang paling baik di antara sebelum-sebelumnya, karena bulan Juni juga pasti dengan harapan-harapan baru agar yang kemarin belum kesampaian di bulan Mei ini bisa tersampaikan atau bisa terwujud gitu ya di bulan Juni mendatang. Nah, pendengar, ada rekam informasi lainnya yang tentu akan saya hadirkan juga di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, kali ini Presiden Prabowo dijadwalkan menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 ini yang akan digelar di lapangan Gedung Pancasila, Jakarta, esok Senin 1 Juni 2026. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Yudian Wahyudi, mengatakan bahwa Presiden akan hadir langsung memimpin jalannya upacara. Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan masyarakat tetap dapat mengikuti jalannya upacara melalui berbagai saluran digital resmi. Ada siaran langsung juga akan tersedia pendengar melalui kanal media sosial BPIP dan berbagai televisi nasional. Dan peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia, yang mana tema ini menegaskan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nasional dan global. Ya, tema ini adalah pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila itu tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa, tapi juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia. Dan pendengar, pada upacara tahun ini BPIP juga menampilkan formasi khusus Paskibraka berbentuk Pancasila, yang mana formasi ini juga terdiri atas 5 kelompok yang merepresentasikan 5 sila Pancasila. Dan BPIP juga telah menerbitkan surat edaran nomor 2 tahun 2026 tentang pedoman peringatan Hari Lahir Pancasila, yang mana pedoman ini ditujukan untuk memastikan pelaksanaan peringatan itu bisa berjalan dengan tertib, aman, dan hikmat ya. Kemudian untuk upacara penurunan bendera merah putih juga akan dilaksanakan pukul 17, yang mana prosesi ini dilakukan secara sederhana oleh Paskibraka tanpa kehadiran peserta maupun tamu undangan. Dan pendengar Pro 1 RRI dalam Palangkaraya sore hari ini, kami hadirkan kembali, kali ini ada lagu dari Ceylon 7, Lapang Dada.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, menghentikan kebiasaan merokok dalam mobil atau berkendaraan sudah menolong kita dari sanksi pidana kurungan 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000. Juga menolong kita terhindar dari kandungan zat beracun yang ada di batang rokok yang terkontaminasi pada area kabin, jok tuas, perseneling, dan debu di setiap penjuru interior kabin. Kita sehat, kita pun selamat.

0: ini Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tahu.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ketujuh ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
0: Ini Indonesia.
4: Nomor antrian berikutnya untuk pengambilan rasi.
5: Halo Ibu Mita.
4: Yang halo juga.
5: Saya tidak jualan ini. Usahanya sudah tutup, Bu?
4: Oh.
5: Atau sudah bangkrut ya, Bu? Aduh, saya turut prihatin ya, Bu. Ibu Mita, Mbak Antri Raskin ini ya? Tidak salah, Bu.
4: Oh, tidak Ibu Mita. Masih tetap jualan. Cuma kan mumpung ini ada yang gratis toh.
5: Waduh, Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru DP nama saja Raskin, beras untuk orang miskin. Bu Mita merasa miskin, so?
6: Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras Raskin. Stop mengambil hak orang lain.

Ya, pendengar Pro 1 RRI masih dalam program Palangkaraya sore hari ini, pendengar. Dan Menteri Agama Nasarudin Umar mengajak umat Buddha menebarkan kebajikan di Hari Trisuci Waisak 2570 tahun Buddhis ya, pendengar. Ia juga mengajak untuk mempererat persaudaraan dan menjaga perdamaian dunia. Tema Waisak tahun ini adalah Dharma Menjaga Perdamaian Dunia yang sangat relevan dengan kondisi global saat ini, pendengar, mengingat kondisi global saat ini masih diwarnai berbagai konflik dan tantangan kemanusiaan. Dan Dharma tidak hanya dipahami sebagai ajaran keagamaan, Dharma juga menjadi pedoman hidup yang membimbing manusia, mengajarkan nilai kebenaran, moralitas, dan kebijaksanaan. Dan nilai tersebut penting dalam kehidupan sehari-hari, yang mana semangat menjaga perdamaian dunia sejatinya juga berawal dari hati setiap individu. Tentu nilai cinta kasih harus menjadi fondasi utama dalam membangun kehidupan yang harmonis. Ya, pendengar, komitmen menjaga perdamaian juga sejalan dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana menegaskan peran Indonesia dalam ikut melaksanakan ketertiban dunia. Ini berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pemerintah memiliki tanggung jawab menjamin seluruh warga negara dapat menjalankan ibadah sesuai keyakinannya secara aman dan khidmat. Dan pendengar, Menteri Agama juga berharap Waisak tahun ini menjadi ruang refleksi bersama, yang mana momentum ini penting untuk menjaga kerukunan dan persatuan bangsa.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Unit pembangkitan Kalsoltank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsoltank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsoltank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
3: Stunting bukan sekedar tubuh pendek. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi dalam

yang Pro Satu kenal informasi dan inspirasi masih dalam program Palangkaraya sore hari ini pendengar. Dan kami juga akan hadirkan nanti ada feature yang berjudul Sekolah Rakyat untuk Generasi Emas Indonesia yang akan temani Anda pendengar dalam program Palangkaraya sore di hari ini.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain.
0: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, bareng banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu Al?
2: Saya.
1: Kalau mengenai makanan Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa Al?
2: Supaya bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Jadi senang karena bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Tas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya difasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari desil 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan, Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami, anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program sekolah rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan sekolah rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan pola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan Sekolah Rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sementara kelas 1.
11: Kelas 1 SD?
12: Umur
11: 7 tahun.
13: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih sekolah di sini?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Dia memang. Sebenarnya orang ini pada sekolah di Pondok. Baru. Ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu, apa alasan mau kasih sekolah di sini?
12: Ya, daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, lebih bisa sekolah.
13: Jadi ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Boalemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Boalemo.
14: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Al-Hikmah di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
14: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi entry multi exit tadi.
0: Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi internet dengan baik dan cepat.
15: Terutamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu, sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
16: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
17: Pastinya hanya di sini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu, di sini juga dihasilkan jiwa kepemimpinan juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, sekolah rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
18: September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama.

0: kegiatan di asrama dan juga bertemu
1: teman-teman. Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, sekolah rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.

0: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oksigen adalah salah satu kebutuhan yang paling mendasar bagi manusia, karena berperan penting dalam proses metabolisme tubuh. Jika seseorang kekurangan oksigen, akan dapat menyebabkan hipoksia dan akan terjadi kematian. Dalam 1 menit, rata-rata manusia dewasa menghirup udara sebanyak 7 hingga 8 liter udara. Jika dikalkulasi dalam 1 hari, maka kurang lebih seorang manusia rata-rata menghirup udara sebanyak 11.000 liter. Dari total sekitar 11.000 liter udara per hari yang kita hirup, sekitar 20%-nya merupakan oksigen. Bayangkan, jika udara yang kita hirup tercemar, akan sangat berbahaya untuk kesehatan. Lalu bagaimana menghadapi bencana pencemaran udara? Berikut tips mengatasi dan mencegah terjadinya bencana pencemaran udara. Langkah pertama, kurangi emisi. Asap kendaraan menjadi sumber utama polusi udara. Untuk itu, kita perlu mengurangi kebiasaan memakai kendaraan dan beralih menggunakan transportasi umum. Selain itu, hindari keseringan menyalakan mesin kendaraan saat sedang menunggu dalam waktu lama. Langkah kedua, gunakan perlengkapan yang hemat energi dan perangkat elektronik yang hemat daya. Pastikan untuk mematikan daya listrik saat tidak menggunakannya. Langkah ketiga, tidak membakar sampah. Karena ketika kita membakar sampah, maka bisa menghasilkan karbon monoksida CO yang berbahaya untuk kesehatan kita. Selain itu, asap dari sampah yang dibakar juga bisa menghasilkan gas beracun. Langkah keempat, cara untuk mengatasi pencemaran udara berikutnya adalah dengan mengurangi penggunaan barang kimia berlebihan, terutama pada cairan pembersih rumah. Kita bisa beralih menggunakan pilihan produk yang ramah lingkungan sesuai dengan kebutuhan. Langkah kelima, selain mengurangi penggunaan barang kimia berlebih, kita pun perlu melakukan konsep reuse dan recycle. Pisahkan sampah yang bisa didaur ulang dan tidak. Karena dengan melakukan hal ini, tentu dapat menurunkan emisi polusi udara, tanah, dan air. Langkah keenam, sampah plastik membutuhkan waktu yang lama untuk diurai. Untuk itu, pastikan kita mengurangi pemakaian kantong plastik setiap kali berbelanja. Langkah ketujuh, untuk mengatasi pencemaran udara, mulailah bertanam di rumah. Keberadaan tanaman hijau sangat membantu untuk menyaring udara kotor dan memberikan udara yang lebih segar. Itulah beberapa tips yang bisa kita terapkan dalam mencegah bencana pencemaran udara. Ingat, kesehatan kita adalah tanggung jawab kita sendiri. Dengan melakukan tindakan-tindakan sederhana ini, kita dapat melindungi diri kita dan orang-orang terdekat dari dampak buruk pencemaran udara.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

tidak membahayakan keselamatan penerbangan, masyarakat perlu memahami langkah-langkah pencegahan dan penanganan saat terjadi situasi berisiko. Sebelum bermain layang-layang, pastikan lokasi yang dipilih jauh dari area bandara dan tidak berada di jalur penerbangan pesawat. Memilih tempat yang aman adalah langkah awal untuk mencegah bencana. Orang tua perlu mendampingi anak-anak dan memberikan pemahaman tentang batas-batas wilayah yang berbahaya. Jangan biarkan anak bermain tanpa pengawasan, terutama jika tinggal di sekitar bandara. Jika layang-layang tersangkut atau terbawa angin ke arah bandara, jangan mencoba mengambilnya sendiri, apalagi sampai memasuki area terlarang. Hal ini bisa berakibat fatal dan membahayakan keselamatan diri. Segera laporkan kejadian tersebut kepada petugas keamanan bandara, pihak Airnav, atau aparat daerah setempat agar bisa segera ditangani sebelum membahayakan penerbangan. Masyarakat juga perlu bersikap aktif jika melihat orang lain bermain layang-layang di wilayah yang rawan. Beri peringatan dengan sopan atau segera laporkan ke pihak berwenang. Dengan tindakan yang tepat dan cepat, potensi bahaya bisa dicegah sebelum menjadi bencana.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya di Palangkaraya sore hari ini, pendengar, sebelum kami hadir dalam Gema Nuansa Senja di pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kali ini informasi yang juga bisa Anda baca di rri.co.id, ya pendengar. Dan kali ini informasi terkait film, ya, di mana film Badut Gendong ini banjir respon positif dari sejumlah public figure, pendengar. Film horor aksi Badut Gendong mulai tayang di bioskop Indonesia dan langsung mencuri perhatian lewat respon positif dari para penikmat film. Dan film garapan dari sutradara Charles Gozali ini disebut menghadirkan teror intens dengan skala produksi besar dan aksi yang menegangkan. Jadi setelah menggelar gala premier pada Jumat 22 Mei 2026, film produksi Magma Entertainment ini mendapat banyak pujian, gitu ya. Sejumlah artis juga menilai bahwa Badut Gendong ini menawarkan konsep horor yang berbeda dengan perpaduan aksi brutal dan cerita emosional yang kuat. Dan pendengar, komedian Yono Bakri saja mengaku terkesan dengan kualitas film tersebut. Jadi kosa katanya itu keren banget, begitu ya pendengar. Dan intensitas aksi di dalam film ini juga membuat tegang sepanjang penayangannya berlangsung. Dan kemudian aktor Dion Wiyoko juga memberikan apresiasi terhadap penggarapan film yang dinilai melampaui dari ekspektasinya. Ya pendengar, Charles Gonzali ini berhasil menghadirkan film horor berskala besar dengan karakter yang kuat dan atmosfer yang mencekam. Dan ini juga pendengar, di mana film ini mengikuti kisah Darso yang diperankan oleh Martino Lio. Ia digambarkan sebagai pria sederhana yang ingin membangun kehidupan bersama istrinya yang diperankan oleh Dayinta Melira. Namun kehidupan mereka berubah tragis setelah Darsi, sang istri, begitu ya pendengar, di mana dan juga bayi yang dikandungnya ini menjadi korban kekerasan sekelompok preman. Yang mana peristiwa ini kemudian membuat Darso pulang ke kampung halaman dalam kondisi penuh duka. Di kampung tersebut, Darso justru terjebak dalam konflik yang lebih besar, mulai dari kekacauan akibat keserakahan korporasi hingga ritual mistis yang memanggil entitas pendendam. Ya, Charles Gozali menyebut Badut Gendong juga menjadi bagian dari semesta film Kodrat, pendengar. Dan karakter dalam film ini juga dipersiapkan untuk memiliki keterkaitan dengan perjalanan Ustadz Kodrat di masa mendatang. Ya, karakter ini memang sejak awal didesain untuk menjadi lawan tanding dari Ustadz Kodrat. Namun, Charles Gozali sendiri begitu ya, ingin penonton lebih dulu memahami penderitaan dan sisi emosional dari tokoh ini. Dan pendengar, jangan lewatkan informasi lainnya dalam Gema Nuansa Senja. Dan juga untuk Anda yang lagi di jalan mau pulang, hati-hati di jalan pendengar. Kami informasikan hari ini waktu maghrib pukul 17 lewat 24 menit waktu Indonesia Barat.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Selamat sore pendengar, kami sampaikan informasi dalam Cek Fakta edisi hari ini Minggu 31 Mei 2026. Terkait beredar unggahan foto di media sosial Facebook menampilkan foto Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran yang diklaim membagikan bantuan alat dapur. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, narasi tersebut dapat dipastikan hoax. Foto yang digunakan dalam unggahan juga dipastikan sebagai hasil rekayasa berbasis artificial intelligence, hasil uji menggunakan psych engine memperlihatkan probabilitas konten itu AI generatif sebesar 99%, sedangkan hasil uji threat scan memperlihatkan hasil 97%. Sekian Cek Fakta Radio Republik Indonesia.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, di program selanjutnya Palangkaraya Sore, Gemar Masa Senja akan hadir temani Anda. Dan pendengar, kami akan hadirkan sajian lagu religi islami dan juga nanti akan ada kumandang azan maghrib untuk kota Palangkaraya pukul 17.24 waktu Indonesia Barat. Dan tetap bersama kami pendengar, hati-hati di jalan untuk Anda yang akan pulang menuju ke rumah ataupun juga yang baru berangkat bekerja untuk masuk shift malam ya. Tetap semangat untuk kita di hari ini, akhir pekan, tetap menjadi pribadi yang lebih baik.
3: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernahkah berpikir dari mana datangnya energi untuk belajar, bekerja, dan beraktivitas setiap hari? Jawabannya ada pada makanan yang kita konsumsi. Sayangnya, di tengah kesibukan, banyak orang lebih memilih makan cepat saji yang praktis, tapi belum tentu sehat. Menu sehat adalah makanan dengan gizi seimbang. Ada karbohidrat sebagai sumber energi, protein untuk membangun tubuh, serta vitamin dan mineral dari sayur dan buah yang membantu menjaga daya tahan tubuh. Dengan membiasakan pola makan sehat, tubuh menjadi lebih kuat, pikiran lebih fokus, dan aktivitas sehari-hari bisa dijalankan dengan lebih optimal. Terutama bagi anak-anak dan remaja, asupan gizi yang baik sangat penting untuk tubuh kembang dan masa depan mereka. Mulai dari langkah sederhana, perbanyak sayur dan buah, pilih makanan bergizi, dan jangan lupa minum air putih yang cukup. Karena dari menu sehat hari ini, lahirlah generasi kuat di masa depan.

0: Kami menciptakannya. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah. Quran Surah Al-Hadid ayat 22. Artinya, segala sesuatu telah diciptakan oleh Allah, sehingga kita harus ikhlas.
1: Pendengar umat muslim dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan pengajian Al-Quran, kali ini dengan Surah Al-Sad ayat 27 hingga 33 yang akan dibacakan oleh Mi'razul Wahyudi dan Saritilawah Yuniar.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka. Patutlah kami menganggap orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Patutkah pula kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang berbuat maksiat. Inilah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Dan kami karuniakan kepada Daud, Sulaiman, dia adalah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya, dia amat taat kepada Tuhannya. Ketika dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang tenang di waktu berhenti dan cepat waktu berlari pada waktu sore, maka ia berkata, sesungguhnya, aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik, sehingga aku lalai mengingat Tuhanku sampai kuda itu hilang dari pandangan. Bawalah semua kuda itu kembali kepadaku. Lalu ia potong kaki dan leher kuda itu. Maha benar Allah dengan segala firman.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia mengatakan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa sholat berjamaah karena Allah subhanahu wa ta'ala selama 40 hari tanpa tertinggal takbiratul ula, maka akan ditulis baginya dua kebebasan, yaitu bebas dari neraka dan bebas dari sifat munafik. Hadis riwayat Tirmizi dari kitab At-Targhib. Demikian hadis tentang pentingnya sholat. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Eh, ayo, ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Eh, gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Yuk, gas. Yuk, loh, loh ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi loh, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Eh, tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus...

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo.
0: Jin, tahu nggak, si Kiki

0: habis lagi dimakan.
1: Gak usah sedih nasi, aku juga udah sering disiakan. Padahal aku sehat loh.
2: Hey, nasi dan sayur, gak usah pada ngeluh. Kemarin aja, kue-kue dan sisa makanan lainnya juga pada demo. Tapi kita bisa apa? Mungkin kita berdosa kali.
3: Tidak, kita tidak berdosa.

0: Indonesia membuang sekitar 13 juta ton sampah makanan. Meski terjadi kelaparan di berbagai bagian dunia, ternyata ada banyak sekali makanan yang terbuang. Faktanya, sekitar sepertiga makanan terbuang menjadi sampah, baik ketika produksi, penjualan, ataupun dibuang oleh konsumen. Ah, makanan harus habis deh kalau begini, nanti ada demo lagi.
1: Pendengar, pukul 18 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan warta berita daerah Kalimantan Tengah.
2: Pukul 18 waktu Indonesia Barat. Warta berita daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
1: Selamat petang pendengar, pukul 18 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah, edisi Minggu 31 Mei 2026. Ragam informasi yang kami siapkan untuk Anda dalam Warta Berita Daerah petang ini diantaranya.
3: Dikhususkan untuk penyandang disabilitas, itu anak-anaknya semua mendapatkan beasiswa itu.
4: Yang tidak bisa kita kondisikan real di lapangan, tentunya menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang kita
1: bawa. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Listia. Pendengar, kita awali warta berita yang pertama. Di tengah upaya efisiensi anggaran, pemerintah kabupaten di Kalimantan Tengah berkomitmen dalam menyusun anggaran yang baik dan tepat guna. Upaya ini dilakukan untuk memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Berikut Ayu Isti Prabandari melaporkan.
4: Apalagi saat ini kita mungkin merasakan dengan berkurangnya efisiensi anggaran yang juga menyita perhatian kita.
5: Penyusunan anggaran yang baik dan tepat sasaran masih menjadi fokus setiap kabupaten di Kalimantan Tengah. Langkah ini dilakukan agar sistem pengelolaan keuangan daerah mampu memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Bupati Kota Waringin Barat Nur Hidayah mewakili kepala daerah seluruh kabupaten di Kalimantan Tengah pada acara penyerahan laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD tahun 2025 mengatakan, meskipun laporan keuangan daerah berhasil meraih opini wajar tanpa pengecualian, masih banyak hal yang perlu diperbaiki dalam pengelolaan keuangan daerah, terutama di tengah tantangan efisiensi anggaran agar penggunaan dana tetap tepat sasaran.
4: Kita tadi masih banyak

0: banyak sekali belanja-belanja khususnya yang tidak bisa kita kondisikan real di lapangan, tentunya menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang kita kelola.
1: Lebih lanjut, Kepala DPRD Kabupaten Kapuas Ardiansah yang mewakili pimpinan DPRD seluruh kabupaten di Kalimantan Tengah mengatakan, rekomendasi dari BPKRI menjadi pedoman penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, rekomendasi tersebut membantu pemerintah daerah dan legislatif memastikan tata kelola anggaran berjalan secara transparan dan bertanggung jawab.
2: Lebih dari itu, ini adalah instrumen krusial bagi kami di lembaga legislatif untuk memastikan bahwa setiap rupiah uang rakyat yang dianggarkan benar-benar dikelola secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat masing-masing kabupaten di bumi yang kita cintai.
1: Komitmen pemerintah daerah dan DPRD dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK diharapkan dapat memperkuat sistem pengawasan keuangan daerah. Dengan demikian, setiap program pembangunan dapat dilakukan secara efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
3: Pendengar, Bank Indonesia perwakilan Kalimantan Tengah kembali menggelar Pesona Tambun Bungai tahun 2026 sebagai upaya mengembangkan perekonomian daerah melalui kesadaran bangga terhadap produk lokal. Kegiatan Pesona Tambun Bungai tersebut dibuka langsung oleh PJ Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Lina Victoria Aden, di Atrium Duta Mall, Kota Palangkaraya. Dalam sambutannya, Lina menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia yang konsisten terus bersinergi dalam mendorong pengembangan UMKM, perluasan akses pasar, digitalisasi transaksi, serta penguatan ekonomi daerah. Sementara itu, anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia, Thomas A.M. Dwiwandono, dalam sambutannya secara daring menyampaikan bahwa kegiatan ini adalah upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Upaya tersebut diwujudkan melalui promosi produk unggulan UMKM, peningkatan akses pasar, pembiayaan, serta literasi keuangan masyarakat karena UMKM memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional maupun daerah. Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Di tengah perkembangan zaman yang semakin modern, masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah masih menjaga berbagai tradisi warisan leluhur. Salah satunya adalah sepak sawut, sebuah permainan tradisional yang memiliki nilai budaya dan spiritual yang kuat. Dahulu, tradisi ini kerap dimainkan saat masyarakat menunggu prosesi pemakaman atau jenazah sebelum dimakamkan. Dan pendengar, berikut news dokumenter Sepak Sawut Tradisi Menunggu Jenazah karya reporter Aga Jaya Bijaksana.

0: nilai budaya dan mencerminkan kreativitas masyarakat lokal dalam memanfaatkan bahan alami di lingkungan sekitar. Pada zaman dahulu, sepak saut dilakukan untuk menunggu jenazah kerabat atau warga kampung yang meninggal dunia. Sejumlah pemuda-pemudi membakar buah kelapa dan bermain sepak bola di halaman rumah agar suasana tidak sepi pada malam hari.
1: Tenis pertandingannya itu tidak jauh berbeda sama futsal, yaitu 7 pemain, 5 main, 2 cadangan. Nah, namun di sini dalam permainan ini apabila penjaga gawang sudah menyentuh bola itu, maka semua bola itu sudah dalam penguasaan penjaga gawang. Jadi yang lain tidak lagi untuk merebut bola. Sepak bola pada umumnya bola biasa kan itu dari karet. Nah, ini dari buah kelapa yang sudah tua, kita buang kulit luarnya, dibentuk seperti bola, kemudian kita rendam dengan minyak tanah, baru dikasih api, baru dimainkan. Seperti itu.
0: Sepak saut kembali memeriahkan rangkaian Festival Budaya Isan Mulang FBIM 2026. Tahun ini, Kabupaten Ngurug Raya berhasil mempertahankan juara setelah pada edisi sebelumnya juga berhasil meraih juara pertama. Ketua Tim Sepak Saut Kabupaten Ngurug Raya, Paul Gonzales, mengatakan bahwa sebelum bermain sepak saut perlu mengoleskan odol ke tangan dan kaki agar tidak luka bakar ketika menendang atau terkena bola saut. Selain itu, perlu keberanian dan kondisi fisik yang prima ketika bermain lantaran yang dihadapi adalah bola api yang memiliki bobot lebih berat dari bola pada umumnya.
2: Setengah bulan yang lalu kami sudah persiapan, kami sudah sempat ada latihan di kampung. Kebetulan kontingen yang kami bawa itu satu kampung, semuanya satu kampung. Persiapan yang lain mungkin kayak pas nyampe di Selangka, kami ada pemanasan sedikit, saya main soccer. Mungkin pengalaman yang dipakai, bagaimana ketemu api gitu ya. Mungkin sudah apalah. Kebetulan saya sendiri sudah 3 tahun.
0: Dalam pertandingan sepak saut, masing-masing tim diperkuat 7 pemain yang terdiri dari 5 pemain inti dan 2 pemain cadangan. Sementara durasi pertandingan berlangsung selama 2 babak dengan waktu masing-masing 10 menit, serta jeda istirahat 5 menit. Dalam aturan juga, apabila bola sudah menyentuh penjaga gawang tanpa dipegang, bola tersebut sepenuhnya milik kiper, meskipun terlepas dari tangan dan pemain tidak boleh merebut. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
1: Pendengar Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya petang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio H2FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah Kota Palangkaraya kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas laporan hasil pemeriksaan dari laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025. Capaian tersebut merupakan predikat WTP ke-10 kali berturut-turut yang diraih Pemkot Palangkaraya. LHP tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK Republik Indonesia, Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, Dodik Ahmad Akbar, dan diterima langsung oleh Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, di kantor BPK Republik Indonesia. Wali Kota Palangkaraya menyampaikan apresiasi dan rasa syukur atas capaian tersebut. Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini WTP hingga 10 kali berturut-turut merupakan hasil kerja keras dan sinergi seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Palangkaraya. Meski meraih predikat terbaik, Fairit menegaskan bahwa pihaknya tidak akan berpuas diri. Ia memastikan bahwa setiap rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI akan segera ditindaklanjuti. Rekomendasi ini akan dijadikan bahan evaluasi mendasar demi mendongkrak kualitas pelayanan publik serta efektivitas penyelenggaraan pemerintah di Kota Palangkaraya. Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Keterbatasan fisik mata atau penyandang tunanetra tidak menyurutkan semangat Islamuddin. Ia ingin perjuangan hak pendidikan keluarganya melalui beasiswa diperjuangkan. Pemerintah daerah diharapkan bisa mendata ulang keluarga disabilitas netra.

0: agar mendapatkan hak pendidikan yang sama layaknya masyarakat normal sampai ke perguruan tinggi. Dan berikut kita dengarkan news feature bersama Edi Suroso.
1: Dikhususkan untuk penyandang disabilitas itu anak-anaknya semua mendapatkan beasiswa itu.
2: Di tengah keterbatasan fisik akibat kehilangan penglihatan, Islamuddin tetap menjalani hidup dengan penuh semangat dan tanggung jawab. Pria penyandang disabilitas netra ini tidak hanya berperan sebagai kepala keluarga yang berjuang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, tetapi juga mengabdikan dirinya sebagai marbot sekaligus imam masjid di lingkungan tempat tinggalnya. Dengan ketekunan dan keikhlasan, ia terus menjalankan tugas keagamaan sembari berusaha memberikan kehidupan yang layak bagi keluarganya. Setiap hari, Islamuddin menjalani aktivitas dengan mengandalkan kemampuan yang dimilikinya. Meski tidak dapat melihat, ia tetap aktif memimpin sholat berjamaah dan mengurus berbagai kehidupan dan kebutuhan masjid. Dedikasinya menjadi bukti bahwa keterbatasan fisik bukan penghalang untuk tetap berkarya dan berkontribusi bagi masyarakat. Namun di balik pengabdiannya, ia masih menghadapi berbagai tantangan ekonomi yang membutuhkan perhatian dan dukungan dari pemerintah daerah.
1: Kalau masalah pendidikan, memang kami dengar ada yang namanya beasiswa, ada yang namanya kartu apa pintar itu kan. Cuman kadang-kadang ini kami dari disabilitas, anak kami ada nggak belum dapat. Nah, belum mendapatkan itu, dan ternyata anak orang yang lain yang tidak disabilitas itu mereka dapat gitu kan. Jadi bahasanya itu kami entah nggak adil entah gimana. Maksudnya gini, jadi kami mohon dari pihak terkait permasalahan pendidikan atau beasiswa dan lain sebagainya itu mohon disensus kembali, dikhususkan untuk penyandang disabilitas itu anak-anaknya semua mendapatkan beasiswa itu.
2: Selain persoalan ekonomi, Islamuddin juga menaruh perhatian besar terhadap pendidikan anak-anak dari keluarga penyandang disabilitas. Ia mengaku sering mendengar berbagai program bantuan pendidikan seperti beasiswa dan kartu pintar. Namun dalam praktiknya, masih ada anak-anak dari keluarga disabilitas yang belum merasakan manfaat program tersebut. Sementara itu, sebagian penerima justru berasal dari keluarga yang tidak memiliki keterbatasan serupa. Karena itu, Islamuddin berharap pemerintah dan pihak terkait lainnya dapat melakukan pendataan ulang terhadap keluarga penyandang disabilitas agar bantuan pendidikan dapat disalurkan secara lebih tepat sasaran. Menurutnya, anak-anak dari keluarga disabilitas memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak. Bahkan hingga ke jenjang perguruan tinggi, setidaknya kata dia, kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan hingga tingkat SMA dapat dirasakan oleh seluruh anak penyandang disabilitas maupun anak dari keluarga disabilitas. Tidak hanya di bidang pendidikan, Islamuddin juga berharap pemerintah daerah dapat memberikan perhatian lebih terhadap kesejahteraan sosial penyandang disabilitas.
1: Permasalahan pendidikan atau beasiswa dan sebagainya itu mohon disensus kembali, dikhususkan untuk penyandang disabilitas itu anak-anaknya semua mendapatkan beasiswa itu. Jadi supaya apa? Supaya kami keluarga disabilitas itu juga merasakan, juga mempunyai hak untuk menyekolahkan anaknya seperti orang-orang yang non disabilitas.
2: Sampai ke
1: kalau bisa sampai ke perguruan tinggi, kalau bisa gitu kan. Ya minimal sampai SMA lah bahasanya kan. Kita anak-anak kita dibiayai. Jadi bukan hanya ditanggung.
2: Ia menginginkan adanya lapangan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan keterampilan kalangan tunanetra sehingga mereka dapat hidup mandiri dan berdaya. Baginya, kesempatan bekerja dan akses pendidikan yang setara merupakan kunci untuk meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Demikian feature untuk hari ini, Edi Suroso melaporkan.
0: Mendengar informasi yang terakhir, di tengah keberagaman suku, budaya, dan agama yang dimiliki Indonesia, semangat Waisak sangat relevan dalam memperkuat moderasi beragama. Moderasi beragama mengajarkan pentingnya sikap saling menghormati, menghargai perbedaan, serta membangun kehidupan yang harmonis tanpa menghilangkan identitas dan keyakinan masing-masing. Untuk membahas lebih jauh bagaimana nilai-nilai Waisak dapat memperkuat kerukunan dan toleransi antarumat beragama, kita dengarkan wawancara reporter Sabella Indahsari dengan Ketua FKUB Kota Palangkaraya, Haji Syahrun, berikut ini.
3: Saudara pendengar, Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era BE yang diperingati pada 31 Mei 2026 menjadi momentum penting bagi umat Buddha untuk mengenang tiga peristiwa suci dalam kehidupan Siddhartha Gautama, yakni kelahiran, pencapaian, pencerahan, dan wafat atau parinibbana. Selain menjadi perayaan keagamaan, Waisak juga membawa pesan universal tentang kasih sayang, kedamaian, kebijaksanaan, dan penghormatan terhadap sesama manusia. Untuk membahas lebih jauh bagaimana nilai-nilai Waisak dapat memperkuat kerukunan dan toleransi antar umat beragama, kita akan mewawancarai Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kota Palangkaraya, Haji Sahrun, dalam moderasi beragama. Pak Haji Sahrun, bisakah Bapak memberikan pencerahan bagaimana makna moderasi beragama yang diwujudkan umat Muslim atau umat lainnya bagi umat Buddha yang saat ini sedang merayakan Hari Raya Waisak 2026?
4: Terima kasih Bu Bela. Terkait dengan moderasi beragama, terutama yang ada di dalam BKUB, bahwa kita sangat menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama masing-masing, dan kepada semua pemeluk agama tentunya saling menghormati, saling menghargai, bahkan menjaga toleransi itu. Nah, kebetulan hari ini itu adalah harinya Waisak bagi saudara-saudara kita dengan beragama Buddha. Jadi hari ini tadi kami dari FKUB itu disarankan dan dianjurkan untuk bersilaturahmi karena kawan-kawan yang beragama Buddha itu sedang open house. Alhamdulillah semua dari unsur agama yang ada di dalam FKUB itu saling bertandang, saling bersilaturahmi, bercerita dan saling menguatkan. Nah itulah tanda bukti kita moderasi beragama. Sekali lagi kita saling menghargai, saling mensupport agar masing-masing umat beragama ini bisa menjalankan ibadah dan hari-hari besarnya dengan nyaman. Bagi yang berkesempatan ya tentunya kita tetap bersilaturahmi sebatas apa yang memang bisa kita laksanakan.
3: Nah, menurut Pak Sahrun, sejauh mana perayaan Waisak ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat toleransi dan kerukunan antar umat beragama di Kalimantan Tengah, Pak, khususnya Kota Cantik Palangkaraya?
4: Tema Waisak tahun ini saya lihat itu adalah kedamaian dalam hati, kebijaksanaan dalam tindakan, harmoni untuk Indonesia. Nah, ini kan udah jelas. Jadi semua umat beragama itu tujuannya adalah bagaimana kita harmonisasi untuk Indonesia, menjalankan semua ketentuan agama masing-masing yang berujungnya adalah untuk harmonisasi. Nah, sekarang juga seperti itu Waisak. Jadi sudah jelas tidak ada satu ajaran agama manapun khususnya yang ada di Indonesia itu yang tidak, maksudnya yang mengajarkan hal-hal yang tidak baik. Makna Waisak tahun ini sangat luar biasa. Mereka kedamaian dalam hati itu untuk bisa berbuat dalam bijaksana, dalam tindakan. Kalau sudah hatinya damai, tentu apa yang diperbuatnya itu akan semuanya lebih baik. Nah, semuanya itu untuk keharmonisan, harmoni untuk Indonesia, untuk Kalimantan Tengah, untuk Palangkaraya, untuk tetangga. Kalau semuanya sudah harmonisasi, tentunya ya semuanya akan begitu indah, begitu nyaman, saling rukun, saling menghargai, dan saling berbagi seperti itu.
3: Nah, Pak Sahrun, apa peran tokoh agama dan lembaga keagamaan, Pak Sahrun, untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya moderasi beragama di tengah keberagaman bangsa saat ini, Pak Sahrun?
4: Kita ini kan makhluk sosial, Bu, makhluk yang saling membutuhkan satu sama lain. Tentunya peran tokoh itu mengingatkan bahwa sekali lagi apa yang saya katakan di awal, semua agama itu mengajarkan kebaikan. Oleh sebab itu, mari kita memperkuat iman, memperkuat solidaritas, memperkuat ibadah kita kepada Tuhan kita masing-masing. Dengan demikian, kalau sudah kita kuat iman, kemudian tindakan kita bijaksana, nah tentunya akan terciptalah hal-hal yang kita inginkan seperti kedamaian, kerukunan. Jadi tugas dan peran para tokoh agama itu selalu mengingatkan, memberikan pencerahan, memberikan edukasi kepada jemaahnya masing-masing dengan cara yang pertama memperkuat iman, kemudian memperbaiki tindakan dan bersyukur serta saling menghargai semua perbedaan dan saling memberi dan saling menghargai itu bela. Ini tugas para tokoh itu selalu mengingatkan, memberikan pelajaran yang baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing, kemudian dibuktikan dengan tindakan-tindakan nyata yang memberi manfaat kepada semua makhluk, baik itu khususnya intern umat beragama atau antar umat beragama atau umat antar umat beragama dengan pemerintah seperti itu, Bu Bella.
5: Ya, nah Pak Sarun, di era digital saat ini kan tentunya bagaimana kita berupaya menyikapi informasi atau narasi yang berpotensi untuk memecah belah kerukunan antar umat beragama nih Pak?
4: Ya tentunya kita membaca dan memahami isi konten itu secara menyeluruh, tidak mudah men-share begitu mendapat informasi, tetapi mempelajari dan menelaah. Kemudian jikalau ada yang meragukan dan tidak paham, maka bertanyalah kepada para tokoh, para ahli yang memahami. Sehingga dengan konten atau apa era digital ini, kita tidak mudah terpancing, tidak mudah terprovokasi, tetapi selalu menyaring. Sebelum men-sharing, kan kita banyak tokoh, banyak para pemuka, tentunya ya kita bisa membedakan lah konten ini disukai atau tidak, yang mana arahnya untuk pembacaan. Jadi sekali lagi kita harus teliti, hati-hati, kemudian mencermati. Kalau memang ada yang tidak paham, maka kita harus bertanya kepada para tokoh dan tidak mudah menerima informasi itu sepihak saja. Seperti itu, Bu Bella.
5: Untuk generasi muda nih Pak, bagaimana Pak keterlibatan mereka dalam upaya memperkuat moderasi beragama dan menjaga persatuan bangsa melalui peringatan Hari Waisak saat ini, Pak?
4: Generasi muda ialah bagian terpenting dari generasi penerus untuk apa namanya, untuk melanjutkan dan membangun Indonesia wilayah, kemudian kabupaten kota seperti itu. Jadi maka sebagai orang muda juga sekali lagi itu harus hati-hati, jangan cepat menggunakan emosi, tapi gunakanlah akal pikiran yang jernih, kemudian lebih banyak bersosialisasi, kemudian juga mencermati, tidak mudah terprovokasi. Jadi kita sebagai orang muda itu sasaran empuk untuk orang-orang yang ingin merusak tatanan kerukunan. Maka sebaiknya sebagai orang muda harus hati-hati, kemudian banyak menggunakan komunikasi dengan berbagai pihak, tidak mengandalkan kepintaran sendiri, tetapi harus berkolaborasi dengan orang-orang yang memang dianggap mampu memberikan pencerahan seperti itu. Jadi sebagai generasi muda sekali lagi harus hati-hati, harus pintar memilih dan melihat kondisi, kemudian tidak terprovokasi, dan harus banyak berkomunikasi seperti itu, Bu Bella. Ya.
5: Pak, pertanyaan terakhir untuk Pak Sarun, petang hari ini, apa harapan dari Bapak selaku Ketua FKUB Kota Palangkaraya terhadap kehidupan kerukunan beragama di Indonesia, khususnya di Kalimantan Tengah, Kota Palangkaraya, di saat perayaan Waisak 2026 ini, Pak, agar semangat toleransi terus terjaga dalam kehidupan kita sehari-hari, Pak Sarun?
4: Baik, terima kasih. Kami para tokoh yang tergabung di dalam FKUB Kota Palangkaraya, yang pertama menyampaikan ucapan selamat Hari Waisak 2570 BE atau 2026 Masehi. Tema yang diambil saat ini sangat luar biasa, kedamaian dalam hati, kebijaksanaan dalam tindakan, kemudian hormat untuk Indonesia. Nah, harapan kami kepada seluruh pemeluk agama yang memang di Indonesia sudah resmi diakui oleh pemerintah, yang pertama mari kita menjalankan ajaran agama kita masing-masing untuk memperkuat hubungan kita dengan Sang Pencipta. Dengan demikian maka lahirlah akhlak-akhlak yang mulia, saling menghargai, saling memahami, dan saling berbagi. Kemudian jikalau ada hal-hal yang memang menurut kita kurang pantas, mari kita komunikasikan, mari kita cari solusinya dengan para tokoh agama masing-masing, agar terhindar dari perpecahan yang selama ini sudah di bumi Tambun Bungai, Kalimantan Tengah, Bumi Pancasila, terusus Palangkaraya, sudah aman, nyaman, kondusif. Oleh sebab itu, mari kita saling menghargai, saling menerima perbedaan, dan saling berbagi, kemudian juga kita menghindari informasi yang bisa merusak kerukunan dengan cara hati-hati, kemudian berkoordinasi dengan para tokoh, kemudian jika ada yang memang kurang cocok, mari kita cari, sama-sama mencari solusi. Sekali lagi, jaga kebersamaan, tingkatkan iman, perbaiki akhlak dan tingkah laku demi keharmonisan Indonesia, Kalimantan Tengah, Indonesia Palangkaraya. Mungkin seperti itu.
5: Ya, terima kasih Pak Haji Sahrun atas waktunya untuk RRI petang hari ini, Pak. Semangat ya, dan sehat, Pak ya.
4: Amin.
3: Saudara pendengar, demikian wawancara saya mengenai moderasi beragama dalam momentum Hari Raya Waisak 2570 BE tahun 2026. Kita berharap nilai-nilai yang terkandung dalam perayaan Waisak seperti cinta kasih, kedamaian, dan kebijaksanaan dapat menjadi inspirasi bagi seluruh elemen masyarakat untuk terus memperkuat persatuan bangsa di tengah berbagai perbedaan. Semoga bermanfaat.
0: Dan pendengar, informasi ini menjadi akhir jumpa saya bersama Anda dalam Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah edisi hari ini Minggu 31 Mei 2026. Informasi lainnya dapat Anda baca pada website resmi kami di rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Listia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat petang.
6: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Unit pembangkitan Kalsoltank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsoltank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsoltank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

Pro 1 RRI Palangkaraya di program Palangkaraya sore hari ini, pendengar. Dan informasi lainnya juga yang masih saya update untuk Anda dari rri.co.id ya, pendengar. Di mana kali ini Kementerian Kemnaker ini membuka pendaftaran pelatihan vokasi nasional untuk tahap 2. Jadi tentu pendengar, ini juga membuka peluang ya untuk bagi para pendaftar, di mana Kementerian Ketenagakerjaan kembali membuka pendaftaran program pelatihan vokasi nasional tahap 2 dengan menyediakan 24 kejuruan yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja dan industri. Menteri Ketenagakerjaan mengatakan bahwa program ini merupakan salah satu langkah strategis pemerintah untuk mempercepat peningkatan kompetensi serta kesiapan kerja masyarakat melalui pelatihan berbasis praktek, pendengar. Jadi pelatihan vokasi ini menjadi jalur cepat bagi masyarakat untuk memperoleh keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri dan dunia kerja.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

Ya, peringkat Pro 1 RRI Palangkaraya pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita akan ikuti warta berita bersama Pro 3 RRI, rekam informasi dari dalam dan luar negeri. Kami akan kembali dengan mimbar agama Kristen setelah warta berita Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Implementasi akan berlaku mulai besok 1 Juni 2020 kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI.
2: Untuk tahun ini seperti biasa tahun-tahun sebelumnya, untuk pagi jam 6 kita sudah mulai pelaksanaan 3 langkah namaskara atau sujud.
0: Pemerintah mengumumkan pelaksanaan ekspor sejumlah komoditas dilakukan dalam satu pintu. Ribuan umat Buddha mengikuti peringatan Hari Raya Waisak di Komplek Candi Sojiwan, Prambanan. Amerika Serikat meminta kejelasan soal kesepakatan perdamaian dengan Iran hingga akhir pekan depan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 31 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah mengumumkan pelaksanaan ekspor batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi akan satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI yang akan diberlakukan mulai 1 Juni 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Sehingga kewajiban terhadap negara dan penerimaan negara dari pelaksanaan ekspor lebih optimal.
3: Jadi pemerintah memberikan fasilitas perpajakan bagi eksportir yang patuh menempatkan DHSDA di dalam negeri.
4: Pemerintah mewajibkan ekspor 3 komoditas utama yakni batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi melalui satu pintu perusahaan BUMN yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI yang akan diberlakukan mulai besok 1 Juni tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan eksportir wajib melaporkan kegiatannya ke DSI. Tujuan pembenahan tata kelola ekspor satu pintu untuk mencegah kecurangan ekspor seperti pemalsuan dokumen hingga pelarian devisa hasil ekspor yang mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara. Erlangga mengatakan komoditas batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi menyumbang bagi devisa negara sebesar 66,13 miliar dolar Amerika Serikat atau 1.180,7 triliun rupiah pada tahun 2025, setara 23,4% dari total ekspor nasional. Hal itu disampaikan oleh Menteri Erlangga dalam keterangan pers di Wisma Danantara Jakarta siang tadi.
1: Implementasi akan berlaku mulai besok 1 Juni 2020 kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI sebagai BUMN ekspor. Dengan kebijakan tata kelola ekspor yang baru ini, langkah implementasi telah disiapkan dan diharapkan memastikan bahwa setiap nilai ekspor strategis memberikan manfaat nyata untuk mendorong perekonomian dan juga diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.
4: Di tempat yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berharap dengan kebijakan tata kelola ekspor satu pintu melalui PT DSI akan meningkatkan potensi penerimaan negara karena praktek kecurangan dapat dicegah.
3: Saya malah berharap nanti Pak Doni ngasih saya income lebih besar lagi karena penggelapan-penggelapan ekspor, under invoicing segala macam akan hilang. Jadi saya nggak akan motong pajak, malah saya dapat income lebih besar lagi. Nanti kalau nggak naik, ya saya periksa DSI-nya ada apa. Harusnya kan naik dari pengalaman atau data-data yang ada kita sekarang, yang kita miliki sekarang. Ya.
4: Adapun Kepala Badan Pengaturan BUMN Doni Oskaria memastikan pengelolaan DSI akan transparan.
5: Tentu kita memastikan yang pertama bahwa perusahaan ini akan berjalan sesuai dengan governance yang baik. Transparan, accountable, ini menjadi patokan utama kita karena kita tidak mau nanti satu niat yang baik kalau dikelolanya tidak baik nanti menjadi problem yang pemindahan masalah aja. Jadi kami memastikan bahwa perusahaan yang dibentuk itu nanti akan berjalan dengan transparan dan dapat diawasi oleh seluruh masyarakat Indonesia.
4: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan Indonesia kehilangan potensi kekayaan hingga 15 ribu triliun rupiah selama 34 tahun terakhir akibat praktik kecurangan ekspor seperti manipulasi nilai faktur ekspor dan transfer pricing hingga pelarian kekayaan Indonesia. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo ingin membenahi tata kelola ekspor melalui PT DSI dari Jakarta. Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Ribuan umat Buddha mengikuti peringatan Hari Raya Waisak di Komplek Candi Sojiwan, Prambanan, Klaten, yang diawali kegiatan ritual dengan tiga langkah namaskara atau sujud. Laporan selengkapnya disampaikan Adam Sutanto.
2: Untuk tahun ini seperti biasa tahun-tahun sebelumnya, untuk pagi jam 6 kita sudah mulai pelaksanaan tiga langkah namaskara atau sujud.
6: Ribuan umat Buddha dari berbagai provinsi di Indonesia menghadiri perayaan Hari Raya Trisuci Waisak di Komplek Candi Sojiwan Prambanan Klaten. Kegiatan peringatan Hari Waisak di Candi Sojiwan diselenggarakan oleh keluarga Mahayana. Kegiatan ritual dimulai pada pagi hari sekitar pukul 6 pagi berupa tiga langkah namaskara atau sujud yang diikuti para biksu dan umat dari luar candi dan mengelilingi Candi Sojiwan. Biksu Sakya Sugara Safira, Sekretaris Jenderal Sangha Mahayana Indonesia, mengatakan kegiatan ritual tiga langkah namaskara tersebut dipimpin Ketua Umum Sangha Mahayana Indonesia, Biksu Kusala Sasana Mahastavira. Dikatakan ritual

0: Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jakarta. Total diperkirakan 2.000 umat Buddha. Dikatakan momen peringatan Waisak tahun ini mengedepankan seruan cinta kasih dan perdamaian kepada pimpinan bangsa supaya lebih bertindak bijaksana dan memikirkan kepentingan rakyat banyak dan bersatu menjadi negara yang jaya. Sementara salah seorang umat dari Nganjuk, Jawa Timur, Sabar, mengaku merasa gembira dapat ikut serta dalam peringatan Hari Raya Waisak di Candi Sojiwan, Prambanan, Klaten. Ia berharap dengan melakukan doa bersama dalam rangka Hari Raya Waisak tersebut, agar Indonesia tetap damai dan aman.
1: Ya, mudah-mudahan dengan kita mengadakan doa bersama, nanti bisa membawa suasana bumi Nusantara itu bisa kembali ke jati dirinya. Jadi betul-betul membawa kedamaian.
0: Rangkaian kegiatan peringatan Hari Raya Waisak tahun 2026 di Candi Sojiwan tersebut juga digelar Kirab Waisak dari Candi Plaosan menuju Candi Sojiwan berjarak kurang lebih 2 km serta ada kegiatan bakti sosial. RS Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
2: Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah untuk menyiapkan anggaran khusus guna mengatasi keterbatasan dana percepatan reformasi situs budaya seperti Candi Prambanan di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hana Syarif melaporkan.
3: 2 tahun hanya mampu 2 candi kecil.
4: Komisi 10 DPR RI menyoroti keterbatasan anggaran di sektor kebudayaan yang dinilai menghambat pelestarian warisan budaya nasional termasuk proyek Candi Prambanan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Esti Wijayati, menyebut proses pemugaran Candi Prambanan berjalan lambat akibat minimnya pendanaan serta kurangnya dukungan tenaga ahli. Oleh karena itu, pemerintah didorong untuk menyiapkan anggaran khusus serta memperbaiki sistem rekrutmen tenaga ahli secara lebih terstruktur agar proses restorasi dapat dipercepat.
3: 2 tahun hanya mampu 2 candi kecil, sementara ada ratusan yang harus dipersiapkan. Karena apa? Pertama, kekurangan anggaran, karena satu candi bisa 2 miliaran. Yang kedua adalah kurang tenaga yang memang mempunyai kemampuan untuk bisa mengidentifikasi. Tapi ini sesuatu hal yang sejarah besar berdirinya Republik ini, di dalamnya ada sebuah candi peninggalan yang sekian ratus tahun.
4: Di sisi lain, Menteri Kebudayaan Fadlizon menyampaikan minat terhadap program pendanaan kebudayaan meningkat signifikan. Pada tahun 2025, tercatat 6.431 proposal diterima dari 36 provinsi. Angka ini menurutnya melonjak tajam dibanding tahun 2024 yang hanya sekitar 300 proposal seiring dibukanya akses yang lebih luas, inklusif, dan transparan. Meski demikian, distribusi masih didominasi wilayah Jawa, terutama Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sementara di luar Jawa didominasi oleh Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
5: Namun secara proporsi penduduk memang ya tidak bisa dibantah juga. Di Jawa Barat kan penduduknya lebih dari 50 juta, sehingga komunitas-komunitas budayanya juga cukup banyak. Jadi saya kira ini kita melakukan juga afirmasi di Balai Pelestarian Kebudayaan, terutama di Indonesia Timur, yang masih kurang untuk menjemput bola kepada komunitas-komunitas untuk mereka melakukan berbagai kegiatan.
4: Menteri Kebudayaan Fadlizon juga mengakui adanya kendala, khususnya pada proses administrasi yang dinilai cukup rumit bagi sebagian komunitas budaya, terutama yang belum terbiasa menyusun proposal seperti standar riset. Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian Kebudayaan kini mengembangkan sistem aplikasi yang lebih sederhana dan ramah pengguna untuk memperluas akses serta mendorong pemerataan partisipasi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sekolah rakyat di Kulon Progo direncanakan mulai beroperasional di bulan Juli mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan Harun Susanto.
6: Kita sudah mencapai di 71,9 dengan progres struktur bawah sudah 100%, struktur atas atap sudah 95%, selebihnya kita ngebut di arsitektural, MEP, sama landscape.
7: salah satu program prioritas pemerintah pusat dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Salah satu lokasi program Astacita ini ada

0: di Lendah Kulon Progo. Data terakhir menunjukkan progres pembangunan sekolah rakyat tersebut telah mencapai 71,9%. Ketua Tim Teknis Pembangunan Sekolah Rakyat DIY, Sri Wahyudi menjelaskan, struktur utama bangunan pada saat ini hampir sepenuhnya selesai. Pihaknya kini tengah mengerjakan pada detail arsitektur dan pendukung yang lainnya. Pihak pelaksana pembangunan terus memacu pengerjaan seperti dengan menambah tenaga kerja dengan harapan dapat selesai di tanggal 20 Juni mendatang.
1: Kita akan terus kebut mulai dari penambahan tenaga kerja, sistem shift kita untuk pekerjaan arsitek sama pekerjaan EP kita buat 3 shift. Jadi hampir 24 jam kita kerja untuk mengejar 20 Juni.
0: Bupati Kulon Progo Agung Setiawan mengatakan sekolah rakyat sangat diperlukan di Indonesia. Sekolah rakyat dibangun untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan juga memutus mata rantai kemiskinan.
2: Sangat senang ya, karena ini proyek ini kan sangat diperlukan di bukan hanya di Kulon Progo tapi seluruh Indonesia.
0: Agung menambahkan pihaknya akan mengawal pembangunan sekolah rakyat tersebut hingga selesai nantinya. Dari Kulon Progo, Harun Susanto, Pro 3 RRI Trusmudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pembangunan koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik di Kabupaten Lamandau telah mencapai 80% yang diharapkan dapat beroperasi melayani anggota dan masyarakat setempat. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
4: Perkembangannya sih sekarang sudah, kalau rekrut anggota sudah selesai.
5: Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik Kabupaten Lamandau Sikin M. Nur menyebut hingga saat ini Koperasi Kelurahan Merah Putih di wilayah setempat belum beroperasi secara penuh. Meski demikian, berbagai persiapan administrasi dan kelembagaan terus dilakukan agar koperasi dapat segera menjalankan kegiatan usaha dan pelayanan kepada masyarakat. Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik Sikin M. Nur mengatakan saat ini pengurus masih fokus melengkapi sejumlah persyaratan termasuk administrasi, legalitas, serta penyusunan rencana usaha koperasi. Menurutnya tahapan tersebut dinilai penting untuk memastikan operasional koperasi berjalan sesuai aturan dan mampu memberikan manfaat bagi anggota.
4: Untuk perkembangannya sih sekarang sudah, kalau rekrut anggota sudah selesai. Kita tinggal nunggukan gedung yang belum selesai kan, belum selesai. Mungkin itu sekitar 80% sudah digarap itu, tinggal penyelesaian finishing akhir. Yang pastinya nanti kan ada serah terima dari mereka pembangunan kan, ke KDMP, dari mereka pembangunan kan, terus kita pelaksanaan program kerja kita, terutama kita pastinya memverifikasi lagi anggota kita.
5: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kalimantan Tengah Rahmawati menyebut Koperasi Merah Putih ini dibentuk sebagai wadah penguatan ekonomi masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha yang nantinya disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan warga setempat. Oleh karena itu, pengurus koperasi di Kabupaten Lamandau harus berupaya mempersiapkan seluruh aspek secara matang sebelum koperasi beroperasi penuh.
6: Dari sisi ekonomi, otomatis ini akan menumbuhkan ekonomi baru di pedesaan, karena sasaran utama Koperasi Desa Merah Putih ini adalah unit usaha yang dikembangkan oleh para anggotanya. Nah, tentunya anggota koperasi yang ada di desa kelurahan ini mungkin saja punya usaha-usaha yang bisa menjadi usaha koperasi Merah Putih.
5: Rahmawati berharap dukungan dari pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat dapat membantu percepatan pengembangan koperasi. Dengan operasional yang optimal, Koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik nanti diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan anggota serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.
7: Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Pendengar, sebuah kisah penuh makna mewarnai musim haji tahun ini, di mana seorang petugas haji Indonesia mengemban amanah besar untuk membadalkan haji almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang merupakan jemaah yang dilaporkan hilang sebelum akhirnya ditemukan wafat. Syariful Alam melaporkan secara langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi. Alam.
9: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, petugas haji Indonesia Anis Ia Kuspita mengaku terharu saat menerima amanah untuk melaksanakan badal haji bagi almarhum Muhammad Firdaus Ahsan yang merupakan jemaah haji asal Jakarta yang wafat di Tanah Suci. Anies mengatakan dirinya menerima surat dari tugas resmi dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia untuk membadalkan haji almarhum yang tergabung dalam kloter YKG 27. Menurut Anies, awalnya ia belum menyadari bahwa nama yang tercantum dalam surat tugas tersebut adalah Muhammad Firdaus Ahlan, jenazah yang sempat menjadi perhatian publik serta dilaporkan hilang selama 7 hari sebelum ditemukan meninggal dunia. Setelah mengetahui identitas almarhum, Anies mengaku merasa tanggung jawab yang sangat besar. Anies menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji atas nama almarhum, mulai dari niat ihram, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah dan Mina, dan melentat jumroh hingga tawaf ibadah dan sa'i. Dan pendengar, berikut keterangan dari Anies Dia Kusuma.
10: Membatalkan jamaah yang wafat atas nama Muhammad Firdaus Ahlan bin Muhammad Darkasy Ali asal Jakarta, YKG 27 di Embarkasi Jakarta, kloter 27. Kemudian saya awalnya belum begitu sadar ya, ternyata beliau ini adalah jamaah yang sempat viral hilang selama 7 hari dan kemudian ditemukan dalam kondisi wafat. Maka ketika saya menyadari bahwa ternyata nama tersebut adalah Pak Firdaus Ahlan yang dimaksud oleh media ketika beliau dinyatakan hilang itu, saya terus terang saya merasa merinding. Jadi kenapa saya gitu, artinya ini kan bukan sebuah hal yang kecil ya, pengorbanan seorang Pak Firdaus Ahlan melaksanakan haji di usia yang sudah lansia, kemudian dengan penuh perjuangannya sampai beliau kemudian mengalami demensia dan kehilangan tujuan ketika kembali di hotel, itu kan sebuah perjuangan yang luar biasa di tengah panas terik dan sebagainya. Maka kemudian saya tergugah, ya Allah, bagaimana saya harus melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya.
9: Nah, benar, selama menjalankan ibadah tersebut, Anies mengaku secara khusus memanjatkan doa bagi almarhum Muhammad Firdaus Ahsan yang memohon agar Allah menerima ibadah haji almarhum, mengampuni dosa-dosanya, lapangkan kuburnya, serta meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menurut Anies, amanah membadalkan haji almarhum Muhammad Firdaus Ahsan merupakan pengalaman pertama yang ia jalankan untuk orang di luar keluarganya. Karena itu ia berupaya melaksanakan seluruh rangkaian ibadah dengan sungguh-sungguh dan penuh keikhlasan. Ia berharap seluruh rangkaian ibadah badal haji yang telah dilaksanakan dapat diterima Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya sampai pada almarhum Muhammad Firdaus Ahlan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
11: Halo Sobat BMKG, selamat merayakan Hari Raya Waisak. Kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 1 Juni 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina, sebelah timur Laut Filipina. Kecepatan angin maksimum 65 knots, tekanan minimum 975 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat laut hingga utara. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dan persisten di kategori 2 hingga 3 dengan arah gerak ke arah barat laut hingga timur laut. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di perairan timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan dan di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Natuna Utara hingga Laut Cina Selatan, di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, dan di sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, dari Jambi hingga Selat Malaka, di Kalimantan Barat, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, di Kalimantan Utara, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Tengah, di Maluku Utara, dari Papua Barat hingga Papua Barat Daya, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis atau bibit siklon atau daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Jawa Barat, Maluku Utara, Maluku, dan Papua Tengah. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Banjarmasin, potensi hujan sedang di Serang dan Bandung, lalu potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Jakarta, Palangkaraya, Samarinda, dan Tanjung Selor, kemudian potensi berawan atau berawan tebal di Pekanbaru, di Jambi, di Pangkal Pinang, Palembang, Bandar Lampung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Pontianak, serta potensi kabut atau asap di Padang, dan potensi udara kabur di Bengkulu. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Ternate dan Nabire, potensi hujan sedang di Ambon, sedangkan potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Gorontalo, Manado, Sorong, Manokwari, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, dan Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Amerika Serikat meminta kejelasan soal kesepakatan perdamaian dengan Iran dengan batas waktu hingga akhir pekan depan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengajukan persyaratan yang lebih ketat untuk kemungkinan kesepakatan guna mengakhiri konflik dengan Iran yang dilaporkan Amerika Serikat telah menyampaikan proposal baru kepada Iran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih tim nasional Indonesia U19 Nova Arianto memastikan skuad Garuda Muda dalam kondisi siap mengikuti piala AFF U19. Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers pra-pertandingan Grup A yang berlangsung di Arya Duta Hotel Medan. Menurut Nova, Grup A yang dihuni Indonesia, Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar menjadi grup yang sangat kompetitif.
1: Saat ini Timnas U19 sudah sangat siap untuk mengikuti Piala AFF dan saya lihat secara persiapan Vietnam juga sangat baik. Saya dengar Myanmar juga bermain di Liga di U21-nya di Myanmar termasuk uji coba di Thailand. Dan untuk Timor Leste saya lihat dia melakukan persiapan lebih lama ya di Medan. Sehingga saya melihat secara preparation semua tim sangat baik dan selagi ini menjadi grup yang sangat kompetitif. Fokus kami di Medan selain menjaga secara psikologi pemain, termasuk secara mental pemain, karena kita semua tahu pertandingan pertama tidak selalu mudah ya bagi tim siapapun, termasuk kami dari Myanmar juga sama. Dan saya lebih fokus ke masalah mentaliti pemain, termasuk dari sisi psikologi pemain dalam menjaga agar mereka bisa menampilkan performa terbaik di game pertama.
0: Pelatih tim nasional Indonesia U19 Nova Arianto berharap para pemain mampu menampilkan performa terbaik saat menjalani laga perdana, sekaligus memanfaatkan dukungan publik tuan rumah untuk meraih hasil positif. Pada pertandingan pertama Grup A, Timnas Indonesia U19 dijadwalkan akan menghadapi Myanmar di Stadion Utama Sumatera Utara pada Senin esok pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

beriman, tidak seorang pun dapat menyenangkan hati Allah. Sebab orang yang datang kepada Allah harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi balasan kepada orang yang mencarinya.

0: Pro 1 RRI Palangkaraya, Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur tentu kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas penyertaan dan berkat-Nya. Pada hari ini kembali kita dipertemukan dalam program Mimbar Agama Kristen. Dan pendengar yang berbahagia, kehidupan yang kita jalani itu ibarat sebuah perjalanan panjang. Dalam perjalanan tersebut kita sering dihadapkan pada berbagai persimpangan, tantangan, bahkan ketidakpastian yang membuat kita bertanya, kemana arah yang harus kita tempuh? Dan di tengah dunia yang terus berubah, kita memerlukan penuntun yang benar agar tidak tersesat dalam mengambil keputusan dan menjalani kehidupan. Oleh karena itu, pendengar, pada kesempatan yang penuh dengan berkat hari ini, Mimbar Agama Kristen mengangkat tema navigasi kehidupan yang diambil dari firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 26 sampai 27. Dan melalui firman ini Tuhan juga mengingatkan bahwa Roh Kudus hadir sebagai penolong yang mengajarkan segala sesuatu dan memberikan damai sejahtera yang tidak dapat diberikan oleh dunia. Dan pada Mimbar Agama Kristen hari ini, pendengar, kita akan bersama Bapak Esra. Selamat malam, Pak Esra.
1: Selamat malam, Mbak.
0: Selamat malam. Luar biasa hari ini tentang navigasi kehidupan.
1: Iya.
0: Kita sebagai umat Tuhan tentu memerlukan navigasi, begitu ya. Iya. Dalam perjalanan saja kita butuh maps kadang ya,
1: iya,
0: untuk mengetahui kemana tujuan kita. Dan sama halnya dalam kehidupan kita di dunia ini, kita butuh navigasi kehidupan.
1: Amin.
0: Baik, silakan Pak Esra.
1: Ya, terima kasih buat Mbak Listia yang sudah membuka perjumpaan kita malam hari ini. Baik, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya ingin kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, terima kasih buat hari ini. Dan ajar kami lewat kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu memberikan kehidupan buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu pendengar Mimbar Agama Kristen RRI Pro 1 Palangkaraya yang berbahagia yang mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Sesuai dengan tema yang telah diusung malam hari ini, berbicara tentang navigasi kehidupan. Baik, kita baca ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes pasal 14 ayat 26 sampai ayat yang ke-27. Saya mulai dari ayat yang ke-25, demikian firman Tuhan. Semua itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi Penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Baik, malam hari ini kita bicara tentang penuntun arah kehidupan. Kita tahu di dalam firman Tuhan juga dikatakan dalam 2 Timotius bahwa dalam kehidupan kita hari-hari ini adalah masa-masa terakhir, akan datang masa yang sukar di mana manusia, sifat dan tabiat manusia akan mempersulit segala sesuatu. Kalau kita bicara tentang kesulitan ekonomi, tantangan dalam bidang ekonomi maupun bidang politik. Siapakah yang mengacaukan semuanya ini? Ini bukan seperti bencana alam yang terjadi sekian persen oleh keadaan alam dan sebagainya. Tetapi kekacauan ekonomi dan politik itu akibat ulah dari manusia itu sendiri. Dan sehingga kekacauan itu terjadi membuat kita semakin sulit. Dan Alkitab berkata, di masa akhir akan datang masa yang sukar. Masa yang sukar bagaimana, Bapak Ibu? Kalau kita lihat dalam firman Tuhan dalam 2 Timotius 3, 1-2, di sana kita melihat bahwa masa yang sukar itu datang dari sifat dan tabiat manusia itu sendiri. Di mana manusia mencintai dirinya sendiri, alias egois, menjadi hamba uang. Mereka sombong, mereka tukang fitnah, mereka tukang berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, bahkan tidak mempedulikan agama. Bicara tentang hal ini, kita bicara tentang sifat dan tabiat manusia. Artinya manusia yang hidup dalam ketidakmenentuan dalam sifat dan tabiatnya sehingga mengacaukan segala sesuatu. Nah, hari-hari ini apa yang kita perlukan di dalam kehidupan kita? Maka jawabannya Tuhan berikan di dalam firman Tuhan yang kita baca barusan. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 25, 26 dan ayat yang ke-27. Tuhan Yesus berkata, di dalam pesan terakhir sebelum dia menjalani salib dan kemudian mati di kayu salib, kemudian dia naik ke sorga. Salah satu pesan penting yang dia sampaikan pada murid-muridnya adalah bahwa aku akan pergi dari antaramu, tetapi kamu tidak akan sendirian. Aku akan mengutus Roh Kudus Allah. Dia akan menemanimu, bahkan dalam ayat yang lain katakan sampai akhir zaman. Mengapa? Pribadi Roh Kudus sangat kita butuh ke dalam kehidupan kita. Karena dunia dalam keadaan yang seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau kita tidak punya tuntunan, tidak punya bimbingan, maka kehidupan kita akan menjadi salah arah, bahkan terkontaminasi oleh dunia ini. Nah, oleh sebab itu dalam ayat yang ke-26 dikatakan bahwa Sang Penghibur dan Pengajar Agung itu akan mengajari kita, memberi kita hikmat baru dalam mengatasi kesulitan dalam hidup kita. Ada banyak tantangan kesulitan yang di luar batas kemampuan kita untuk kita bisa menjalaninya dan menyelesaikannya. Maka Roh Kudus dalam ayat yang ke-26 dikatakan, Dia adalah Roh yang memberikan kita penghibur dan yang mengajari kita. Penghibur mengapa diperlukan? Karena kita butuh tuntunan dan hiburan dalam hati kita sehingga kita kuat. Hiburan dalam dunia ini banyak. Saya mau katakan pada Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa uang memang memungkinkan segala sesuatu untuk kita bisa hidup. Uang bisa membeli tiket untuk pergi ke tempat liburan yang mahal dan menyenangkan. Tetapi uang tidak bisa membeli damai. Uang bisa membeli rumah yang mewah dan kasur yang empuk. Tapi uang tidak pernah bisa membeli kenyamanan hati. Uang bisa membeli makanan enak, bahkan paling mahal sekalipun. Tapi uang tidak bisa membeli rasa nikmat dari apa yang kita makan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita memerlukan sebuah kehidupan yang stabil dan memberikan kita solusi saat kita mengalami masa-masa sulit dalam hidup kita. Maka firman Tuhan malam hari mengingatkan kita kembali bahwa setiap orang percaya memerlukan Roh Kudus dalam hidupnya. Ada banyak orang mengejar harta sampai lupa, sampai menyingkirkan manusia. Mengejar kekayaan, kehidupan mewah, sampai menghancurkan sesamanya. Tapi apakah itu tujuan hidup setelah kita mendapatkan apa yang terjadi? Bukan berarti kita tidak perlu uang, kita tidak perlu harta, kita tidak perlu segala sesuatu yang bersifat duniawi. Semua itu kita perlukan. Tapi itu bukan segala-galanya sehingga kita melupakan apa yang lebih baik daripada itu. Yang kedua, mengingatkan kita kembali bahwa saat kita ragu terhadap tuntunan Tuhan, firman Tuhan, maka Roh Kudus Allah akan mengingatkan kita kembali kepada firman Tuhan. Bahwa saat kita ragu, saat kita mengalami ketidakmenentu dalam hidup kita, Roh Kudus memberikan kita untuk hati kita mengingatkan kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Dan Roh Kudus itu bukan hanya sekedar kuasa atau kuasa. Dia adalah pribadi Allah sendiri yang diutus oleh Bapa untuk mendampingi kita. Kalau dalam bahasa aslinya itu lebih tertuju kepada penolong. Penolong itu apa? Kalau dalam bahasa aslinya itu lebih kepada orang yang membela kita di dalam situasi-situasi yang sulit dalam hidup kita. Pembela. Kalau dalam penerjemahan perjanjian lama itu hampir mirip kata yang sama yang dipakai untuk Hawa yang diberikan kepada Adam. Menjadi penolong buat kehidupannya di dalam kesendiriannya. Roh Kudus adalah pendamping yang sejati yang tidak meninggalkan kita. Dia bukan hanya Immanuel yang menyertai, tapi dia adalah Allah yang tinggal dalam hidup kita. Bahkan dalam ayat lain dikatakan bahwa dia adalah materai kehidupan yang memeteraikan kita sampai akhir zaman. Kontras dengan apa yang ditawarkan oleh dunia. Damai bersifat sementara, bersyarat tergantung situasi. Ada banyak orang kalau rekeningnya penuh, banyak hatinya damai. Kalau semua keadaan baik-baik saja hatinya damai. Tapi apakah perjalanan hidup kita ini selalu baik-baik saja dan selalu kehidupan kita nyaman? Saya ada banyak menjumpai orang-orang yang hidupnya berkecukupan bahkan berkelimpahan. Tapi anehnya, dia memerlukan seorang psikolog yang menuntun dia setiap minggu. Kalau tidak, dia jadi gila, Bapak Ibu. Dan aneh, berarti dia orang yang kaya. Kekayaannya mungkin dimakan oleh keturunan selanjutnya tidak habis. Tapi mengapa hidupnya tidak damai? Baru terjadi pergolakan ekonomi sedikit, hartanya mungkin menurun sedikit, dia stres. Kenapa? Karena dia hanya mencari damai lewat apa yang bisa menyentuh hatinya, itu hartanya. Tuhan Yesus pernah berkata, hatimu berada di mana hartamu berada. Kalau kamu menaruh hartamu di dunia, maka hartamu dan hatimu adalah dunia ini. Oleh sebab itu, taruhlah hartamu di surga yang tidak bisa dimakan ngengat dan karat. Artinya bahwa damai kita janganlah yang bersifat duniawi, tapi bersifat surgawi. Damai Kristus itu bersifat kekal, konstan, dan memberi ketenangan internal. Damai di tengah badai, damai di tengah situasi yang sangat sulit buat kita, itu jarang sekali orang bisa miliki. Kalau orang menyimpan damainya dengan hal yang bersifat fana. Harta, kekayaan, kedudukan, saat itu diambil daripada kita. Kalau kita dengar baca cerita Ayub, Ayub 10 anaknya meninggal, hartanya habis dalam satu hari. Tapi Ayub luar biasa, dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Artinya apa? Segala sesuatu, dia tahu semua berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu yang ketiga, kepastian diberikan oleh Tuhan kepada kita. Ada damai sejahtera yang melampaui segala akal. Bahkan dalam ayat yang ke-27 kita melihat di sana bahwa damai sejahtera akan kuberikan kepadamu, kata firman Tuhan. Artinya apa? Kalau Roh Kudus tinggal dalam hati kita, maka akan ada damai. Dari dalam hati kita akan mengalir aliran-aliran air kehidupan, kata firman Tuhan. Kenapa? Kalau ada Roh Kudus dalam hati kita, tanpa Roh Kudus tidak akan ada damai dalam hati. Maka damai kita akan bersifat fana saja, sementara. Tetapi orang yang memiliki Roh Kudus dalam hatinya, dia memiliki warisan rohani yang tidak akan pernah hilang. Dan itu akan memberikan damai. Bagaimana cara mengatasi kegelisahan, kekhawatiran dalam hidup kita? Atau ketakutan? Yang pertama, sadar bahwa kita tidak berjalan sendirian. Ada Tuhan yang menyertai kita. Saya percaya orang yang beragama, orang yang memiliki Tuhan, mereka punya Tuhan dalam melewati badai-badai yang sulit dalam hidup mereka. Mereka akan tetap tenang. Yang kedua, serahkan segala kekhawatiranmu, kata firman Tuhan. Apa yang menjadi kekhawatiran kita? Andalkan Roh Kudus, lepaskan kekhawatiran itu. Serahkan kepada Tuhan. Dan ingat tuntunan Roh Kudus. Dia menuntun hidup kita, menenangkan hati kita. Ketenangan yang kita dapatkan bukan dari dunia ini, tapi karena kita tahu siapa yang menuntun hidup kita, siapa yang menyertai kita. Bukan berbicara tentang apa yang terjadi, tetapi berbicara tentang siapa yang menemani kita. Itulah yang membuat kita damai. Terus langkah iman kita, apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu? Dalam setiap hari, kalau kita bangun pagi, jangan buka Facebook dulu, jangan buka WA dulu. Utamakan Tuhan dulu. Bangun pagi. Saya usahakan setiap pagi saya bangun. Apa yang saya lakukan? Saya duduk tenang, saya berdiam diri sebentar, saya berdoa. Karena saya tahu hari yang saya jalani hari itu bukanlah hari yang mudah buat saya. Setiap hari pasti ada persoalannya sendiri. Dan saya tidak bisa melewatinya tanpa Tuhan. Tanpa hikmat daripada Tuhan. Saya bisa berlaku salah. Saya bisa berlaku menyimpang dari jalan Tuhan. Tapi saat saya menyerahkan hidup saya, minta tuntunan Roh Kudus. Berdoa dulu. Berikan waktu kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Izinkan Dia mengajari kita hari itu. Berikan hikmat buat kita. Supaya hari itu yang kita lewati, kita lewati, walaupun kadang membuat emosi kita, membuat kita menjadi sulit, tetapi saat kita memiliki Roh Kudus dalam hidup kita, maka akan ada kesabaran, ada ketenangan hati. Tuntunan Roh Kudus akan membawa kita kekuatan. Kemudian selanjutnya, percayakan hidup kita kepada Tuhan. Ada sebuah penyakit psikologi yang dialami orang pasca COVID, yang namanya anxiety, kecemasan berlebihan, takut mati dan sebagainya. Mengapa orang bisa demikian? Karena dia tidak mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Hidup mati kita bukan di tangan penyakit. Hidup mati kita bukan di tangan situasi kondisi. Kalau kita tahu kita percaya kepada Tuhan, maka kita tenang. Ketenangan hati kita, kita dapatkan saat kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir dari poin langkah iman kita hari ini, apa yang harus kita ambil? Milikilah keintiman dengan Tuhan. Artinya kedekatan kita dengan Tuhan. Ketenangan hati hanya akan didapatkan orang yang punya keintiman dengan Tuhan. Karena dia tahu kepada siapa dia menyerahkan hidupnya. Ketenangan hati itu datang dari sebuah situasi yang kita miliki dalam kehidupan kita, yaitu di mana kita memiliki ketenangan hati. Ada sebuah pelajaran penting dari seorang mantan presiden kita, Pak B.J. Habibie. Saat Indonesia mengalami konflik yang sangat parah pada saat itu. Dan Pak B.J. Habibie harus mengambil keputusan yang sangat sulit di tengah-tengah situasi. Mungkin dia berbeda iman dengan kita, tapi ada sebuah pelajaran penting yang bisa kita ambil dari beliau. Ketika dia harus memutuskan sesuatu yang berat, dia bilang kepada seluruh ajudan, stop, berhenti, saya mau berdiam diri sebentar. Tunggu. Artinya pada saat kita memiliki ketenangan, disitulah kita bisa mengambil keputusan yang tepat. Dan ketenangan itu terjadi pada saat kita punya keintiman dengan Tuhan. Maka Tuhan akan menuntun kita, memberikan kita ketenangan dan kebijaksanaan untuk mengatasi segala keadaan dalam hidup kita. Tidak ada seorang manusia pun yang sanggup melewati kehidupan yang sulit hari-hari ini tanpa ketenangan dan kekuatan daripada Tuhan. Roh Kuduslah sang navigasi hidup. Dia yang menuntun kita kemanapun kita melangkahkan kaki kita. Jangan lupa bahwa Roh Kudus siap memberikan tuntunan dan pengajaran penting buat kita, sehingga kita dituntunnya melewati jalan yang sulit sekalipun, tetapi ujungnya akan membawa kepada kehidupan kekal. Mazmur pasal 23 dikatakan di sana, sekalipun aku melewati lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya karena Engkau besertaku. Kekuatan dari Raja Daud saat dia melewati kesulitan dalam hidupnya adalah saat dia melihat ada Tuhan yang menyertai dia. Orang percaya malam hari ini, apapun pergumulan yang kau alami, sakit penyakit, tantangan ekonomi, kesulitankah, bahkan hal-hal yang sangat-sangat membuatmu terjepit hari-hari ini, kau tidak tahu harus minta tolong kepada siapa. Datanglah kepada Tuhan, minta tuntunan Tuhan, dan percayalah setiap masalah akan selalu ada solusinya. Setiap pergumulan akan ada jalan keluarnya. Bahkan setiap sakit akan ada obatnya. Tuhan akan memberikan kita kekuatan, kesehatan, umur panjang, bahkan jalan keluar. Amin buat firman Tuhan. Saya berdoa mengakhiri persekutuan dan mimbar agama Kristen malam hari ini. Dan biarlah firman Tuhan ini memberkati kita semua. Dan kita semua mengalami damai Kristus dalam hati kita. Bapa Surgawi, hamba berdoa buat setiap para pendengar mimbar agama Kristen malam hari ini. Apapun pergumulan yang sedang mereka alami, jika ada yang sakit, Tuhan Yesus sembuhkan mereka. Jika ada yang lemah, Tuhan Yesus kuatkan mereka. Jika ada yang dalam kebimbangan, Tuhan berikan jalan keluar dan kekuatan hati buat mereka. Dan Roh Kudus Allah bekerja di mana mereka ada hari ini, menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah, menghiburkan yang susah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.
0: Dan demikianlah kebersamaan kita dalam program Mimbar Agama Kristen hari ini dengan tema Navigasi Kehidupan bersama Bapak Ezra STH. Kiranya firman Tuhan yang telah kita dengarkan hari ini menjadi pedoman dalam setiap langkah kehidupan kita, pendengar, sehingga kita senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus dan hidup dalam damai sejahtera Kristus. Dan terima kasih kepada Bapak Esra atas pelayanan firman Tuhan yang telah dibagikan kepada seluruh pendengar yang setia mengikuti program Mimbar Agama Kristen hari ini. Dan sampai ketemu juga di Mimbar Agama Kristen minggu depan dengan tema yang berbeda.

Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.

Di program Palangkaraya sore cukup sampai di sini pendengar. Palangkaraya malam akan kembali hadir dengan program dan informasi lainnya. Jangan lupa juga untuk Melodi Memori seperti biasa pendengar akan temani Anda di hari ini hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat, dan juga tentu akan ada Amin Udin menemani Anda di Palangkaraya malam. Sampai jumpa di lain waktu pendengar. Selamat kembali menikmati hari libur esok hari, memperingati hari lahirnya Pancasila. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.

0: Ya, pendengar, pukul 20 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan untuk Anda informasi perkiraan cuaca esok hari di wilayah Kalimantan Tengah. Dan kita sudah terhubung dengan BMKG Palangkaraya. Kepada prakirawan yang bertugas, kami persilahkan informasi Anda selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Para pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada, kembali dari kantor BMKG Palangkaraya bersama saya Reni Anata akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca di wilayah Kalimantan Tengah edisi esok hari Senin 1 Juni 2026. Dimulai pada pagi hingga siang hari diperkirakan cuaca akan berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Lalu menjelang sore hari hujan intensitas ringan diperkirakan berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Sukamara, Lamandau, Kota Waringin Barat, Seruyan bagian selatan, Katingan bagian selatan, Kota Waringin Timur bagian selatan, Pulang Pisau, Kapuas bagian selatan, dan Barito Timur. Kemudian pada malam hari hujan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan masih berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Lamandau, Seruyan bagian utara, Kota Waringin Barat bagian utara, Kota Waringin Timur, Katingan bagian utara, Gunung Mas, Pulang Pisau bagian utara, Kapuas bagian utara, Murung Raya, Barito Utara, Barito Selatan bagian utara, dan Kota Palangkaraya. Sedangkan pada dini hari, di sebagian besar wilayah diperkirakan akan berawan, kecuali di wilayah Kabupaten Katingan bagian utara, Gunung Mas bagian utara, Murung Raya, Kapuas bagian utara, Barito Utara, dan Barito Selatan bagian utara, yang diperkirakan berpotensi hujan ringan pada tengah malam. Selanjutnya, untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius dengan kemapan udara yang berkisar antara 60% hingga 100% dan kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah utara hingga barat daya dengan kecepatan angin yang berkisar antara 5 hingga 20 km per jam. Dan Sobat BMKG dihimbau tetap waspada potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang serta dihimbau berhati-hati terhadap dampak bencana yang dapat ditimbulkan. Sekian informasi perakhiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat manfaat dalam mempersiapkan aktivitas Sobat BMKG pada esok hari. Selamat malam, sampai jumpa kembali dan kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Iya, baik, terima kasih kembali rekan prakirawan Reni Anata atas informasi Anda terkait perkiraan cuaca esok hari di wilayah Kalimantan Tengah. Dan pendengar, kita ucapkan selamat malam untuk Anda semua. Jumpa kembali bersama saya Aminuddin yang akan menemani Anda di hari ini, Minggu 31 Mei 2026, edisi hari ini tentunya juga ya, dalam Palangkaraya malam ini dari pukul 20 hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kita di penghujung bulan ya. Tentunya juga pendengar, kita juga akan hadirkan nantinya program-program yang sudah kita siapkan malam hari ini. Akan ada mini drama, nanti juga akan ada Melodi Memori, dan nanti di pukul 23 waktu Indonesia Barat kami hadir untuk Anda dalam Jazz Music. Untuk itu, inilah dia Palangkaraya malam ini selengkapnya bersama saya Aminuddin.
2: Palangkaraya malam ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 7 malam sampai pukul 12 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya. Dalam Palangkaraya malam ini, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ubur-ubur ikan lele, aplikasi PLN Mobile bisa apa aja, Le.
4: Beli token listrik mulai 5 ribuan, bisa.
3: Bayar rekening listrik, bisa.
4: Pengajuan sambung baru, bisa.
3: Pengajuan tambah daya, bisa.
4: Pengajuan penyambungan sementara, bisa.
3: Baca meter mandiri, bisa.
4: Pengaduan gangguan atau keluhan, bisa.
3: Pasang dan bayar internet iConnect, bisa.
4: Charging EV di SPKLU, bisa.
3: Transaksi keuangan di PLN Mobile dan dapat reward, bisa.
4: Banyak pilihan menu pembayaran, bisa.
3: Ubur-ubur ikan lele, aplikasi PLN Mobile ternyata bisa semua, Le.
5: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sebuah sekolah menengah di sudut kota yang sedang tumbuh menuju cita-cita Indonesia Emas 2045, hidup tiga sahabat. Mereka tumbuh dengan harapan besar, mimpi yang tinggi, dan semangat yang menyala. Di antara mereka ada Raka, murid berprestasi dengan cita-cita menjadi arsitek. Ada Alia, gadis yang selalu peduli, dan Bima yang entah sejak kapan mulai membawa pengaruh gelap.
1: Raka, tugas proposal arsitektur kamu keren banget. Aku yakin kamu bisa masuk universitas impianmu nanti.
2: Amin, semoga ya. Tapi belakangan aku capek banget, tidur gak nyenyak, pikiran juga kayak penuh terus nih.
3: Heh, kalian serius amat hidupnya. Santai aja kali, Rak. Kalau butuh biar otak relax, aku punya barang yang bisa bantu.
1: Bima, jangan mulai lagi, kita kan udah pernah bahas ini.
3: Ah, Alia, gebetanmu ini cuma lagi stres. Semua orang tuh butuh pelarian. Lagian cuma sedikit kok buat tenaga dan juga fokus.
2: Cuma sedikit ya.
1: Raka, jangan dengerin dia.
3: Iya, Rak, cuma dikit aja. Gak akan bikin kamu kecanduan. Aku juga gak maksa kok. Tapi kalau kamu mau perform yang maksimal, ya kamu tahulah ya,

0: buat jaga-jaga aja.
1: Bima, aku gak yakin bro.
2: Raka, tolong jangan buat keputusan yang akan kamu sesali. Kamu itu pinter, kamu bisa cari cara lain buat ngatasin stres.
3: Pintar tapi hampir tumbang sendiri. Lihat tuh matamu Rak, kayak kurang tidur seminggu. Daripada kamu gagal audisi masuk universitas cuma gara-gara gak kuat tekanan, mending coba cara cepat, ya kan?
1: Aku cuma gak mau ngecewain orang tua aku.
2: Kamu gak harus sempurna, apalagi sampai nyakitin diri sendiri. Aku sama guru-guru pasti bisa bantu pikirin cara. Kita jalanin bareng, Rak.

0: bertarung dalam hati Raka. Yang satu berkata bertahan, yang lain menawarkan jalan pintas. Dan seringkali jalan yang paling cepat justru yang paling berbahaya.
1: Ya sudah, terserah kamu, tapi jangan salahin aku kalau nanti kamu ketinggalan.

0: Kamu masih pegang barang itu?
1: Iya nih. Aku gak tahu harus gimana, Li.
2: Begitulah. Sebuah pilihan kecil bisa menjadi awal dari perjalanan panjang. Apakah Raka akan kuat menolak? Atau justru semakin tenggelam?

0: Raka tampak berubah. Matanya sayu, tubuhnya lelah, suaranya bergetar, dan pikirannya tak lagi setajam dulu.
1: Raka, kamu belum masuk sekolah 3 hari. Aku khawatir.
2: Aku cuma butuh istirahat.
1: Kamu? Udah pakai barang itu lagi kan?
2: Awalnya aku cuma buat bantu fokus, tapi ternyata aku gak bisa berhenti.
3: Raka, ayo keluar bentar. Aku bawa yang baru. Yang ini lebih mantep loh.
1: Bima, kamu lihat sendiri Raka jadi kayak gini. Kenapa sih kamu gak berhenti?
3: Hidup ini keras, Alia. Kita cuma bantu diri kita sendiri.

0: Hidup memang keras, tapi narkoba bukan pertolongan. Itu jerat, dan jerat sedang menutup. Hari itu tubuh Raka melemah. Nafasnya pendek, seluruh masa depan yang ia bangun perlahan beruntuh.
1: Raka! Raka! Jawab aku! Kau pingsan lagi? Raka!
2: Alia, cita-cita itu rasanya jauh sekali sekarang.
1: Tidak, Raka. Kamu masih bisa bangkit. Aku akan bantu kamu. Ya, kita ke rehabilitasi. Kamu gak sendirian kok.
3: Gua gak pernah mau kamu jadi begini.
0: Dan pada saat itulah Bima melihat kenyataan. Ia bukan hanya memberi barang, ia telah mengambil masa depan sahabatnya.

Raka menjalani rehabilitasi dengan dukungan sahabatnya. Prosesnya tidak cepat, tidak mudah, tapi harapan mulai menyalakan cahaya baru.

0: Alia, terima kasih. Aku hampir kehilangan semuanya. Tapi aku sadar sekarang, masa depan bukan hanya untuk diri sendiri. Aku ingin ikut membangun Indonesia di 2045 nanti dengan keadaan yang lebih baik pastinya.
1: Itu baru Raka yang aku kenal.

Generasi muda adalah penentu masa depan bangsa. Narkoba bukan hanya menghancurkan tubuh, tetapi merampas mimpi dan cita-cita. Pilihan ada di tangan kita. Jaga diri, jaga teman, jaga masa depan. Katakan pada dunia, katakan tidak pada narkoba. Demi Indonesia Emas 2045.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Selamat malam pendengar semua dimanapun Anda berada, baik itu di Palangkaraya sendiri, Kapuas, Buntok, Lamanda, Pangkalambun, Sampit, Pruk Jahu, atau yang mendengarkan kita melalui aplikasi RRI Digital. Masih bareng Nudin di malam hari ini, Minggu 31 Mei 2026. Gimana? Lancar hari ini? Pas banget ya, kayak momennya di akhir pekan dan di akhir bulan begitu ya. Mungkin bagi yang udah masuk Senin besok happy karena sekalian masuk gajian, kan jadi semakin happy gitu ya kan. Tapi bagi yang mungkin juga gak gajian di tanggal 1, ya sabar-sabar aja. Tapi momennya kayak pas banget ya, akhir bulan, akhir minggu, dan di hari Senin tanggal 1 pas banget juga dengan keadaan yang mungkin semangatnya harus diawali yang baru. Udah ngelewatin apa aja sih pendengar selama satu bulan ini di bulan Mei? Semoga apa yang udah dilewati semuanya baik-baik aja, dan semua yang dilakukan juga yang terbaik. Semoga sehat selalu juga ya. Doanya semoga di bulan Juni banyak berkat yang lebih banyak hadir ke diri kita, banyak hal-hal positif yang hadir ke diri kita, dan tentunya juga banyak cuan, banyak rezeki yang hadir. Amin ya. Jadi untuk mendengar semuanya, mungkin yang sedang memperjuangkan sesuatu, memperjuangkan ingin dapat kerjaan, semoga dapat pekerjaan di bulan Juni. Atau mungkin juga ingin dapat penghasilan banyak, semoga lancar rezekinya. Atau mungkin juga pendengar yang ingin holiday, atau mungkin ingin jalan-jalan, atau mungkin aktivitas ataupun kegiatan, semoga dilancarkan semuanya di bulan Juni. Kita dipertemukan dengan orang-orang baik, dan diri kita juga menjadi orang baik untuk orang lain-lainnya ya. Dan itu kita mendengar Nudin menemani Anda dengan lagu-lagu terbaik dan info-info menarik dalam info dan music, ya kurang lebih 30 menit ke depan lah ya. Dan kali ini Nudin memutarin dulu lagu pertama dari Imagine Dragons dengan judul Thunder, akan menggema di ruang dengar Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Rehani, lagi serius banget. Baca apa sih?
1: Oh, ini buku tentang sejarah Indonesia. Kamu sendiri ngapain, Bud? Main bola terus?
0: Ya, biasalah. Kan biar sehat. Tapi Ani, aku tuh kadang malas banget belajar, tahu? Rasanya kayak nggak penting-penting amat.
1: Wah, kok gitu sih? Pendidikan itu penting loh.
0: Ah, masa sih? Lagian, banyak juga kan yang sukses tanpa sekolah tinggi?
1: Iya, memang ada, Bud. Tapi, pendidikan gak cuma soal sukses. Dengan belajar, kita bisa memahami dunia dan mempersiapkan diri untuk hidup yang lebih baik.
0: Masuk akal juga ya.
1: Makanya, ayo semangat belajar. Pendidikan itu kunci untuk masa depan kita.
2: Pendidikan adalah hak semua anak dan jalan menuju masa depan cerah. Mari dukung pendidikan untuk semua.

tanduk kerbau yang tampaknya keras dan kuat ternyata dapat dimanfaatkan menjadi bahan kerajinan yang sangat bermanfaat seperti menjadi wadah gelas. Tanduk-tanduk kerbau itu digantung di depan gerbang penyambutan tamu saat festival kampung di Desa Riam Tinggi. Tanduk-tanduk kerbau tersebut sudah diisi dengan tuak atau minuman khas Dayak untuk menyambut tamu yang akan masuk ke desa mereka. Tanduk tersebut sudah dipoles dan memiliki bentuk ukiran yang unik pada permukaannya. Hal tersebut menandakan jika tanduk tersebut sudah melewati proses yang panjang. Pengolahan tanduk kerbau memang butuh keahlian dan selera seni, tapi juga ketekunan mengingat proses pengolahannya yang lama. Pengolahan diawali dengan menggergaji tanduk sesuai dengan ukuran kerajinan yang akan dibuat. Setelah digergaji, dibakar di atas bara api, proses pembakaran bertujuan agar tanduk menjadi lentur sehingga mudah untuk dibentuk. Sementara itu, tanduk kerbau juga memiliki arti tersendiri. Tanduk kerbau melambangkan kekuatan hati, mempunyai kemauan tinggi dalam mencapai sesuatu yang baik, gigih, dan tidak pernah berputus asa.

Selama ya dengan ku ingin sudah ngantarin kita ke menit 47 lepas pukul 20 waktu Indonesia Barat. Lagunya enak-enak banget ya diputerin ya. Dan lebih enak lagi kalau mendengar nanti request lagu di pukul 21 waktu Indonesia Barat bareng Dudi nanti di Melody Memory. Dan ya ingin bergabung bisa banget di layanan teleponnya 0536322179 atau di WhatsAppnya 08 1150 3123. Dan untuk itu kita close dulu info dan music dengan lagunya Budi Doremi. Tolong.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabtoy. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Unit pembangkitan Kalsoltank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsoltank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsoltank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar ya, di malam hari ini bersua kita dalam program Melodi Memori, tentunya dalam malam ini ya, edisi Minggu 31 Mei 2026. Dan saatnya kita sapa penelpon kita yang udah bergabung. Ada siapa ini? Halo, selamat malam.
1: Selamat malam juga.
0: Malam juga. Apa kabar, Kalisa?
1: Kabar baik, sehat. Selalu puji Tuhan. Walaupun ada pilek batuk, nggak apa-apa.
0: Aduh. Cepat minum
1: belum
0: obat.
1: Sembuh, dek.
0: Semoga lekas sembuh ya.
1: Iya, amin. Gimana kabarnya, dek?
0: Alhamdulillah sehat. Semangat juga ya. Baik.
1: Nah, lagu ya.
0: Boleh lagunya apa?
1: Dari Diana Malelak lah.
0: Apa tuh judulnya?
1: Luka di atas luka.
0: Luka di atas luka. Salamnya untuk siapa?
1: Ya, salam
0: silakan.
1: Ya, buat putra Kepuas, putra CR, Bang Aga, Bapak Tuni, buat Abang Pandu, Ayu gabung, Sasa, Ayah, pada parang putri, Pak Kumai di Sampit ya. Buat putra Pangkalan Bun, buat Ayah juga. Buat Winda, Ayu Winda gabung. Buat Diana, Viola, mungkin kita rangkul aja deh lah dari A sampai Z tanpa kecuali.
0: Oke deh.
1: Buat Ade Udin, salam sehat selalu. Terima kasih, selamat malam. Lanjut lagi ada Putra Kapuas.
0: Halo Putra Kapuas, apa kabar?
2: Halo deh, selamat malam.
0: Malam juga. Gimana, sehat?
2: Sehat aja deh.
0: Kapuas, gimana cuaca, aman?
2: Tadi sore sempat mendung kayaknya, sekarang masih sudah ini.
0: Oke deh.
2: Sudah aman, sudah cerah.
0: Baiklah Putra Kapuas, mau lagu apa nih hari ini?
2: Malam ini. Lagu dari ini aja deh, biasa yang direquest oleh siapa dulu ya. Anggrek ungu dari Irfan Jonah.
0: Oke, Anggrek ungu Irfan Jonah. Salamnya silahkan.
2: Ya, salamnya buat Bang Agau, buat Uta, buat Pak Tony, buat Sosial Maya, buatnya Guter CR, buatnya Mas Toto, Bung Pandu, buat Pak Komai dan rekan-rekannya dari Sampit, buat siapa lagi ya? Bang Dede, buat Diona, Ayu Sofi, buatnya Bunda Wiga yang ada di mana tuh, Jawa Timur ya. Buat Mbak Weni juga ya. Mbak Weni, konsep pandunya malam ini ya. Saya kangen biar pandunya Mbak Weni.
0: Oke deh. Siap.
2: Denudin sudah siap kalau ulasan pantunnya.
0: Coba kita, kalau kita dapat pantun, insya Allah coba kita balas nanti malam ini ya. Oke deh.
2: Download dulu di Google, ada nggak ya pantun-pantun yang bagus-bagus.
0: Oke deh.
2: Oke, mungkin buat Mama Lili juga yang ada di Pas Milan ya. Semoga bersehat selalu ya beliau di sana.
0: Amin.
2: Sama Bapak Aldin.
0: Ya, siap.
2: Mungkin buat semuanya dari Asam Begit Tanpa Terkecuali.
0: Oke deh.
2: Buat Indudin, salam sehat selalu.
0: Amin.
2: Selamat malam.
0: Amin. Selamat malam juga. Terima kasih Bang Lisa Bang Rian dan juga Mbak Lisa. Kebalik Nudin. Ya, kita sapa lagi pelopor kita selanjutnya ada siapa ini? Halo, selamat malam.
3: Iya, selamat malam juga, Bang.
0: Malam, gimana kabarnya?
3: Kabarnya lagi kepanasan.
0: Aduh, panas, memang panas ya hari ini ya. Cetar banget. Tadi sempat gerimis sebentar, tapi malah jadi ngap. Baiklah, Bang Putra Ciar, mau lagu apa malam hari ini?
3: Kali ini kita minta lagu dari Ratih Purwasih ya.
0: Judulnya apa tuh?
3: Antara Bibir dan Hatimu.
0: Antara Bibir dan Hatimu ya. Baik, salamnya silakan.
3: Lagu ini khusus buat Lisa.
0: Khusus buat Lisa katanya lagunya ya. Oke deh, salamnya silakan.
3: salamnya buatnya Elisa tadi ya. Terus pas Bang Agau, Mbak Weni, terus buatnya Kari, terus buatnya Mama Demi, buatnya Ayu, Asa, juga buatnya Diona. Kayaknya buat semua aja Bang, dari sampai aja kita rangkul.
0: Oke deh, siap.
3: Selamat malam, terima kasih.
0: Oke, selamat malam, terima kasih juga untuk Bang Putra CR. Kita mungkin menunggu lagi untuk pendengar yang bergabung. Kita sapa lagi penelpon kita, pendengar ada siapa di belakang. Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
0: Malam juga Bang Navarro, apa kabar?
4: Alhamdulillah, puji Tuhan. Sebaliknya baik selalu.
0: Alhamdulillah, sehat juga.
4: Gimana piala dunianya?
0: Wah, piala dunia
4: siapa
0: nih?
4: Siapa jagoannya?
0: Aduh, Nudin Chelsea.
4: Kalau jagoan bisa dari Amerika Latin.
0: Oh, Nudin.
4: Banyak pemain muda.
0: Nudin Spanyol sih.
4: Ya. Kalau saya bisa Argentina kembali.
0: Amin. Ya,
4: lagunya boleh aku bilang.
0: Dari siapa tuh?
4: Rinto Harahap.
0: Oke, salamnya ya. Silakan.
4: Salamnya buat Putra Kapuas tadi, buat Elisa, buatnya Putra JR, Bang Tony juga, ada Bang Pandu, ada Bang Agau, ada Sasa, adanya Diona juga di ujung timur, dan Bung Predi dan Mbak Serinya juga, dan Mbak Ayu juga, buat semua mau aja.
0: Siap.
4: Buat Bang Umay juga, hampir saya lupakan Bang Umay.
0: Iya.
4: Buat Eyang Putri juga, yang sedang umat-umat di lagu.
0: Iya.
4: Buatnya Bung Aminuddin juga, tetap semangat, tetap sehat.
0: Harus semangat dan harus sehat. Ya.
4: Dan sampai di tujuan kalau kembali ke tempat nanti.
0: Amin.
4: Pada sampai jam pukul 24.
0: Amin.
4: Bang Udin.
0: Terima
4: kasih.
0: Okay.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Navarro yang udah gabung di layanan telepon kita di malam hari ini ya. Dan pendengar, kita bacain WhatsApp dulu dari Bang Umay di Sampit. Assalamualaikum, Nudin Memori. Waalaikumsalam. Malam, Proses dari Palangkaraya. Malam ini cuaca cerah dengan sinar bulan yang berawan. Malam ini request lagu darinya Kalingga, judulnya Sumpah Palapa katanya ya. Salamnya untuk Mama Yuda, Mama Sri, Sasa, Mbak Weni, Susi, Mama Demi, Bu Wiga, Bu Parida, Pak Tony, Pak Rian, Pak Agau, Pak Naparo, Pak Freddy, Pak Agus, Pak Toto, Putra CR, Karim, Pandu, Yang Seloyo, Reno, dan buat semuanya aja tanpa terkecuali. Buat Aminuddin dan operatornya, semoga sehat walafiat aja. Itu aja, salam sehat, salam di udara, salam Pancasila, satu nusa, satu bangsa. Terima kasih untuk Bang Navarro, Bang Umay. Bang Navarro yang nelfon tadi ya, yang udah gabung di layanan WhatsApp kita. Kita sapa lagi pendengar penelpon kita, di siapa ini? Halo, selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
0: Malam juga.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana nih?
6: Dari Ian Seloyor.
0: Ian Seloyor. Apa kabar Ian Seloyor?
6: Alhamdulillah baik ya.
0: Sampit gimana cuaca nih?
6: Tadi sore hujan lebat.
0: Malam ini aman?
6: Alhamdulillah aman.
0: Oke deh, Bang Ian Seloyor mau lagu apa nih malam hari ini?
6: Ah, biasa minta lagu Uma Abah lah.
0: Uma Abah ya, siap. Salamnya buat siapa?
6: Salamnya buat Mama Lisa tadi. Buta Kapuas, Bang Agau, Bang Navarro, Bang Omay, Buta CL, Bang Tony, Mbak Weni.
0: Iya, Mbak Weni.
6: Ya, semuanya aja lah.
0: Oke deh.
6: salam apa ucapannya, salam kompak penuh persahabatan.
0: Siap, Bang.
6: Bang Aminuddin dan operatornya, salam sehat selalu.
0: Amin.
6: Makasih.
0: Sama-sama. Baik, terima kasih kembali buatnya Bang Ian Seloyor ya. Kita bacain WhatsApp lagi nih, ada darinya. Siapa ini? Dari Randy nih. Selamat malam dan semangat malam. Saya mau bergabung acara Melodi Memori. Boleh banget Bang Randy. Ini Randy dari Subah Sambas, Kalimantan Barat. Hai Bang Randy, sehat ya? Tetangga ya, Bang Lanius katanya. Saudara, oh berarti dekat nih Bang Lanius ya. Bang Lanius dari tadi nelfon enggak tembus-tembus nih kayaknya ya. Salamnya kita rangkul aja buat Bung Aminuddin, sehat selalu, request lagunya berjudul Masih Sekolah dari The Mercy. Oke, salam terima kasih. Baik, terima kasih kembali untuk Bung Randy di Sambas, Kalimantan Barat. Ya pendengar, kita sapa lagi penelpon kita selanjutnya, ada siapa ini? Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo. Halo, apakah mendengarkan kita?
7: Selamat malam,
0: Melo Dimuri. Apa kabar Mama Sri?
7: Puji Tuhan, sehat selalu, sudah dalam kelabu, anak-anak juga mau tidur, mereka berdua.
0: Udah siap-siap turu ya, siap-siap tidur.
7: Walaupun
0: nih,
7: walaupun besok mereka masih libur, kan selamat merayakan hari lahirnya Pancasila.
0: Betul,
7: besok,
0: betul, pada upacara pagi ya, yang ASN.
7: Tapi tapi mereka kan ada libur yang sebagian nggak ikut apel.
0: Oke.
7: Semoga kita tetap damai bersatu di bawah boneka Bineka Tunggal Ika. Siap. Walaupun berbeda-beda suku, agama, golongan, betul, dan ras, tetapi tetap satu juga karena betul, di bawah garda Pancasila.
0: Betul sekali. Baiklah. Lagu. Boleh lagu sudah apa? Dikirim. Oh, sudah dikirim ya. Juga. Baiklah.
7: Ya, selamanya buat Mbak Weni, buatnya siapa inilah? Buatnya siapa Pak Umay di samping, buatnya Pak Tony sama Mbak Susi, buatnya semua rekan-rekan pendengar setia di Persatu Air Pelangkeraya, di acara Melodi Memori di Pangkalambun. Mungkin buat semuanya Mbak Bang Amin, tanpa terkecuali dari A sampai Z.
0: Siap Mama Sri.
7: Buat Bang Aminuddin beserta operatornya yang cakep, ganteng. Selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
7: Kalau pulang nanti hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan dan bisa berkumpul bersama keluarga tercinta. Terima kasih, selamat malam, salam sehat. Bercanda Bang Amin. Kita walaupun sudah tua tapi tetap bercanda.
0: Betul, harus banget kita.
7: Ya. Anak-anakku juga di rumah nih suka bercanda, curhat kami di rumah. Jadi kita kan selalu ceria, bahagia.
0: Betul, betul, betul. Oke,
7: anak-anak menantu juga begitu. Ya, terima kasih.
0: Sama-sama. Bang Amin. Sama-sama, makasih juga. Pengen ngobrol panjang sama Mama Sri tapi telepon kita udah berdering banget ya. Kita sapa penelpon kita selanjutnya, ada siapa ini? Halo, selamat malam. Terputus, bisa kembali menghubungi 0536322179 ya, atau di layanan WhatsApp kita 0811520313. Oke, ini pada berebut nih, kayak gimana ngangkatnya ya. Nah ini delay ini ya. Kita sapa dulu telepon biasa, ada siapa ini? Halo, selamat malam. Halo.
8: Selamat malam, Melodi Memori.
0: Malam juga, apa kabar Mama Yuda?
8: Alhamdulillah sehat.
0: Lama kita tidak bersua, Mama Yuda kemana aja?
8: Ada aja siang-siang, kalau malam susah masuk. Ini aja dari tadi mau masuk.
0: rame banget. Tahu gak WhatsApp ini silih berganti, yang masuk teleponnya sudah berganti. Dulu itu sampai bingung yang mana dulu diangkat begitu ya. Jadi ganti-gantian dulu deh ya. Ntar WhatsApp gak keangkat, marah lagi yang di WhatsApp ataupun gak pesan kebaca. Baiklah, Mama Yuda mau lagu apa nih malam hari ini?
8: Koni Dio aja.
0: Koni Dio, judulnya apa nih?
8: Doa seorang kekasih.
0: Doa seorang kekasih. Baiklah, salamnya silahkan Mama Yuda.
8: Salamnya buat Bang Umay, Bang Putra Pangkalan Bun, Bang Adi, Bang Jepri, buat Amang Ian Seloyor tadi, lupa nggak nyenggol ya.
0: Iya.
8: Buat pada Paro yang Putri, Kak Pridi Putri, buat Mbak Sasa, buat Pak Tony, buat semuanya aja deh.
0: Oke deh.
8: Buat abang yang di samping, salam sayang selalu, salam cinta selalu aja deh.
0: Iyuh.
8: Lagu juga kata
0: Bang. Apa nih, Bang? Lagu apa? Baik-baik sayang.
8: Baik-baik sayang, Wali katanya.
0: Itu request pop, Bang.
8: Lagu hanyang, Bang.
0: Lagu lo agak jadulan dikit.
8: Masuk Lodi Memori.
0: Mau apa tuh?
8: Lagu apa tuh, Bang?
0: Meriam Belina aja. Apa tuh? Apa tuh, Bang Jan?
8: Judulnya ya.
0: Sebuah nama. Jangan pernah kau ragukan.
8: Jangan pernah ragukan.
0: Oke deh.
8: Ya, itu kata Bang.
0: Baik, thank you Bang John. Sehat selalu ya. Oke deh. Ada lagi salamnya Mama Yuda dan Bang John?
8: Sama, kata sehat selalu. Ya, salamnya buat semuanya aja, buat Bang Aminuddin sama Pak Hato. Yang semua yang ada di situ semoga selalu sehat, lancar rezeki dan aktivitasnya.
0: Amin.
8: Selalu bahagia, selalu sukses.
0: Amin.
8: Juga ya.
0: Amin.
8: Terutama Bang Aminuddin selalu bahagia.
0: Amin.
8: Happy.
0: Amin.
8: Semoga pekerjaannya lancar selalu deh.
0: Amin ya Allah.
8: Semuanya lancar, jodohnya juga lancar. Semoga
0: amin.
8: Cepat.
0: Amin. Oke deh. Thank you Mama Yuda.
8: Selamat malam, makasih.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mama Yuda dan Bang John-nya. Kita sapa lagi, ada siapa ini? Halo, selamat malam.
9: Selamat malam, Mbak Maris.
0: Malam juga Mbak Sasa, apa kabar?
9: Kabarnya baik. Akhirnya tembus juga. Urutan ke berapa ini?
0: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11.
9: Berarti 11 kali itulah pencet.
0: Iya.
9: Kita sabar menunggu aja.
0: Baik, terima kasih ya Mbak
9: Sasa. Lagunya ada tadi ku kirim.
0: Baik, lagunya sudah masuk ya di playlist kita juga. Baik, salamnya buat siapa?
9: Salamnya buat Mama Yuda dan Bang Jonya tadi lah, terus Lisa Rian, Butet Kier, Mas Pandu, Bapak Mimi, Putra Panggelambun, Putra, sudah.
0: Ayo.
9: Mas Dede Panggelambun, Mas itu siapa? Mas Pandu sudahlah. Sama Sri tadi. Tanya buat semua aja lah, aku jadi linglung nih.
0: Ini kayaknya
9: sampai jet terklik,
0: lagunya sama nih sama Mama Sri, Lydia Natalia dengan Obi Mesak ya, Ikrar judulnya ya.
9: Bukan, ada tadi ku kirim harmoni. Cewek penyanyinya.
0: Coba kita cari ya lagi.
9: Salahkah aku?
0: Oh, yang Fanbers ini ya. Oke.
9: Ya, tapi cewek itu kan di itu kan.
0: Oke deh. Sorry.
9: Masuk
0: ya.
9: Lah.
0: Masuk. Oh, pas aja sih lagunya. Ini Lydia Natalia punya Mama Sri yang tadi request ya.
9: Iya.
0: Baiklah, ada lagi salamnya.
9: Ya, buat Aminuddin dan operatornya lah. Salam sehat selalu, bahagia selalu, sukses selalu.
0: Amin.
9: Banyak rezekinya, cepat dapat jodohnya.
0: Amin.
9: Selamat malam, lagunya ditunggu. Terima kasih, dadah, bye-bye.
0: Oke, selamat malam. Terima kasih juga untuk Mbak Sasa. Kita sapa lagi penelpon kita, ada siapa? Halo, selamat malam.
10: Halo.
0: Halo.
10: Selamat malam.
0: Selamat malam.
10: Salam sehat.
0: Salam sehat.
10: Kita sekalian. Pencinta Hello Day Memory.
0: Asik.
10: Yang dipancarkan di kawasan Hotis Tamrin ya. Nomor 1 Palangkaraya.
0: Dari kabar Anda nama?
10: Kalau hari ini kabarnya baik puji Tuhan. Keadaan cuaca berhubung sangat panas. Sudah beberapa hari tidak diguyur hujan. Jadi kita apapun yang terjadi dalam kehidupan kita,
0: betul,
10: bawah langit ini, kita selalu mengucap syukur betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita bersama. Iya. Mungkin kalau lagu, kalau sempat ya enggak apa-apa, kalau enggak sempat enggak apa-apa.
0: Sempat.
10: Tuhan.
0: Mau lagu apa nih?
10: Aku pengen lagu dari Epi Nahat ya.
0: Epi Nahat.
10: Nahat.
0: Iya, judulnya?
10: Dengan judul Kau Telah Berdua.
0: Kau Telah Berdua ya?
10: Iya.
0: Oke, salamnya silakan.
10: Salam dulu terutama buat Adenudin ya, atau Akeng Gaminudin ya. Salam sehat, salam berigas. Ada Mbak Rusiana, ada Mbak Sasa juga, Putra CR, Mama Sri Timurung Raya ya. Ada Bang Tuni, Mama Lili di kilometer 9. Ada Bang Ian Soloyor di Buta Besi, yaitu Sampit, Waringin Timur ya. Ada Bang Freddy juga di Merauke bersama Ibu Tri ya. Mama Yuda berserta Bung John. Kita rangkul semuanya dari asam pajetan.
0: Oke. Bang Agau, Bang Agau, lagunya ya. Kau Telah Berdua dari Epi Nahat belum ada, tapi dari Dila Novera ada, sama Lisa Maria nih. Atau aku ya?
10: Bisa diganti ya?
0: Boleh, mau diganti dengan apa?
10: Kalau boleh kita ganti dengan Mega Sylvia ya.
0: Mega Sylvia.
10: Ketika Cinta Hadir Di Sini.
0: Ketika Cinta Hadir Di Sini. Baik. Ada lagi salamnya?
10: Salamnya ya besok ya. Kita peringati hari lahirnya Pancasila ya.
0: Betul.
10: Betapa tidak, Pancasila itu merupakan fundamental bangsa Indonesia.
0: Betul.
10: Yang tidak bisa dirubah-rubah. Itu merupakan perekat bangsa dan merupakan dasar negara kita, yaitu berPancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Demikian. Salam sehat, salam berigas. Merdeka.
0: Merdeka. Baik. Terima kasih untuk Bang Agau, satu lagu yang udah masuk juga di playlist kita malam hari ini. Oke pendengar, kita tahan dulu untuk telepon ataupun WhatsApp-nya. Udah banyak banget masuk lagu kita, 12 lagu ya. Kita puterin dulu satu-satu untuk malam hari ini. Nanti kita kalau sempat kita buka lagi layanan telepon ataupun WhatsApp-nya. Dan kita puterin dulu di malam hari ini. Pendengar ramai banget yang gabung malam hari ini ya. Sehat-sehat selalu pendengar Pro 1 di Palangkaraya yang setia bersama kita dalam program Melody Memory. Ini adalah Luka di Atas Luka, Diana Malalak untuk Anda.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Unit pembangkitan Kalsolteng merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsolteng sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsolteng berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsolteng mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsolteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakak.

0: Ya baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, kita close dulu Melodi Memory dan pas pukul 23 waktu Indonesia Barat kami hadirkan untuk Anda Jazz Music.
1: Pukul 23 waktu Indonesia Barat.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
2: Kilau Pancasila,

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kak, tolong ambilin buku itu dong.
1: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun, studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim Sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
0: Kak, ambilin buku itu dong.
2: Tolong.

0: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
1: Kumpul-kumpul, ada informasi penting.
2: Ya, pemerintah Indonesia ada program cek kesehatan gratis yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan mendeteksi dini penyakit dan meringankan beban biaya kesehatan bagi masyarakat, terutama bagi kelompok yang kurang mampu. Program cek kesehatan gratis yang pertama kali diluncurkan pada tanggal 10 Februari 2025 ini mendapat respon positif tertinggi dari masyarakat sebesar 85% dibandingkan program prioritas lainnya. Program cek kesehatan gratis ini mencakup 3 program utama, yaitu pemeriksaan kesehatan gratis ulang tahun, pemeriksaan kesehatan di puskesmas untuk seluruh masyarakat di luar usia sekolah yang sedang berulang tahun. Kedua, pemeriksaan kesehatan gratis sekolah, yaitu pemeriksaan kesehatan untuk siswa di sekolah saat tahun ajaran baru. Dan ketiga, pemeriksaan kesehatan gratis khusus yang menyasar ibu hamil dan balita, dilaksanakan di posyandu dan puskesmas. Sudah tahu kan? Ayo cek kesehatanmu.

0: Eleh, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha. Ini dompet, teh, ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, kan?
2: Hidup jadi lebih bermakna

0: Alkisah ada seorang penjual gorengan yang selalu menyisakan buntut ubi goreng yang tidak terjual. Dia selalu memberikan sisa gorengan itu pada seorang bocah yang sering main di tempatnya mangkal. Tanpa terasa, sudah lebih dari 20 tahun dia menjalani usahanya itu. Namun tidak ada perubahan yang berarti. Usahanya tetap begitu-begitu saja. Suatu hari, datang seorang pria dengan mobil mewah berhenti di depan gerobak gorengannya. Pria itu bertanya, "Ah, ada gorengan buntut ubi goreng, Pak?" Si tukang gorengan lantas menjawab, "Ah, gak ada, Mas. Ya, saya kangen sama buntut ubi goreng Bapak. Dulu waktu kecil, ketika ayah saya baru meninggal, tidak ada yang membiayai hidup saya. Teman-teman saya mengejek saya karena tidak bisa beli jajanan. Tapi waktu itu Bapak selalu memberi buntut ubi goreng kepada saya setiap kali saya main di dekat gerobak Bapak," kata pria muda itu. Tukang gorengan terperangah.
1: Yang saya berikan dulu kan cuma buntut ubi goreng. Tapi kenapa kamu masih ingat saya?
0: Tidak, Pak. Bapak tidak sekedar memberikan buntut ubi goreng, tapi juga sudah memberikan kebahagiaan dan harapan buat saya. Saya mungkin tidak bisa membalas budi baik Bapak, tapi saya ingin memberangkatkan Bapak ke Tanah Suci. Semoga Bapak bahagia, kata pria itu. Si tukang gorengan itu hampir tidak percaya. Hanya sebuah kebaikan kecil, tapi mendatangkan berkah yang begitu besar.

Salam bahagia, saudara pendengar, dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, Programa 1, Kanal Informasi dan Inspirasi, kembali di udara melalui frekuensi FM 95,9 MHz dan juga aplikasi RRI Digital, membawakan acara siaran pada hari ini, Senin 1 Juni 2026. Selamat mengikuti rangkaian siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya. Karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila, agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Mutiara Pagi Pro 1 RRI Palangkaraya. Ikuti siaran kami mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga ke pukul 6 waktu Indonesia Barat dengan sajian musik religi Islam dan ceramah agama Islam serta dilanjutkan dengan lagu-lagu pilihan Indonesia.

0: Ceramah Agama Islam Pro 1 RRI Palangkaraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillah pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya yang juga saat ini mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital. Kami hadir untuk Anda di frekuensi FM 95,9 MHz. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya pagi ini hadirkan ceramah agama Islam dalam Mutiara Pagi. Dan tentunya kembali menemani Anda hingga akhir acara ini selesai dengan obrolan bersama dengan narasumber menghadirkan perbincangan seputar agama Islam ya. Dan tentunya pada kesempatan pagi hari ini bersama saya Setiar Seno. Baik pendengar, saya tidak sendiri, tentunya ada narasumber yang sudah berada di studio saat ini, yaitu Ustadz Haji Muhammad Ansor ya, Sosi MPD. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Seno.
0: Iya, semangat sekali Ustadz kayaknya.
1: Semangat.
0: Iya, alhamdulillah. Baik Ustadz, tidak sendiri, ditemani oleh Silomita Putri Syarif. Wah, assalamualaikum Silomita. Siapa nama panggilannya?
2: Putri.
0: Oh Putri. Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, harusnya ada satu lagi ya Ustadz.
1: Iya,
0: ya.
1: Di jalan.
0: Mungkin lagi di jalan. Nah, baiklah, kita akan membicarakan tentang cara memperkuat keimanan. Keimanan ini begitu penting karena tidak semua orang mendapatkan keimanan ya, begitu Ustadz ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, memperkuatnya harus seperti apa?
1: Nah, pasti ada caranya.
0: Pasti ada caranya.
1: Iya.
0: Baik, kita akan dengarkan bersama penjelasan dari Ustadz Ansori bersama dengan

Robba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar Mutiara Pagi RRI Pro 1 Palangkaraya di mana saja berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mawali, marilah kita selalu manjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berkah rahmat taufik hidayah dan inayahnya, dan syukur atas nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Nikmat iman, Islam, kesehatan, panjang umur, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Karena telah diberikan nikmat, maka wajib kita bersyukur sebagai rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur akan nikmat Allah dan akan ditambahkan nikmat-nikmat yang lain sesuai dengan janji Allah di dalam Al-Quran. Dan tidak lupa pula salawat serta salam selalu dihaturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut yang setia hingga akhir zaman, insyaAllah termasuk kita semua yang akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW bi yaumil akhir nanti. Amin Allahumma amin. Topik kita hari ini sesuai dengan apa yang telah disampaikan host, ya, penyiar kita Mas Heno, terkait dengan keimanan. Ya, padahal tentang keimanan sering juga ya Mas Heno ya kita singgung ya Mas Heno ya. Ya, tapi tak apalah, kita ulang lagi. Ya, kenapa? Karena manusia itu fitrahnya, kodratnya suka lupa tuh Mas Heno. Ya, hadis Nabi pun al insanu mahalul khata wan nisa. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Ya, karena lupa itu perlu diingatkan lagi ya Mas Heno ya. Iya, yang namanya apa? Ramadan pun ya setiap tahun tuh ya mau tarawih ada kultum. Ya, padahal temanya sama aja topiknya. Cuma sudah lupa tuh. Iya, setahun yang lalu. Iya, itu makanya kita ulang-ulangi. Terkait dengan yang namanya keimanan. Keimanan ini juga adalah seperti yang dalam mukaddimah saya tadi ya Mas Heno ya, betapa banyak nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Ya, salah satunya nikmat Allah yang tidak terhingga nilainya adalah keimanan yang ada di dalam hati kita. Ya, kenapa? Karena dengan keimanan itu, kalau iman kita kuat, insya Allah kita akan selamat. Ya, baik untuk kehidupan di dunia maupun juga kehidupan di akhirat. Kenapa? Karena yang namanya zaman, dari zaman ke zaman, ya selalu mengalami perubahan dan juga godaannya juga semakin bertambah, semakin menguat. Ya, untuk menangkal itu semua perlu adanya benteng dalam hati kita. Apa benteng itu? Yaitu keimanan kita. Nah, terkait dengan keimanan ini, ya para ulama juga berpesan, ya yang namanya keimanan itu, ya satu waktu bisa jadi lemah, bisa juga jadi kuat. Ya, tapi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh host kita Mas Heno. Ya, tentunya kita inginnya Mas Heno ya, iman kita ini selalu kuat nih. Ya, tidak lemah. Ya, nah itu pasti ada sebabnya, ada pengaruhnya yang menyebabkan keimanan kita menjadi lemah. Yang karena keimanan yang lemah itulah yang bisa mempengaruhi orang untuk berbuat kesalahan, berbuat dosa, berbuat khilaf, ya, dan akhirnya melakukan kemaksiatan, kejahatan, dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan topik kita ini, bagaimana sih cara memperkuat keimanan? Ya, nah, ada beberapa tips sebenarnya, cara supaya keimanan kita itu menjadi kuat. Walaupun kadang ya Mas Senoya,
Ada juga nih yang sudah tahu nih, ya cara-caranya memperkuat keimanan.

0: makanan. Ya, tak salahnya lah kita kupas kembali, kita ulang kembali, mengingatkan kembali. Ya, yang pertama adalah dengan memperbanyak zikir. Ya, zikir itu ingat. Ya, ingat apa? Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena dengan kita tidak berzikir, dengan kita melalaikan zikir, itu yang bisa menyebabkan kematian pada hati kita. Ya. Orang yang ingin mengobati iman yang lemah, ya, salah satunya adalah dengan memperbanyak zikir kepada Allah atau zikrullah. Ya. Nah, sebagaimana dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, ala bizikrillahi tatmainul qulub, ya. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Ya, Ibnul Qayyim seorang ulama berkata, di dalam hati terdapat kekerasan yang tidak bisa mencair kecuali dengan zikrullah. Maka seorang harus mengobati kekerasan hatinya dengan zikrullah. Ya, zikir tuh banyak tuh ya, Mas Seno ya. Ya, tasbih, tahmid, takbir, ya, hawqalah, ya, istighfar dan lain sebagainya. Yang mana yang bagus? Semuanya bagus. Asal kita lakukan dengan rutin. Terus yang kedua. Nah, Put?
1: Yang kedua, pasrah berserah diri ke Allah. Seseorang selagi banyak pasrah dan tunduk, niscaya hatinya akan lebih dekat dengan Allah. Sabda Rasulullah SAW bahwa saat seseorang paling dekat dengan Rabb-nya ialah ketika ia dalam keadaan sujud, maka perbanyaklah berdoa. Posisi sujud melambangkan kerendahan kita, kelemahan daya pikir kita, dalam sujud kita pasrah setiap apa yang terjadi kepada hak mutlak Allah. Ketika kita mampu menampakkan kehinaan dan kerendahan diri kepada Allah, insya Allah iman kita semakin kuat, semakin banyak berharap dan meminta kepada Allah, maka kuat pula iman kita kepada Allah. Inti dari kalimat tersebut adalah mengembangkan sikap ikhlas dan kerendahan hati, bahwa di luar segala ikhtiar manusia ada kekuasaan Allah yang mengatur segalanya, dan tampak terbaik untuk meminta pertolongan adalah melalui doa saat bersujud.
0: Ya, jadi yang kedua ini Mas Seno terkait dengan kepasrahan, ya, atau tawakkalillah, berserah diri kepada Allah. Ya, dengan apa? Dengan kita mendukkan hati dan diri kita kepada Allah. Ya, yang lebih bagusnya tadi kata Putri adalah melalui sujud, dengan memperlama sujud kita. Ya. Nah, itulah kenapa dengan kita, ya, menundukkan hati kita, menyerahkan diri dalam kita, bukan menghinakan diri kita. Ya, kenapa? Karena di dalam tapi ketika kita dengan manusia itulah yang bisa menghinakan, merendahkan diri kita. Ya, tetapi kita dengan Allah, bagaimana kita mempasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hati kita menjadi tenang dan lain sebagainya. Ya, makanya bagus itu, ya, di dalam sujud itulah, ya, kita tundukkan hati kita, kita pasrahkan diri kita, dan juga banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Mas Seno. Ya, yang ketiga, ya, menjauhi panjang angan-angan, ya, supaya apa? Supaya iman kita terjaga dan semakin kuat adalah jangan terlalu banyak berangan-angan. Ya, ajar orang itu apa, Mas Seno, ya, berangan-angan, berandai-andai. Ya, karena apa? Berandai-andai ini kebanyakan bisa mimpi yang tidak bisa menjadi kenyataan. Ya, jadi sebab yang namanya dunia itu kan pada hakikatnya, ya, Mas Senonya, hanya sebentar itu, ya, hanya tempat perhentian sementara. Ya, kalau kita terlalu banyak berangan-angan nih terkait dengan hal duniawi, Ya, itu sama saja kita memenjarakan diri dan memupuk perasaan hubbud dunia atau cinta kepada dunia. Yang akhirnya apa? Kita akan melupakan dengan yang namanya kehidupan akhirat. Ya, ada ingat lagi ya? Dengan yang namanya hari kemudian, hari pembalasan. Karena apa? Karena itu banyak berangan-angan. Ya, terkadang ya bisa berangan-angan, tapi harus ditindaklanjuti dengan usaha, kerja keras dan lain sebagainya. Ya, terus yang keempat apa?
1: Berusaha tawadu. Apa itu tawadu? Tawadu adalah sikap rendah hati yang menyadari bahwa segala kelebihan, ilmu dan harta berasal dari Allah. Menerapkan sikap ini akan menghindarkan diri dari sifat sombong, sehingga hati menjadi lebih bersih dan iman menjadi kuat. Misal, kita punya harta berlebih, untuk tidak memamerkan harta tersebut. Sikap ini benar-benar menjadi pribadi Rasulullah, sejalan dengan sabda beliau, merendah diri termasuk bagian dari iman. Lalu Rasulullah juga berkata, barang siapa meninggalkan pakaian karena merendahkan diri kepada Allah, padahal dia mampu mengenakannya, maka Allah akan memanggilnya pada hari kiamat bersama para pemimpin makhluk, sehingga dia diberi kebebasan memilih di antara pakaian-pakaian iman mana yang dikehendaki untuk dikenakannya. Hadis riwayat Tirmidzi. Ini mengajarkan bahwa apa yang ditinggalkan atau dikorbankan di dunia karena Allah akan berbuah manis di hari perhitungan kelak.
0: Ya, itu Mas Seno. Jadi yang keempatnya adalah berusaha tawadu atau rendah hati. Ya, tidak semua orang punya sifat ini, Mas Seno. Ya, karena kebanyakan ketika orang diberikan kelebihan oleh Allah, ya dia tidak ingat ya dari mana kelebihan yang dimilikinya. Akhirnya apa, dia menyombongkan dirinya. Ya, sebenarnya ketika seseorang itu diberikan kelebihan, dia harus mengingat akan semua itu, dan juga ada sifat tawadu, rendah hati ini. Supaya apa? Supaya keimanannya tidak terkikis, ya tidak berkurang, ya artinya mengingat ya akan semua yang telah diberikan Allah kepada dirinya. Yang kelima ada? Oh, Nurul. Ya, silakan.
2: Yang kelima itu ada sering menghisabah diri, Mas Eno. Yang mana langsung diingatkan oleh Allah dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 18 yang berbunyi

0: Nilwadin. Shadaqallahul azim. Yang mana artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang diperbuatnya untuk hari esok, yaitu akhirat. Quran surah Al-Hasyr ayat 18. Yang mana di sini Umar bin Khattab radhiyallahu an berwasiat, hisaplah dirimu sekalian sebelum kami hisap. Yang mana maksudnya, selagi waktu kita masih longgar, hitung-hitunglah bekal kita untuk akhirat. Nah, ini adalah sungguh sarana yang efektif untuk memperbaharui iman kita yang ada di dalam diri kita.
1: Nah, itu yang kelimanya, Mas, yang menghisap diri. Sering kita anjuran kita menghisap diri ketika akhir tahun ya, Mas, ya. Memasuki tahun ini, Mas, sebentar lagi nih, mau tahun baru Islam. Nah, menghisap artinya apa? Dalam setahun itu mana yang lebih dominan dalam kita lakukan? Apakah perbuatan baikkah ataupun perbuatan burukkah? Ketika perbuatan baik ditingkatkan, ketika perbuatan buruk dihisaplah. Ya, supaya apa? Supaya tidak terulang lagi. Jadi perbuatan yang buruk, yang jelek dirubah untuk menjadi perbuatan yang baik. Sama dengan orang yang bertobat itu, Mas Seno. Ya, bertobat itu kan dia menghentikan semua perbuatan kejahatannya dengan diganti dengan perbuatan yang baik lagi dan berjanji tidak akan mengulanginya. Nah, ini penting nih, Mas Seno, menghisap diri. Ya, jadi kalau bisa setiap waktu. Ya, sama dengan orang anjuran dulu ketika di pondok ya, kiai ya, ketika mau tidur pun harus mengingat apa yang kegiatan yang sudah dilakukan dalam setiap hari, dan juga tidak lepas dari istighfar, memohon ampun. Ya, istighfar juga zikir tuh, Mas Seno, ya. Ya, artinya apa? Supaya menguatkan ya hati kita dan juga mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terus yang keenam nih, yang terakhir ya, Put, ya?
2: Iya. Yang keenam yaitu minta ketetapan iman. Perbanyaklah berdoa. Salah satu senjata paling utama bagi seorang muslim yang diajarkan langsung oleh Rasulullah agar hati kita senantiasa teguh dan tidak mudah goyah dalam keimanan di tengah berbagai cobaan hidup. Sebab doa adalah kekuatan yang luar biasa yang dimiliki seorang hamba. Begitu juga kalau kita ingin kuat iman kita, tetap minta kepada Allah agar dikuatkan.
1: Doa. Doa ini juga sering ya, Mas Seno, ya? Sering kita kupas juga, karena doa ini kan dalam hadis Nabi, ad-du'a usilahul mukmin, doa itu adalah senjatanya orang mukmin, atau ad-du'a mukhul ibadah, doa itu otaknya ibadah. Kenapa? Setiap ibadah yang kita lakukan, kalau kita cermati arti apa yang kita ucapkan ya dalam ibadah itu, semuanya tidak lepas dari doa. Ya, sama dengan yang namanya Al-Fatihah pun ya, diawali puji-pujian ya, terus juga ada doa di dalamnya. Nah, inilah kenapa doa ini harus selalu kita haturkan. Ya, ketika kita, banyak orang berdoa itu ketika dia kehilangan sesuatu, ketika hatinya gundah, galau, resah. Ya, sebenarnya yang namanya doa ini setiap waktu, baik apapun situasinya, kondisinya, hati kita sedang senangkah tidakkah, tetaplah kita berdoa. Walaupun kita sudah apa yang kita miliki, apa yang belum, tetaplah kita berdoa. Ya, siapa tahu dengan apa yang ketika kita sombong tidak mau berdoa, ya itu bisa Allah mengambil nikmat yang telah diberikannya. Ya, dengan kita berdoa supaya apa kata putri tadi, supaya kita minta kepada Allah supaya ditetapkan keimanan kita. Kenapa? Dengan iman yang tetap ya, itu yang tidak akan membuat seseorang menjadi lupa atau hilap ya, karena yang namanya iman itu juga bisa berubah tuh ya, bisa satu waktu dalam keadaan baik ya, esoknya bisa berubah tidak baik, bisa iman itu bertambah, itu berkurang, itu tergantung masing-masing individu tuh, Mas Seno. Ya, ya tadilah, dengan cara apa? Dengan cara yang enam tadi ya, supaya memperkuat ya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin itu ya Mas Eno ya.
3: Iya.
1: Hari ini kita hadir qori'ah nih. Nah, bagus tuh. Ya, tahfiz. Hafizoh.
3: Hafizoh. Nurul ya.
1: Nurul.
3: Alhamdulillah, Nurul. Tadi surah surah apa Nurul?
0: Al-Hasyr ayat 18.
3: Ayat 18 Asyar ya. Jadi walaupun misalnya tadi terlewat ya ataupun mungkin maknanya mau diperjelas, bisa nanti buka mushaf ya Ustadz ya.
1: Oh iya.
3: Itu biar jadi
1: tafsirnya.
3: Biar jadi salah satu alasan buka mushaf Ustadz. Habis mendengar Nurul ya kan.
1: Iya, bagus suaranya.
3: Iya, baik. Baik, Ustadz, kita sudah ada pertanyaan dari Zulak Mihao.
1: Oh iya kah? Ya,
3: melalui bagus. WhatsApp. Langsung saja Ustadz ya.
1: Iya.
3: Iya, terkait dengan iman, apakah seorang pejabat yang selalu membela atasannya meskipun atasannya salah, tidak tahu syariat agama terkait dengan keimanan Ustadz?
1: Iya, keimanan ya?
3: Karena kan terkadang seperti yang Ustadz sampaikan tadi, ada saatnya iman itu
1: bertambah dan berkurang.
3: Nah, jadi pada saat posisinya seseorang yang membela atasannya walaupun salah, apakah itu termasuk contohnya begitu Ustaz, berkurangnya iman?
1: Sebenarnya banyak contoh-contoh lainnya.
3: Yang jelas ini pertanyaan dari Zulak Mihao.
1: Zulak Mihao ini kritis. Apa yang sering terjadi di lapangan yang ada pada diri orang bisa jadi satu waktu bisa terjadi pada diri kita. Terkait dengan membela atasan, ya itulah yang dikatakan ABS, asal bapak senang. Sebenarnya membela itu membelalah yang benar. Sama dengan ketika kita mengungkapkan kebenaran, kulil hak walau kanamuran, katakanlah yang benar itu benar. Baik. Walau terkadang menyakitkan.
3: Baik ya. Ustadz, ada penelpon yang ingin bergabung Ustadz, kita terima dulu. Iya, nampaknya ramai sekali. Halo. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Iya, halo, Assalamualaikum. Baik, nampaknya terputus, kita mungkin lanjut ke penjelasan selanjutnya Ustadz, silahkan.
1: Katakanlah yang benar itu benar, walaupun terkadang menyakitkan. Ya, tapi kenyataan itu sabda Nabi itu Mas. Ya, karena apa? Karena yang namanya kita ini kan harus jujur, ya, mengatakan, ya, sedih, amanah, ya, terkait juga dengan jabatan dan lain sebagainya. Ya. Terkadang ada orang yang demi kepentingannya sendiri, ya, menghalalkan segala cara. Sebenarnya dia tahu, ya itu salah, ya cuma terkadang keimanannya pada saat itu lemah, ya mudah untuk tergoda, terbujuk rayu setan, ya untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Ya setiap orang pasti beragama, ya mendapatkan wejangan, nasihat. Ya dari para tokoh agamanya masing-masing. Tetapi saat itu ya karena imannya lemah, ya dia mudah untuk melakukan hal yang tidak baik. Ya padahal tahu aja, oh ini salah, tapi demi kepentingan. Ya itulah yang, walaupun ada juga, itulah yang terkadang menjadi kebimbangan, kegelisahan hati. Tahu aja sih sebenarnya salah, cuma tetap dilakukan yang akhirnya menjadi. Nah itulah. Tetapi kalau beda dengan ketika orang itu imannya kuat, selalu mendekatkan diri kepada Allah, dia berani menolak. Ya, menolak apa? Menolak segala kemungkaran. Ya, makanya di dalam hadis Nabi itu kan ya cara kita ya untuk mencegah kemungkaran itu ya pertama dengan apa? Tangan ya, yang kedua dengan lisan. Yang ketiga dengan hati. Ya hati ini adalah sebagai akhir dari cara kita. Ya itulah Mas Eno. Jadi semua itu terkait dengan keimanan kita. Kalau orang itu imannya kuat, dia berani untuk menolak. Ya apapun yang diterima ya, konsekuensinya tidak menuruti ya, misalkan pimpinan atasan siap ya, demi apa? Demi tanggung jawabnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa dia memikirkan aku enggak bisa nih menjamin esok masih hidup atau tidak ya. Siapa tahu ketika aku berbuat kejahatan aku dicabut. Nah, ya. Tapi ketika kita udah ya. Artinya ketika tidak dikasihi manusia tetapi Allah lebih mengasihi kita. Nah, itu Mas Seno.
3: Iya, itu tanggapannya ya dari Ustaz Ansori tentang
1: keimanannya.
3: Ya, keimanannya. Saatnya memang ada orang merasa keimanan itu kurang ya Ustaz. Tapi ada penyebabnya pasti ya Ustaz ya.
1: Ada.
3: Gangguan setan dan lain sebagainya, yeah. Situasi dan kondisi yang tidak sesuai dengan keinginan. Saya juga pernah mendengar ada ulama mengatakan begini, sebagaimana sahabat dulu dekat dengan Rasulullah, pada saat dekat dengan Rasulullah imannya kuat begitu.
1: Yeah.
3: Begitu juga orang zaman sekarang, kalau dekat dengan ulama imannya kuat, tapi kalau jauh imannya kurang gitu ya.
1: Makanya lagunya Opik itu kan tombu hati, pengobat hati. Salah satunya apa? Berkumpullah bersama orang-orang yang soleh. Ya, artinya apa? Menghadiri apa? Taklim, menghadiri pengajian. Ya, karena walaupun kita datang duduk ya, mendengarkan itu berpahala. Ya, dan juga di dalamnya juga pasti ada doa. Doa apa? Doa keselamatan, doa kesehatan, doa keberkahan. Akhirnya apa? Cuma dia duduk diam aja udah dapat apa? Kecipratan lah doanya. Ya. Dan juga menenangkan hatinya. Bisa jadi di dalamnya itu kan kadang ketika hadir di taklim tuh ya Nurul ya, pasti ada apa
3: namanya? Sering ya Nurul ya? Jarang.
1: Jarang. Ya, biasanya kan
3: kalau Putri, kalau Putri? Jarang. Senyum-senyum aja Putri.
1: Ya. Biasanya kan sama nih dengan kita hadir tuh. So, ada orang apa namanya? Betapak tuh apa? Nurul.
0: Syair.
1: Ah, syair-syair.
3: Apa itu tadi?
1: Syair. Ya bisa.
0: Ibu-ibu.
3: Oh, ya, ibu-ibu. Saya enggak tahu jadi enggak ikut.
1: Rasul ya. Ibu-ibu, so. Diba Burdah.
3: Oh, ya.
1: Nah, itu kan sekarang pakai yang alat apa rebana ya, ya. Ya gendang ya, itu juga syair untuk apa bagaimana mengingatkan kita kepada cinta kita kepada Allah dan Rasul ya, itu akan menguatkan hati kita. Makanya tipsnya ketika hati kita gelisah, ketika iman kita berkurang, segeralah kembali kepada Allah. Ya, itu Mas Seno.
3: Baik. Ya. Alhamdulillah sudah kita dengarkan penjelasan dari Ustaz Ansori tentang apa tadi yang ditanyakan oleh Zulak Mihao, dan sayang sekali Ustaz, kita
1: terputus
3: harus
1: satu.
3: Iya, terputus dari penelponnya satu ya. Baik, Ustaz, terima kasih sudah hadir.
1: Ya, Putri,
3: terima kasih. Nurul juga terima kasih sudah hadir. Mudah-mudahan apa yang kita hadirkan pada kesempatan pagi ini bermanfaat untuk semua pendengar, khususnya umat beragama Islam yang kita harapkan bisa menjaga keimanan ya dalam kehidupan sehari-hari. Sangat banyak sekali cobaan dan ujian yang akan kita hadapi selama masih hidup ya. Baik pendengar, sampai di sini kebersamaan kita dalam ceramah agama Islam Mutiara Pagi. Saya Setia Arseno dan juga Ustaz Ansori, Putri dan Nurul mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

digital saat ini, judi online telah menjadi ancaman yang semakin merajalela. Tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga membahayakan stabilitas sosial masyarakat. Judi online tidak hanya mengancam keuangan individu, tetapi juga menciptakan lubang hitam dalam kehidupan sosial dan emosional mereka. Dengan mudah diakses dan sulit dilacak, perjudian ini mampu menghancurkan kehidupan tanpa meninggalkan jejak yang jelas. Peran kita sebagai masyarakat juga tidak kalah pentingnya dengan tidak membiarkan diri terlena oleh janji-janji palsu keuntungan instan dari perjudian online. Kita dapat membangun kekuatan kolektif untuk menolak praktik ini. Menghapus judi online dari masyarakat bukanlah pekerjaan yang mudah, tetapi bukan berarti tidak mungkin. Dengan langkah-langkah preventif yang tepat dan kesadaran yang terus-menerus ditingkatkan, kita dapat memastikan masa depan yang lebih cerah tanpa bayangan judi online mengintai di belakang layar. Mari bersama-sama menjadi bagian dari solusi untuk kebaikan bersama.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia mengatakan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa sholat berjamaah karena Allah subhanahu wa ta'ala selama 40 hari tanpa tertinggal takbiratul ula, maka akan ditulis baginya dua kebebasan, yaitu bebas dari neraka dan bebas dari sifat munafik. Hadis riwayat Tirmizi dari kitab At-Targhib. Demikian hadis tentang pentingnya sholat. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
1: Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah, hari Senin 1 Juni 2026. Berbagai informasi yang kami himpun dalam Warta Berita Daerah pagi ini diantaranya.
2: Yang dapat diungkap sebanyak 121 kasus dengan tersangka sebanyak 233 tersangka yang saat ini diamankan.
3: Karena salah satu yang diminta penelitian nasional di Manokwari itu setiap peserta baik penyanyi, ofisial atau siapapun yang masuk Papua Barat Manokwari itu harus diketahui status kesehatannya.
1: Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Setia Seno. Kita awali dengan berita yang pertama. Polda Kalimantan Tengah berhasil mengamankan 233 tersangka kasus pencurian berat, keras dan pencurian bermotor dengan kerugian ditaksir mencapai 2 miliar rupiah lebih. Laporan selengkapnya disampaikan Edi Suroso.
2: Yang dapat diungkap sebanyak 121 kasus dengan tersangka sebanyak 233 tersangka yang saat ini diamankan.
4: Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah Polda Kalteng berhasil melakukan pengungkapan kasus kejahatan jalanan yang meliputi pencurian dengan kekerasan atau curas, pencurian dengan pemberatan curat, dan pencurian kendaraan bermotor curanmor di wilayah Kalimantan Tengah. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Polisi Iwan Kurniawan mengatakan, jajaran kepolisian daerah Kalimantan Tengah berhasil mengungkap 121 kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan atau curat, pencurian dengan kekerasan, curas, dan pencurian kendaraan bermotor dalam operasi yang dilaksanakan jajaran kepolisian. Dari pengungkapan tersebut, sebanyak 233 tersangka berhasil diamankan.
2: Adapun dari data pengungkapan kasus curat, curas, curanmor, seluruh jajaran yaitu sebanyak kurang lebih yang dapat diungkap sebanyak 121 kasus dengan tersangka sebanyak 233 tersangka yang saat ini diamankan. Dan saya perlu sampaikan dari masing-masing pidana ini, misalnya curat, ini paling tertinggi ada di wilayah Kota Waringin Timur. Dan untuk curas itu yang paling tertinggi ada di Kabupaten Kapuas. Kemudian yang berikutnya yaitu curanmor tertinggi ada di Kota Palangkaraya.
4: Berdasarkan data yang dihimpun, kasus curat paling banyak terjadi di Kabupaten Kota Waringin Timur. Sedangkan kasus curas tertinggi ditemukan di Kabupaten Kapuas, adapun kasus curanmor paling banyak terjadi di Kota Palangkaraya. Dari sisi kerugian, tindak pidana curat ditaksir menyebabkan kerugian hampir 90 juta rupiah. Sementara curas mencapai 435 juta rupiah dan curanmor mencapai kurang lebih 1,6 miliar. Sehingga total kerugian dari ketiga jenis kejahatan tersebut mencapai lebih 2 miliar rupiah. Sementara itu, Ketua PWI Kalimantan Tengah M. Jainal mengapresiasi upaya jajaran kepolisian dalam mengungkap kasus kejahatan jalanan karena dapat meresahkan masyarakat Kalimantan Tengah.
5: Apresiasi lah dengan Kapolda Kalteng dan jajaran karena kolaborasi dan kemitraan antara Polri di Kalimantan Tengah dengan Insan Pes telah berjalan dengan baik. Gitu. Dan ini kami rasakan sudah lama ya dari Kapolres, terus Pak Kapolda, itu kita bisa sinergi lah. Semoga kolaborasi ini terus terjalin dengan baik.
4: Pihaknya menghimbau masyarakat dapat terus serta membantu kinerja kepolisian dalam menciptakan situasi kamtibmas, terutama bagi pekerja media diharapkan terus bersinergi dan bekerja sama dalam menyampaikan informasi keberhasilan institusi Polri. Edi Suroso melaporkan.
1: Sebanyak 120 lebih peserta Pesparawi Nasional dari kontingen Kalimantan Tengah menjalani pemeriksaan kesehatan gratis menjelang keberangkatan ke Manokwari, Provinsi Papua Barat pada pekan depan. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
3: Karena salah satu yang diminta penelitian nasional di Manokwari itu setiap peserta, baik penyanyi, ofisial atau siapapun yang masuk Papua Barat Manokwari itu harus diketahui status kesehatannya.
6: Menjelang keberangkatan ke Manokwari, Provinsi Papua Barat untuk mengikuti pesta paduan suara gerejawi, Pesparawi, ke-24 tingkat nasional, seluruh anggota kontingen Kalimantan Tengah menjalani pemeriksaan kesehatan gratis. Pemeriksaan kesehatan tersebut dilaksanakan oleh petugas Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya melalui Puskesmas Bukit Hindu di aula utama kantor Kementerian Agama Kemenag Kalimantan Tengah. Sekretaris Umum Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah LPPD Kalimantan Tengah Walter Punding mengatakan pemeriksaan kesehatan dilakukan untuk memastikan seluruh anggota kontingen berada dalam kondisi prima dan siap mengikuti seluruh kegiatan maupun perlombaan di Manokwari. Menurutnya, tim medis telah melakukan sejumlah pemeriksaan dasar seperti pengecekan tekanan darah, suhu tubuh, serta kondisi kesehatan umum para peserta. Walter menambahkan tim medis turut mengingatkan seluruh anggota kontingen agar menjaga daya tahan tubuh dengan beristirahat yang cukup, mengkonsumsi makanan bergizi, serta menerapkan pola hidup sehat selama masa persiapan hingga pelaksanaan Pesparawi Nasional. Ia menjelaskan selama mengikuti Pesparawi, kontingen Kalteng akan didampingi oleh sejumlah dokter dan tenaga kesehatan yang bertugas memberikan layanan kesehatan bagi peserta ofisial maupun pendamping.
3: Cek kesehatan gratis, kami LPPD Provinsi bekerjasama dengan Puskesmas Bukit Hindu. Mereka menugaskan dokter dan beberapa perawat untuk pemeriksaan kesehatan karena salah satu yang diminta penelitian nasional di Manokwari itu setiap peserta, baik penyanyi, ofisial, atau siapapun yang masuk Papua Barat Manokwari itu harus diketahui status kesehatannya di aplikasi Satu Sehat. Jadi hari ini hasil Cikagi ini, cek kesehatan ini langsung nanti muncul di aplikasi Satu Sehat, data kesehatan kita.
6: Sementara itu, Ketua LPP Kota Palangkaraya Aratuni Jabat menyebut Kota Palangkaraya paling banyak mengirim peserta dalam Pesparawi Nasional tahun ini sebanyak sekitar 120 orang lebih karena pada saat Pesparawi tingkat provinsi berhasil menjuarai 7 kategori. Oleh karena itu, Aratuni Jaban menegaskan para peserta harus berada dalam kondisi prima baik secara fisik, mental maupun teknis menjelang Pesparawi Nasional 24 tahun 2026 di Manokwari, Papua Barat. Lantaran ia menilai kesiapan yang matang menjadi faktor penting agar seluruh peserta dapat tampil maksimal dan membawa prestasi terbaik bagi daerah. Insert, Pesparawi Nasional ke-24 dijadwalkan berlangsung pada 18 hingga 28 Juni 2026 di Manokwari, Papua Barat. Kontingen Kalimantan Tengah terus mematangkan berbagai persiapan agar dapat memberikan penampilan terbaik dan mengharumkan nama daerah di tingkat nasional. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangkaraya terus memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui berbagai program pertanian sekaligus membuka ruang bagi mahasiswa untuk melaksanakan magang maupun penelitian di lapangan. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangkaraya, Sugianto, menyebut mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi secara rutin datang untuk belajar maupun melakukan penelitian di lokasi pertanian yang dikelola dinas, seperti demonstrasi plot atau demplot, tanaman pangan, dan hortikultura. Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangkaraya menyediakan rumah bibit yang menyalurkan benih tanaman hortikultura kepada masyarakat melalui kelompok tani maupun kolaborasi bersama PKK.
0: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
1: SDN 5 Bukit Tunggal Palangkaraya menggelar pementasan karya seni sekaligus perpisahan kelas 6. Kegiatan ini berlangsung meriah dan dihadiri puluhan orang tua murid. Laporan selengkapnya disampaikan Edi Suroso.
7: Persiapkan ya, mempersiapkan acara ini, dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu orang tua yang sudah melibatkan diri baik pikiran kemudian materi sehingga kegiatan pada pagi hari ini dapat terlaksana dengan baik.
8: SDN 5 Bukit Tunggal Palangkaraya menggelar kegiatan gelar karya dan pelepasan peserta didik kelas 6 tahun ajaran 2025-2026. Acara yang berlangsung meriah tersebut menjadi momen penuh kebahagiaan bagi siswa, guru, dan orang tua yang turut hadir menyaksikan pelepasan para siswa yang telah menyelesaikan pendidikan di tingkat sekolah dasar. Kepala SDN 5 Bukit Tunggal Musmarmadi menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada panitia yang telah mempersiapkan kegiatan dengan baik. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada orang tua yang telah berperan aktif mendukung berbagai program sekolah, baik melalui keterlibatan langsung maupun dukungan lainnya, sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan lancar dan sukses. Dalam sambutannya, Musmarmadi mengenang perjalanan para siswa sejak pertama kali masuk sekolah. Menurutnya, para siswa datang sebagai anak-anak yang masih kecil dan memerlukan pendampingan, namun kini telah tumbuh menjadi remaja yang lebih dewasa. Ia berharap seluruh lulusan kelas 6 dapat menjadi anak yang berguna bagi orang tua, masyarakat, bangsa, dan negara, serta mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan semangat belajar yang kuat.
7: Sehingga kegiatan pada pagi hari ini dapat terlaksana dengan baik. Datang ke sini masih menangis. Ada yang gurunya sampai mencebui, mungkin ada pengalaman juga. Nah, pada hari ini kalian sudah tumbuh dewasa, sudah remaja, dan mudah-mudahan nanti kalian semua menjadi anak-anak yang berguna bagi orang tua, nusa, bangsa.
8: Sementara itu, pengawas gugus 10 Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya, Erlita, mengapresiasi berbagai capaian yang diraih SDN 5 Bukit Tunggal dalam meningkatkan mutu pendidikan. Menurutnya, budaya kerja yang diterapkan di lingkungan sekolah telah memberikan dampak positif terhadap kualitas pembelajaran dan perkembangan peserta didik.
9: Budaya kerja di sini sudah memberikan gambaran yang baik melalui hasil rapot mutu pendidikan tahun 2025 yang menunjukkan tren positif naik di semua indikator. Tepuk tangan dulu dong untuk sekolah kita.
8: Erlita menjelaskan hal tersebut tercermin dari hasil rapot mutu pendidikan tahun 2025 yang menunjukkan peningkatan pada seluruh indikator. Capaian tersebut menjadi bukti komitmen sekolah dalam menghadirkan layanan pendidikan yang berkualitas, termasuk melalui penguatan kemampuan literasi sebagai bekal menghadapi jenjang pendidikan berikutnya. Edi Suroso melaporkan.
1: Pemerintah Kota Palangkaraya terus mendukung program Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih yang menjadi proyek strategis nasional. Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Zaini menjelaskan peran pemerintah kota dalam program tersebut saat ini difokuskan pada penyediaan lahan. Sedangkan pembangunan fisik koperasi dilakukan langsung oleh pemerintah pusat dengan dukungan pihak terkait. Menurutnya belum seluruh koperasi dapat dibangun secara serentak karena proses pembangunan masih menyesuaikan tahapan pelaksanaan dan kesiapan masing-masing lokasi. Pemerintah Kota Palangkaraya berharap program tersebut dapat berjalan optimal. Terlebih proses seleksi manajer koperasi di tingkat pusat juga telah dilakukan untuk mendukung operasional nantinya. Pendengar dan pemirsa, kita sampai pada berita yang terakhir. Pendengar, hari ini tepat momen lahirnya Pancasila. Mari kita dengarkan Vox Pop berikut ini.
10: Perkenalkan, nama saya Rasi Esagi. Saya adalah guru agama Hindu SDN 3 Kesongan Lama. Menurut saya, makna hari lahir Pancasila adalah momentum untuk menanamkan nilai-nilai luhur bangsa kepada peserta didik sejak dini. Sebagai guru agama Hindu, saya memaknai Pancasila sebagai pedoman dalam membentuk karakter siswa yang beriman, berakhlak mulia, menghargai perbedaan, serta menjunjung tinggi persatuan. Nilai-nilai Pancasila juga sejalan dengan ajaran Hindu yang mengajarkan Dharma, toleransi, dan keharmonisan hidup. Melalui pendidikan, kita dapat menumbuhkembangkan generasi yang cinta tanah air, berkepribadian baik, dan mampu menjaga kerukunan dalam keberagaman. Om Santi Santi Om Sahil.
11: Saya Lense, mahasiswi dari IHN Tampung Penyang Palangkaraya. Saya memaknai hari lahir Pancasila sebagai pengingat untuk menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari demi Indonesia yang sehat dan kuat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus setiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangku. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam prakteknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita, karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luhur sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi.

Indonesia adalah bangsa besar, bangsa yang lahir dari keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa. Perbedaan bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk bersatu. Pancasila hadir sebagai dasar negara, sekaligus pedoman hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai luhur Pancasila mengajarkan kita untuk saling menghormati, menjaga persatuan, dan membangun perdamaian. Di tengah berbagai tantangan zaman, Pancasila tetap menjaga persatuan bangsa dan pondasi bagi terciptanya perdamaian dunia. Mari jadikan hari lahir Pancasila tahun 2026 ini sebagai momentum memperkuat semangat kebangsaan, menanamkan toleransi, dan menjaga harmoni dalam kehidupan bermasyarakat. Karena dengan Pancasila, Indonesia kuat, Indonesia bersatu, dan dunia menjadi lebih damai. Selamat memperingati hari lahir Pancasila, 1 Juni 2026.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di pagi hari ini ya. Dalam Palangkaraya Pagi, kami harap Anda bisa terus mengikuti siaran-siaran yang akan kami hadirkan di hari Senin tanggal 1 Juni 2026 bertepatan dengan hari lahir Pancasila. Baik, tentunya selain bertepatan dengan hari lahir Pancasila, hari ini juga diperingati sebagai hari orang tua sedunia. Sebelum nanti kita membahas tentang hari lahir Pancasila, kita bahas dulu tentang hari orang tua sedunia ya. Karena ini lebih melekat kalau hubungannya kita bahas di pagi hari. Saat pagi hari, saat ini sebagaimana kita ketahui, tanggal merah begitu ya. Kemudian sebagian sudah menuju ke tempat aktivitas, ada yang mengikuti upacara memperingati hari lahir Pancasila, ada juga yang memang masih berada di rumah begitu kan, ada juga yang masih melakukan kegiatan-kegiatan lainnya sembari mendengarkan Pro 1 RRI Palangkaraya. Kalau di kota Palangkaraya ini cuacanya cerah sekali ya, benar-benar dengan cuaca seperti ini kita bisa mengatakan kalau ini hari yang baik untuk melakukan segala hal yang baik juga begitu ya. Nah, salah satunya adalah mengingat semua yang telah dilakukan oleh orang tua yang ada di seluruh dunia begitu ya, bukan hanya di satu daerah atau di satu tempat. Setiap orang tua yang punya keinginan anaknya mendapatkan hal-hal yang baik begitu ya. Terkait dengan peringatan Hari Orang Tua Sedunia ini ditetapkan oleh PBB yang menjadi momentum untuk memberikan penghargaan kepada seluruh orang tua atas dedikasi, pengorbanan, dan peran penting dalam membesarkan serta mendidik anak-anak. Tidak seperti Hari Ibu atau Hari Ayah yang begitu populer, Hari Orang Tua Sedunia sebenarnya memiliki makna yang tidak kalah penting, pendengar. Peringatan ini mengingatkan masyarakat bahwa keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam membentuk karakter, nilai, serta masa depan anak. PBB melalui resolusi Majelis Umum tahun 2012 menetapkan tanggal 1 Juni sebagai hari peringatan tahunan yang didedikasikan untuk menghormati orang tua di seluruh dunia. Penetapan yang dilatar belakangi oleh kesadaran bahwa orang tua memiliki peran yang sangat besar dalam mendukung tumbuh kembang anak, baik secara fisik, emosional, sosial, maupun pendidikan. Selain itu, orang tua juga menjadi sosok pertama yang mengenalkan nilai-nilai kehidupan kepada generasi muda, termasuk nilai-nilai Pancasila. Nah, melalui Hari Orang Tua Sedunia, PBB ingin meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap kontribusi orang tua, sekaligus mendorong terciptanya lingkungan keluarga yang sehat dan harmonis bagi anak. Menurut United Nations atau PBB, peringatan ini menjadi pengakuan atas komitmen tanpa pamrih yang diberikan para orang tua dalam membesarkan anak-anak sepanjang hidup mereka. Kenapa tanggal 1 Juni dipilih sebagai hari peringatan internasional ini? Karena ini kaitannya dengan peran keluarga ya. Selain itu juga ini kebetulan di tanggal 1 Juni ya menjadi tanggal merah dan peringatan hari lahir Pancasila. Jadi kembali sembari mengingat tentang nilai-nilai Pancasila, kita juga diingatkan tentang bagaimana menghargai kerja keras, usaha, effort yang tidak kenal lelah untuk menciptakan lingkungan yang nyaman untuk anak-anak dari seorang ayah dan ibu begitu ya. Dan tentunya makna yang lebih mendalam adalah tentang bagaimana peran orang tua dalam kehidupan anak sehari-hari. Karena terkadang banyak sekali orang tua yang melupakan tumbuh kembang anak di tengah kemajuan teknologi dan perubahan sosial yang begitu cepat. Baik pendengar, sekitar 15 menit dari sekarang kita akan bergabung bersama Pro 3 untuk mendengarkan Warta Berita.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: sekarang
1: semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarinlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.